RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, J Tuan dan Puan masih bersama Prompat Suara Budaya Riau dalam segmen Beranda Budaya. Nah, ada juga motif awan larat juga menjadi salah satu ciri khas ukiran Melayu, bentuk sulur yang memanjang tanpa putus itu menggambarkan kesinambungan kehidupan, persaudaraan dan juga hubungan harmonis antara manusia dengan alam serta sang pencipta. Motif ini banyak ditemukan pada pintu, jendela, tiang rumah adat hingga mimbar masjid.

0: adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

Ya, Cik Tuan dan Puan, kita jelang nanti akan hadirkan informasi perakhiran cuaca bersama Perompak Suara Budaya Riau dan masih menemani dengan musik spesial Melayu.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
2: Dengar untuk informasi perakhiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru, kita sudah tersambung bersama Gita yang akan melaporkan. Selamat pagi, Gita.
3: Pagi.
2: Baik, silakan laporannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Rio sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan, Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan, Singingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Singingi pada sore atau malam dan dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 188 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 6 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar 2 titik, Bengkalis 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Ji, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Tapakan Baru dan yang sewaktu di sekitaran Kota Pekanbaru. Semoga informasi perakhiran cuaca ini bisa menambah informasi pengetahuan terkait dengan perakhiran cuaca.

asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli

0: atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: anyang pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah anyang pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Inci Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menghimbau masyarakat segera melaporkan setiap peristiwa kebakaran melalui layanan tim reaksi cepat atau TRC Pekanbaru Aman 2112. Kepala Bidang Operasi dan juga Pengendalian Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Ibas Sembiring, mengatakan bahwa laporan yang disampaikan dengan cepat akan membantu petugas segera bergerak menuju lokasi kejadian. TRC Pekanbaru Aman 112 merupakan layanan kedaruratan terpadu yang diluncurkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai kondisi darurat melalui satu nomor, termasuk kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, dan kebutuhan medis. Layanan itu beroperasi selama 24 jam dan dapat dihubungi secara gratis dan tanpa pulsa. Menurut Ibas, petugas pemadam kebakaran dituntut memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru menetapkan target agar petugas dapat tiba di lokasi kejadian dalam waktu paling lama 7 menit. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, menemani kembali kami hadirkan dalam segmen informasi seputar investasi. Nah, kalau berbicara tentang investasi, dalam bagaimana kita bisa berinvestasi, Encik, Tuan dan Puan, karena memang investasi yang baik itu adalah untuk masa depan kita. Investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan nilai uang yang kita miliki agar dapat membantu mewujudkan berbagai tujuan keuangan. Seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pendidikan anak, membangun usaha hingga menikmati masa pensiun. Yang lebih nyaman lagi adalah bagaimana investasi yang baik bukan berarti mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, melainkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan juga penuh pertimbangan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin,
1: Mas,
0: tadi. Ini mesti masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak
0: aku bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Iya, Enci, Tuan dan Puan, masih bersama Perompet Suara Budaya Riau di saat ini, Enci, Tuan dan Puan. Bagaimana kita berinvestasi adalah investasi bukan masalah duit aja ya, Enci, Tuan dan Puan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan, bagaimana tentukan tujuan investasi sejak awal, apakah investasi itu dilakukan untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat memiliki instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau bulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul.

banyak dan baik dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung mulai berubah. Ini berawal dari Daeng Sutikna yang berhasil mengubah tangga nada pentatonis menjadi diatonis pada tahun 1983. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.

95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat.

0: kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berseringan, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, tuan dan puan, kembali menemani dalam segmen siaran komunitas. Bersama saya Fadli Umar, kembali menemani Encik, tuan dan puan di edisi Selasa 28 Juli 2026. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kabar selalu baik Encik, tuan dan puan dalam melakukan aktivitas di hari ini. Di obrolan kali ini kita akan membahas terkait dengan gelar budaya DMDI, Dunia Melayu, Dunia Islam. Dan sudah hadir di studio, langsung saja kita sapa kedua narasumber kami, Tuan Dr. Irfan Maidelis, SPDMM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh Tuan didekatin dikit mic-nya? Oke. Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Beliau sebagai ketua panitia ya, Tuannya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti kita akan banyak berbincang terkait dengan topik kita, gelar budaya DMDI, Dunia Melayu, Dunia Islam. Kita sapa kedua narasumber kedua kita, yaitu Tuan Yuherman Nasir SE. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana hari ini?
3: Alhamdulillah
1: pagi yang cerah ya.
3: Pagi yang cerah, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat kita semuanya. Beliau sebagai koordinator acara nanti akan banyak panjang lebar akan menyampaikan bagaimana dunia Melayu, dunia Islam. Encik, tuan dan puan juga kami ajak Anda boleh yang ingin bertanya-tanya juga boleh ya kepada kedua narasumber kami. Di saat ini terkait dengan pembahasan kita gelar budaya dunia Melayu, dunia Islam. Ya, Encik, tuan dan puan juga yang mengikuti program siaran kami di obrolan kali ini, baik lewat teritorial 95,9 ataupun yang mengikuti lewat YouTube RRI Pro 4, boleh komen pertanyaan apa yang ingin Anda tanya juga boleh bersama kami di saat ini. Oke, kita awali kita ke Tuan di sapanya Tuan Irfan atau
2: ya Tuan Irfan.
1: Tuan Irfan. Ya, dalam topik kita Tuan Irfan ini gimana gelar budaya dunia Melayu, dunia anak bisa diceritakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi ini dan kami memberikan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya Provinsi Riau pada umumnya. Kita DMDI Kota Pekanbaru, Dunia Melayu, Dunia Islam, memiliki beberapa program. Ya, salah satunya pada tahun ini kita akan melaksanakan dalam waktu dekat ini adalah seminar karakter generasi Islam. Nanti dalam seminar ini kita akan melibatkan beberapa siswa ya di Kota Pekanbaru, khususnya nanti pada jenjang SMP. Tema kita pada tahun ini yaitu adalah penguatan karakter anak berbasis nilai Melayu Islam melalui sinergi keluarga, sekolah dan ruang aman menuju generasi emas Indonesia. Artinya kita juga ingin menanamkan nilai-nilai budaya Melayu ini sejak dini kepada siswa-siswa kita, khususnya di Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini, nilai-nilai budaya ini sudah mulai menurun ya, yang dikenal oleh siswa-siswa kita khususnya di Kota Pekanbaru. Maka berdasarkan arahan dari Ketua Umum kita Dunia Melayu Dunia Islam Kota Pekanbaru, Bapak Haji Markarius, STM Arts, beliau ingin ya menanamkan atau menghidupkan kembali nilai-nilai budaya ini terutama kepada siswa-siswa kita yang mulai disibukkan dengan gadgets, kemudian juga disibukkan dengan permainan-permainan game, lebih banyak aktif dengan HP daripada bersosialisasi dengan masyarakat dan keluarga.
1: Jadi memang ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bagaimana generasi-generasi ini ya, generasi penerus ini bisa terus mengembangkan ya, mengembangkan apa yang akan dilaksanakan nanti. Kita ke narasumber kita yang berikut, Tuan, ini sebutannya sapaannya apa nih?
3: Kalau saya dipanggil Herman.
1: Herman, ya, Tuan Herman. Sebagai koordinator, ini pasti koordinator acara ini banyak sekali kegiatan yang akan disampaikan. Silakan, apa yang ingin disampaikan terkait dengan gelaran nanti Dunia Melayu, Dunia Islam.
3: Baik, terima kasih. Adapun dari koordinator acara, yang pertamanya kita telah pun menyusun senarai,
1: yeah,
3: senarai acara yang memang sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Tuan Irfan tadi,
1: yeah.
3: Maka acara ini bernuansa Melayu Islami. Nantinya materi-materi juga disampaikan oleh siswa-siswa kita, yeah, yang ada di Pekanbaru, khususnya SMP yang saat ini mungkin berada di level remaja, ya. Nah, di sini nanti akan disampaikan materi-materi ini melalui pantun-pantun, syair-syair Melayu, tunjuk ajar budaya Melayu, kemudian disampaikan juga dengan puisi-puisi yang memang menggalakkan kecintaan mereka kepada keluarga, kepada bangsa, yeah, dan agamanya. Nah, nanti akan ditampilkan dalam senarai-senarai beserta narasumber-narasumber yang nantinya akan menyampaikan dari psikolog,
1: yeah,
3: ya. Kemudian kita menjemput juga dari BNN, mm-hmm, Kota Pekanbaru. Seterusnya nanti akan ada penyampaian dari narasumber Ketua Forum Anak Provinsi Riau. Mm-hmm.
1: Ya, ini kan berbagai kegiatan program, tapi pasti banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih DMD ini? Mungkin ada yang pengin kenal lebih dekat. Tuan Irfan bisa menceritakan Dunia Melayu, Dunia Islam, agar pendengar kita, Encik Tuan dan Puan ini bisa tahu apa sih sebenarnya di dalamnya itu seperti apa.
2: Ya, terima kasih. Memang disinilah kita akan mulai memperkenalkan,
1: iya,
2: apa itu DMDI.
1: Iya.
2: Ya, DMDI itu singkatan daripada Dunia Melayu, Dunia Islam.
1: Iya.
2: Itu perkumpulan-perkumpulan, ya, dunia Melayu yang tergabung,
1: iya,
2: di Nusantara termasuk internasional dunia.
1: Oh.
2: Ya. Alhamdulillah juga kita kemarin sudah menerima beberapa kunjungan DMDI, baik dari negara Malaysia maupun dari Thailand, ya. Di sini kan identik dengan Melayu,
1: yeah,
2: dan Islamnya. Jadi ada dua dunia, dunia Melayu dan dunia Islam.
1: Yeah.
2: Jadi dunia Melayu, dunia Islam Kota Pekanbaru ini memiliki visi dan misi,
1: yeah,
2: ya. Jadi visi dan misi Dunia Melayu Kota Pekanbaru ini tentu selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu mewujudkan Pekanbaru berbudaya,
1: yeah,
2: maju dan sejahtera. Jadi di sana ada berbudayanya, ya, maju dan sejahtera.
1: Yeah.
2: Kita memiliki visi yaitu menyatukan masyarakat Melayu dan umat Islam, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah demi kemaslahatan bersama.
1: Yeah.
2: Kemudian misi kita menjadikan nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri Kota Pekanbaru serta berkontribusi aktif dalam pembangunan mental, spiritual dan kesejahteraan, yeah, masyarakat.
1: Ya. Jadi bagaimana?
2: Ya, jadi dalam program ini tahun ini juga, yeah, kita akan melaksanakan beberapa program selain daripada seminar,
1: yeah,
2: ya. Ada nanti juga kita akan melaksanakan kegiatan lomba kompang.
1: Wow.
2: Ya, ini kan kompang ini juga sudah langka nih, Mas.
1: Yeah, yeah,
2: ya,
1: yeah,
2: sudah,
1: yeah,
2: langka nih, Bang, di Kota Pekanbaru. Makanya kita coba menghidupkan kembali, ya. Ada nanti kegiatannya lomba kompang, kemudian ada juga lomba rebana, yang insya Allah kita laksanakan nanti di bulan Agustus,
1: yeah.
2: Kemudian ada lomba da'i cilik.
1: Wah.
2: Ya, sekitar 70 peserta, baik dari jenjang, ya, SMP maupun di jenjang SD nanti. Kemudian juga terakhir nanti ada kegiatan seminar pembelajaran, khususnya pembelajaran muatan lokal. Ini pesertanya nanti kawan-kawan kita guru,
1: yeah,
2: dari, yeah, seluruh jenjang SD dan SMP, khusus mengampu mata pelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau. Ya, ya. Jadi agenda ini insya Allah kita laksanakan sampai dengan akhir tahun 2026 ini. Ya.
1: Jadi itu rangkaian program ya, program ya. Yang akan dilaksanakan 2026. Selain tadi yang sudah disampaikan lebih awal, itu beberapa program-program ya disampaikan akan dilaksanakan di sini ya, ya ini menjadi sesuatu yang wajib ya Encik ya. Tuan dan Puan mengikuti karena ini bagaimana menjaga marwah Melayu ya. Ya agar bagaimana budaya ini terus dilestarikan. Nah ini kalau kita berbicara menjaga ini, generasi muda punya peran sangat penting. Tadi beberapa kegiatan juga yang tadi disampaikan melibatkan remaja, generasi-generasi muda, bagaimana mereka menjaga warisan budaya Melayu ini melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, melihatnya pandangannya seperti apa, Tuan?
2: Iya. Nah, ini dia ya, apalagi sekarang ya, mohon maaf kalau dilihat rebana ini sudah susah nih.
1: Iya.
2: Ya, pesertanya kadang juga sudah banyak ibu-ibu ya untuk rebana. Makanya kita coba untuk menanamkan melestarikan nilai-nilai budaya ini yang identik dengan Islam ya, yaitu kompang kemudian rebana. Di sini akan kita coba nanti mulai dari awal ini kita akan sosialisasikan ya bagaimana dan kapan pelaksanaan lomba-lomba rebana yang kami sampaikan tadi, termasuk nanti lomba kompang. Dan lomba rebana ini insya Allah kita akan laksanakan nanti sekitar tanggal 22 Agustus.
1: 22
2: ya,
1: Agustus.
2: 22 Agustus tahun 2026 ini. Ya. Termasuk nanti juga kompang sekitar tanggal 29 Agustus tahun 2026 ini. Ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sudah kami agendakan ya mencoba ya melestarikan dan menghidupkan ya nilai-nilai budaya Melayu Riau khususnya untuk para-para remaja siswa-siswa yang ada di Kota Pekanbaru ini.
1: Saya penasaran ke Tuan Herman sebagai koordinator. Ini kan program 2026 luar biasa bagaimana rangkaian kegiatan yang disajikan oleh dunia Melayu, dunia Islam ini menjadi daya tarik utama di tahun. Apa yang menjadi daya tarik utama di tahun ini dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan yang nanti akan dilakukan, Tuan Irman?
3: Baik, yang pertama kami mencoba mengemas acara ini mulai dari awalnya sampai akhirnya itu berupa penyampaian materi semuanya. Jadi materi pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh remaja kita Kota Pekanbaru sampai nanti pemasangan selempang selempang kepada wali kota Pekanbaru. Selempang ini nanti akan dipakaikan yaitu selempang ayah anak Pekanbaru dan bunda anak Pekanbaru ini akan dipasangkan oleh ketua DMDI kita kepada wali kota Pekanbaru beserta istri nantinya. Nah, memandang ini memang saat ini kami melihat rumah yang sepi, ayah sibuk bekerja, ibu sibuk bermain HP, anak mencari pelukan di tempat yang salah, di grup-grup chat WA, ada juga di game online, bahkan di pergaulan yang katanya santai. Mereka mencoba membuka layar sentuh, ada konten bebas, setiap scroll ada ada saja yang akan mereka coba. Narkoba dikemas sebagaimana lucu, pergaulan bebas dinormalkan, LGBT dipromosikan sebagai kebebasan, padahal itu tidak, itu adalah jerat bagi mereka. Kemudian hati yang kosong, banyak remaja punya segalanya, tapi mereka merasa tidak punya siapa-siapa. Nilai bagus, tapi mental rapuh. Banyak teman tapi kesepian, solatnya bolong, hati pun ikut bolong. Mungkin dari sini nanti akan kita kemas acara ini dalam pengendalian dan pencegahan anak-anak remaja kita ini jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif begitu.
1: Luar biasa Tuan Herman, ini menarik. Ini langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh DMDI agar bagaimana generasi muda ini tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik ya. Kadang kita tidak bisa bilang juga bahwa digitalisasi ini negatif ya. Situ banyak sekali. Kita mau melestarikan budaya bisa lewat digital. Namun ketika itu harus ada batas-batas juga ya, Tuan Herman. Apa yang ingin disampaikan saya ke Tuan Herman dulu, kepada regenerasi saat ini yang bagaimana mereka terlalu asik sekali dengan dunia digital, namun lepas kontrol. Ini harus ada juga peran-peran orang tua, peran-peran tua-tua adat. Ini bagaimana?
3: Jadi pada dasarnya mereka ini bukanlah jahat, tetapi karena tidak ada yang mengarahkan. Untuk itu di seminar ini secara Islami nanti akan dibahas bagaimana sejak 1400 tahun yang lalu agama kita telah menunjukkan bahwa janganlah kamu mendekati zina dan janganlah kamu membunuh dirimu. Itu bukan larangan, tapi itu perlindungan. Ayah, ibu, guru tidak akan membenci anak-anak kita. Justru mereka takut kehilangan mereka. Kami berharap nantinya akan ada penyampaian materi nanti, yaitu menampilkan parade, parade ungkapan hati anak. Nanti di situ akan ditulis, kemudian tulisan itu bertuliskan aku ingin jadi wali kota.
1: Cita-cita,
3: kemudian
1: ya,
3: anak yang cita-cita, anak yang lain nanti ayahku idolaku. Kemudian masakan ibu lebih enak. Seperti itu nanti akan kita buat aksi ataupun parade 20 orang anak-anak yang menyampaikan ungkapan hatinya. Nah, di sini juga bentuk penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh anak-anak kita remaja Kota Pekanbaru.
1: Saya ke Tuan Irfan. Ini menanggapi yang tadi disampaikan kepada Tuan Herman, bagaimana tantangan-tantangan generasi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau tambahan?
2: Ya, terima kasih. Yang sebagaimana disampaikan oleh Tuan Yu Herman tadi, memang saat ini peran keluarga, kemudian peran orang tua, termasuk sekolah itu sangat penting berkolaborasi untuk menjaga penyimpangan-penyimpangan ataupun kenakalan-kenakalan remaja pada saat ini. Sama-sama kita lihat pada saat ini ya, banyak kejadian-kejadian kenakalan-kenakalan remaja termasuk pengaruh narkoba sudah mulai masuk ke remaja-remaja kita di Kota Pekanbaru. Sehingga kemarin kami berdiskusi dengan Pak Ketua Umum beserta kawan-kawan kami di pengurus DMDI, kita ambil salah satu tema, salah satu materi akan disampaikan nanti oleh Ketua BNN Kota Pekanbaru, Bapak Kombes Dr. Wawan. Kemudian juga nanti ada dari psikolog. Ya, dekan psikolog, dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Fikri, insyaallah nanti juga akan memberikan materi pada saat seminar. Kemudian juga alhamdulillah pemerintah Kota Pekanbaru kemarin itu sudah melaksanakan program yang namanya gerakan ayah mengambil rapor ke sekolah, gerakan ayah mengantar sekolah. Ini luar biasa program Bapak Wali Kota Pekanbaru bersama Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru. Salah satu tujuannya yaitu meluangkan waktu sedikit buat anak-anak, karena dengan sentuhan, dengan mengambil rapor anak, kemudian dengan mengantar anak di hari pertama sekolah, itu pengaruhnya, dampaknya sangat luar biasa kepada anak-anak kita di Kota Pekanbaru ini. Ini program yang sangat luar biasa, sehingga nanti program yang kami sampaikan di awal, program DMDI ini akan kita selaraskan dengan visi misi Kota Pekanbaru, menjadikan Pekanbaru ini berbudaya, maju dan sejahtera.
1: Ini sangat menarik, Cik Tuan dan Puan. Pasti banyak yang penasaran, ini kegiatannya kapan? Ini program-programnya seperti apa? Jadi kalau penasaran jangan kemana-mana, Cik Tuan dan Puan, tetap bersama siaran kami dalam obrolan spesial gelar budaya dunia Melayu, dunia anak. Dan bagaimana kita akan membahas berbagai program-program yang saat ini nanti akan dilaksanakan. Tetap bersama siaran kami, Perempat Suara Budaya Riau.
4: adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di obrolan spesial kali ini gelar budaya dunia Melayu, dunia Islam. Bagaimana Encik Tuan dan Puan, tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Tuan Irfan dan juga Tuan Herman. Ini bagaimana generasi ini bisa terus mencintai, terus bagaimana mereka menjaga budaya Melayu ini tetap lestari. Dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dunia Melayu, dunia Islam Kota Pekanbaru ini luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang wajib didukung oleh setiap masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, saya penasaran tadi beberapa kegiatan. Ini rencananya seminar dan yang lain-lain untuk kegiatan yang mungkin waktunya lebih dekat itu kira-kira kapan? Boleh ya, Tuan Irfan.
3: Ya, terima kasih.
2: Oh, boleh
4: Tuan Irfan. Ya. Silakan Tuan Irfan.
3: Sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, kita memiliki 5 kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan dari bulan Juli ini sampai nanti di akhir tahun. Yang pertama, seminar karakter yang insya Allah kita laksanakan nanti tanggal 30. Tanggal 30 Juli ini di Gedung Menara Bank Riau. Yang insya Allah nanti akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru bersama Ketua Umum kita Bapak Haji Markarius Anwar, SDM Arts, dengan tema yang kami sampaikan tadi, penguatan karakter anak berbasis nilai Melayu Islam melalui sinergi keluarga, sekolah, dan ruang aman menuju generasi emas Indonesia. Ini pesertanya nanti sekitar 300 orang siswa yang didampingi oleh orang tuanya. Jadi bukan hanya nanti pesertanya siswa saja, didampingi oleh orang tua. Termasuk nanti para undangan dan tamu yang lainnya sekitar 200 orang. Jadi pesertanya nanti sekitar 500 pada kegiatan seminar kita. Kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan nanti kegiatan lomba rebana yang kami sampaikan tadi, yaitu sekitar tanggal 22 Agustus. 22 Agustus pesertanya 35 grup ya Pak ya?
4: Iya,
3: 35 grup. Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan kegiatan lomba kompang. Lomba kompang ini juga melibatkan nanti siswa-siswa yang ada di Kota Pekanbaru. 35 grup juga dilaksanakan di akhir bulan Agustus tanggal 29 Agustus 2026 ini. Kemudian nanti yang keempat ada lomba dai cilik. Lomba dai cilik ini melibatkan 70 orang peserta. Tanggal 5 SD September. SD dan SMP, siswa SD dan SMP sebanyak 70 peserta ya Pak ya. 70 peserta. Kita laksanakan nanti tanggal 5 September 2026 ini. Baru nanti terakhir ditutup lagi dengan kegiatan seminar. Jadi di awal dengan seminar, nanti ditutup juga dengan kegiatan seminar. Ini melibatkan kawan-kawan kita guru. Guru muatan lokal baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Jadi selain daripada siswa, guru juga kita libatkan. Tentu kita harapkan nanti kawan-kawan kita guru ini, tentu dia sebagai role model dulu, sebagai contoh dulu. Kemudian kawan-kawan kita juga harus memahami bagaimana nilai-nilai budaya yang Melayu yang ada di Kota Pekanbaru ini.
2: Okay. Ini luar biasa ya. Itu rangkaian ya dari buka seminar dan nanti ditutupi dengan seminar juga. Tuan Herman mungkin masih ada yang ingin ditambahkan dari yang disampaikan oleh Tuan Irfan terkait dengan bagaimana rangkaian kegiatan.
4: Mungkin kalau dari rangkaian kegiatan ini sudah tersusun ya, kita tinggal mengaplikasikan dan melaksanakan saja. Dan namun tak perlu kami tambahkan bahwasanya nanti akan ada juga acara penyampaian video, video inspirasi ya pada saat seminar tanggal 30 nanti, bagaimana kondisi anak remaja Kota Pekanbaru. Nah, di situ nanti akan kita tambahkan sebagai penyampaian materi juga menurut kami, penyampaian video ini
2: gitu. Ada tambahan video inspirasi gitu ya kepada adik-adik kita yang mengikuti seminar. Punya peserta yang mengikuti saat itu ya pada tanggal 30 nanti. Itu saya penasaran, Tuan Irfan, itu kegiatannya di mana? Akan berlangsung di mana kegiatannya nanti?
3: Ada beberapa tempat yang akan kita laksanakan. Kalau seminar insya Allah kita laksanakan di Menara, gedung Bang Riau. Gedung Bang Riau, Menara. Kemudian untuk kegiatan lomba rebana sama Dai Cilik serta Kompang itu kita laksanakan di gedung The Kranasda Kota Pekanbaru, di sekretariat kita, DMDI Kota Pekanbaru. Kemudian terakhir nanti untuk kegiatan seminar sekaligus penutup acara kita, kegiatan gelar budaya ini dilaksanakan seminar di gedung Maharatu, Kota Pekanbaru.
2: Jadi itu ya beberapa tempat ya. Tapi bagaimana ketika masyarakat ingin menonton kegiatan itu gimana?
3: Kita dari juga panitia. Dari awal ini, dari sekarang kami juga sudah mulai mensosialisasikan, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat ya, tanpa adanya
2: batasan.
3: Kita menghimbau seluruh.
2: Boleh disampaikan di sini biar Cituan dan Puan dengarkan.
3: Baik Bapak dan Ibu, remaja, remaji seluruh ya masyarakat Kota Pekanbaru yang mendengar siaran langsung pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kami menghimbau untuk bersama-sama nanti hadir dalam rangka kegiatan gelar budaya dunia Melayu dunia Islam Kota Pekanbaru. Ada 5 kegiatan yang insya Allah terlaksanakan. Yang pertama ada seminar generasi Islam, kemudian lomba rebana, kemudian lomba kompang, kemudian dai cilik yang insya Allah dilaksanakan nanti di gedung Dekranasda Kota Pekanbaru. Jadi juga nanti selama kegiatan ini kami juga akan menghadirkan beberapa UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Pak Herman yang akan kita hadirkan di sekretariat kita DMDI Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad, Gedung Dekranasda Kota Pekanbaru. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kembali, mari kita bersama-sama hadir menyaksikan beberapa rangkaian gelar budaya ya, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi-generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru tanpa dipungut biaya, gratis. Mudah-mudahan nanti juga ada doprice-nya dari panitia.
2: Itu yang ditunggu-tunggu
3: benar.
2: Kadang ketika kita mengikuti kegiatan ada keseruan-keseruan itulah yang biasanya ditunggu oleh peserta dan juga yang mengikuti, yang menonton kegiatan itu ya, sebagai semangat istilahnya semangat ketika nanti kegiatan itu dilakukan tahun berikutnya, ini menjadi sesuatu yang berbeda ya, jadi mungkin euforianya bertambah mungkin untuk penontonnya nanti dan juga pesertanya. Tadi pesertanya dari remaja, orang tua, itu luar biasa ya, cukup banyak, sekitaran kurang 500-an lebih lah dengan para orang tua dan juga tamu undangan. Ini menjadi sesuatu yang bagaimana ini regenerasi kita harusnya, tadi sudah disampaikan adik-adik kita, ayo datang untuk menyaksikan kegiatan ini, seminar ini karena banyak ilmu di situ yang bisa kita dapatkan, apalagi kalau berbicara tentang kekasan Melayu, tradisi ini harus terus selain diajarkan juga di sekolah, kegiatan seminar ini sangat membantu generasi-generasi untuk bagaimana mengingat dan juga terus belajar ya. Ketuan Herman, gimana melihat generasi saat ini?
4: Iya. Kita memandang generasi saat ini memang berbeda ya zamannya ya.
2: Iya.
4: Mereka berada di persimpangan zaman. Zamannya dulu kita bermain setatak dan kelereng hingga maghrib. Tapi sekarang remaja pun bermain HP hingga subuh.
2: Iya.
4: Dulu kita takut kepada guru. Sekarang ada yang lebih takut lagi, yaitu kehilangan followers. Hai remaja, anak-anak sekalian, kalian lahir di zaman yang paling canggih, tapi juga zaman yang paling rawan. Untuk itu, marilah berkontribusi kepada bangsa dan agama melalui seminar bina karakter generasi Islam. Dunia Melayu, Dunia Islam, DMDI Kota Pekanbaru. Mari berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan agama menuju Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera.
2: Iya. Nah, karena memang banyak sekali tantangan di era sekarang ya, di generasi. Dulu kita bermain permainan tradisional, kekhasan daerah masing-masing daerah, apalagi di Riau ini banyak sekali permainan tradisional. Dan hingga saat ini kita lihat dengan adanya teknologi handphone Android nih, jadi itu semuanya sudah tidak ada lagi, permainan di handphone semua nih. Ini pandangan Tuan Irfan gimana generasi saat ini? Karena ini berhubungan juga dengan bagaimana dunia Melayu, dunia Islam ini melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk terus kembali menghidupkan lagi tradisi Melayu, kegiatan-kegiatan Melayu. Ini bagaimana tanggapannya?
3: Jadi kita berharap nanti dengan program Dunia Melayu Dunia Islam ini bukan hanya sekedar berhenti di tahun 2025 saja, tetapi tentu kita akan lebih mengembangkan lagi program-program ataupun kegiatan yang betul-betul menyentuh kepada dampak dari pengaruh teknologi pada saat ini, supaya jangan nanti generasi-generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru ini salah arah ya dalam penggunaan teknologi yang ada pada saat ini. Tentu dari jumlah generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru ini belumlah seberapa sebenarnya dari peserta kita pada tahun ini. Makanya insya Allah tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang akan lebih kita tingkatkan dan menjadi program rutin berkesinambungan untuk menghidupkan dan menanamkan nilai-nilai budaya Melayu yang ada di Kota Pekanbaru ini. Pada awal ini kita coba dulu sekitar 300 siswa didampingi oleh orang tua dengan kegiatan seminar. Mungkin yang akan datang akan kita coba lagi seperti apa program yang akan kita kemas dalam menyentuh generasi-generasi muda ini untuk bisa menanamkan atau menjaga nilai-nilai budaya Melayu. Kita tahu nilai-nilai budaya Melayu ini identik dengan Islam, ya. Mungkin ada beberapa nilai-nilai budaya yang akan kita tanamkan kepada siswa itu, generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah kesopanan, kemudian kesantunan, kesopanan dan etika. Ini adalah nilai-nilai budaya Melayu yang sangat prinsip yang harus dimiliki oleh generasi muda kita di Kota Pekanbaru ini.
2: Apalagi sekarang pengaruhnya luar biasa. Tuan Irfan, kalau anak-anak ini tidak cepat-cepat oleh penatua adat ataupun juga oleh orang tua, ini bisa pengaruhnya luar biasa, bisa mereka bisa bisa terpengaruhi karena ini sangat karena generasi kita yang akan meneruskan meneruskan kita ini mungkin hidupnya tinggal beberapa tahun lagi istilahnya lagi. Tidak lama lagi. Nah, generasi ini yang harus dijaga ya Tuan Irfan. Terkait dengan topik kita, dengan kegiatan kita saat ini yang sudah disampaikan tadi, program-program yang luar biasa ini bisa untuk generasi muda dan juga semua masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, apa yang ingin disampaikan kepada Encik Tuan dan Puan pendengar kita terkait dengan apa topik kita dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan? Silakan Tuan Irfan duluan.
3: Terima kasih. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh orang tua generasi muda yang ada di Kota Pekanbaru, sesibuk apapun kita ya, sebagai sebanyak apapun kegiatan ataupun giat kita sebagai orang tua, ya luangkanlah waktu sedikit ya buat anak-anak kita, kita dampingi anak-anak kita, coba kita ajak berdiskusi ya anak-anak kita ini, terutama tentang kegiatan-kegiatan seharian, karena anak-anak kita ini banyak menghabiskan kadang waktu di sekolah ataupun di luar dibanding menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang tuanya di rumah. Gunakanlah, manfaatkanlah waktu sedikit untuk mendampingi, bercerita, berdiskusi dengan anak-anak kita ya. Salah satu tujuannya adalah memberikan motivasi ya,
4: komunikasi
3: dengan anak karakter. Ya, membangun karakter ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, menanamkan nilai-nilai budaya Melayu
2: ya. Ya, okay. Ya, Tuan Herman, silakan, ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang tadi disampaikan, program-program kegiatan, semoga ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Silakan.
4: Baik, kepada kita semua, kami dari dunia Melayu, dunia Islam, Kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa kita sebagai masyarakat Melayu hidup berlandaskan adat dan Islam. Adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah. Adat kita bersandar pada ajaran Islam. Kalau anak tidak dipinak, hutang bertambah, marwah tercampak, kaum binasa, bangsa pun rusak, dunia akhirat beban dibawa. Bila anak tidak dibela, hidup terbuang, aib menimpa, mudanya rusak, tua binasa, dunia akhirat beroleh nista. Dibela dengan kasih sayang, dibela dengan pekerti terbilang, dibela dengan adat dan undang, dibela dengan hati yang lapang, dipelihara dengan petuah amanah, dipelihara dengan berlelah payah, disempurnakan bekal dengan patutnya, disempurnakan syarak dengan adatnya, disempurnakan bungkus dengan isinya, diselimut dengan kasih sayang, dipayung dengan budi pekerti, dilambuk dengan petuah amanah. Supaya ke bawah ia berakar, supaya ke atas ia berpucuk, supaya di tengah ia berbatang, supaya mengelak azab dunia, supaya menjauh siksa neraka.
2: Yeah. Okay, Tuan Ritman, masih ada lagi yang ingin sampaikan?
3: Sudah cukup.
2: Ya, cukup. Oke, terima kasih Tuan Irfan, Tuan Herman, sudah berbagi informasi terkait dengan kegiatan yang nanti akan berlangsung, dunia Melayu, dunia Islam, Kota Pekanbaru. Sukses selalu, lancar kegiatannya. Amin. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita di Kota Pekanbaru, dan kami juga ucapkan terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti program siaran kami di obrolan spesial Gelar Budaya Dunia Melayu, Dunia Islam, Kota Pekanbaru. Dan tadi sudah berbagai rangkaian program sudah disampaikan, semoga ini menjadi sesuatu positif, sesuatu yang baik untuk kita semuanya yang ada di Kota Pekanbaru. Amin. Saya Fardi Umar mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Irfan, Tuan Herman, Ketua Panitia dan juga Koordinator Acara. Sukses selalu, dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
7: Budaya Ria.

ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
3: Ma, besok pagi bangunin aku ya, mau upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
3: Aduh ma, masih ngantuk.
1: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
3: Iya, Ma. Ini sudah siap.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini suara anak-anak Indonesia.
6: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Mereka berbicara tentang Indonesia.
1: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
5: Tempat di mana mereka dilahirkan.
7: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
5: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
5: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
9: Aku bangga. menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen obrolan pendidikan. Kali ini saya Fardu Umar kembali menemani Cik Tuan dan Puan di obrolan pendidikan. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kolaborasi guru dan juga murid SD Negeri 163 Pekanbaru dalam mencetak atlet berprestasi. Dan sudah hadir di studio kita ketiga narasumber kita yang luar biasa, kita sapa langsung. Yang pertama Bu Hasniwati SPD, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 163 Pekanbaru. Benar ya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dekat dikit mic-nya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, suaranya tidak kedengaran ya. Oke. Okay. Ya, Cik Tuan dan Puan, ada juga ini guru yang luar biasa ya, yang kita sapa yang berikut ada, ini sapanya apa nih? Pak Solehan ya?
3: Pak Ragil.
1: Oh, sapanya Pak Ragil. Kita sapa aja guru olahraga Pak Ragil dari SD Negeri 163 Pekanbaru. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini suaranya ada nih kedengaran. Oke, yang berikut ada adik kita yang luar biasa, ada Zafirah. Murid dari SD Negeri 163 Pekanbaru. Halo, assalamualaikum dek.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Pertama kali ya bersama kita ya. Iya. Ini mewakili ini ya, ada kegiatan ya kepala sekolahnya ya.
2: Iya, kegiatan KND di Lipimur.
1: Oh, boleh itunya mic-nya di kabelnya mungkin ada kesentuh ya. Oke. Iya. Oh, bolehlah bergantian dengan adik kita mic-nya. Enggak kedengaran. Tadi bagus mic-nya ya. Oke. Okay. Pakai aja itunya handphonenya Bu. Pakai aja enggak apa-apa. Nanti bertukaran aja mic-nya. Oke. Okay. Iya. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Ini luar biasa nih dari SD Negeri 163 Pekanbaru, bagaimana prestasi yang dilakukan adik kita ini. Ini pastinya kan dari manajemen sekolah luar biasa. Ini mungkin banyak sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan pengantar terkait dengan kolaborasi guru, murid, dan juga bagaimana mencetak generasi-generasi yang berprestasi. Silakan, Bu Hasniwati.
4: Mungkin dari Pak Ragil kalau dari segi ininya dulu ya.
1: Boleh dari segi umumnya. Mungkin bukan hanya yang berprestasi dari dunia olahraga aja. Bagaimana dari sekolah itu melihat, memandang murid-muridnya itu bagaimana memberi motivasi, semangat. Silakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami dari pihak sekolah SD Negeri 163 Pekanbaru memanajemenkan kalau untuk ekskul olahraga ini khususnya dibagi dari beberapa, ada futsalnya,
1: ada futsal,
4: ada bulu tangkisnya, ada voli, tahfiz. Kalau ada tahfiz PCA sesuai dengan program wali kota kita, Bapak Agung. Itu ada pemilahan sampah juga, pembuatan pupuk kompos dari sisa MBG oleh anak-anak yang dilakukan setiap hari Sabtunya.
1: Ya, berarti memang sekolah ini bagaimana mengajarkan adik-adik kita ya, anak-anak ini, murid ini, agar bagaimana dari hal-hal yang kecil ya, seperti mungkin tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang terbiasa ya, terbiasa hingga bagaimana mereka ada dalam dunia prestasi. Baik mungkin di bidang olahraga ataupun bidang-bidang yang lainnya. Ini menarik saya ke langsung saja pada intinya nih, di gurunya, guru olahraganya ini kan Pak Ragi. Ini adik kita ini luar biasa. Bagaimana awalnya itu, kan pasti ada event-event ya, kegiatan-kegiatan antara tingkat, mungkin tingkat dasar, sekolah dasar. Ini gimana untuk pihak guru sendiri di dunia di sebagai guru olahraga?
3: Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebenarnya kalau Zafira ini, dia mengikuti latihan badminton itu sudah lama.
1: Iya.
3: Dari kelas 2 itu sudah mengikuti turnamen-turnamen yang ada di Pekanbaru. Uh-uh. Gitu. Jadi setelah dia masuk ke kelas 3 dan 4 itu memang sudah berprestasi.
1: Iya. Boleh lihatnya di kamera aja. Ya, di kamera aja. Oke.
3: Okay. Karena Zafira ini memang punya bakat, salah satunya. Dan satu lagi, latihannya memang tekun, dan Zafira ini memang yang istilahnya unggulan lah kalau kita di Riau. Beberapa turnamen yang ada di Riau, beliau ini mengikuti turnamen dan alhamdulillahnya juara. Itu kalau di Riau. Terus kalau di Sumatera ada beberapa kali kemarin yang ada di Padang, di Batam. Syukurnya juga Zafirahnya memang berprestasi gitu. Dari kemarin, dari kita awal dari tingkat kecamatan contohnya. Dari tingkat kecamatan beliau memang sudah juara satu, walaupun lawannya itu memang lawan-lawan yang sudah pro di
1: berpengalaman ya.
3: Iya, berpengalaman di usianya gitu. Dia mampu mengalahkan lawan-lawannya gitu. Kayak contohnya kemarin kita ada sedikit inilah, ada sedikit miskomunikasi mengenai turnamen yang ada O2SN, satu lagi ada turnamen di Perawang. Gitu. Mereka itu jadwalnya berentrok dengan yang di Perawang itu sudah final mencari 1-2. Sementara dia main jam 10 hari Jumat. Sementara di jam setengah 2-nya dia harus babak penyisihan di O2SN antar kota. Nah, itu kemarin agak ribet lah di situ,
1: guys. Bertabrakan ya jadwalnya ya, bentrok.
3: Akhirnya, dikasih jalan sama di atas, dipermulus kan. Alhamdulillahnya yang di Perawang juara satu. Setelah itu langsung kejar ke sini untuk pertandingan antar kecamatan itu. Alhamdulillahnya di antar kecamatan di O2SN kota, beliau juga juara satu.
1: Oh, luar biasa ya. Untuk dari guru sendiri dan bagaimana di sekolah itu sendiri, seperti selain badminton dan yang lain-lain ini, apa yang dilakukan dari guru olahraga sendiri? Mungkin ada latihan-latihan khusus atau bagaimana? Oke. Sistemnya seperti apa?
3: Untuk treatmentnya sebenarnya sama aja kalau untuk ekskul, karena di ekskul itu kita tidak bisa tidak bisa terlalu fokus karena hanya satu kali pertemuan dalam waktu seminggu gitu. Terus gimana kita memfokuskan contohnya si Zafira karena dia sudah berprestasi, mau tidak mau kita minta tolong dengan klub di mana dia latihan. Kita konfirmasilah dengan orang tuanya yang pertama, yang kedua dengan pelatihnya, dan yang ketiga manajemen dari klubnya. Karena kalau kita tidak bisa konfirmasi dan kita kurang fokus di situ, mau tidak mau Zafirahnya pasti menurun kan?
1: Benar-benar.
3: Kalau dari kami ya seperti itu yang bisa kami lakukan.
1: Jadi langkah-langkah yang dilakukan sekolah itu bagaimana komunikasi ya, dengan klub,
4: orang tua
1: dengan klub, agar prestasi Zafira ini terus naik ya.
4: Iya,
1: dan bisa mendapatkan prestasi yang lebih lagi di kita langsung ke Ade Zafira. Oke. Okay. Ini pengin tahu sih awal mulanya main olahraga badminton tuh kenapa sampai suka olahraga badminton, bukan voli, bukan yang lain-lain. Awalnya seperti apa sih, bisa diceritakan?
5: Karena melihat Susi Susanti main.
1: Wah, Susi Susanti itu zaman kapan ya? Susi Susanti, pernah lihat videonya?
5: Pernah
1: ya nonton videonya. Selain Susi Susanti, apa siapa lagi yang paling disukai atlet-atlet Indonesia badminton?
5: Ginting.
1: Oh, Ginting. Oke. Okay. Iya, Ginting ya. Selain itu Ginting. Nah, apalagi yang menjadi membuat itu luar biasa, membuat Zafira itu jadi termotivasi untuk bisa meraih prestasi hingga saat ini. Apa yang membuat ya, dukungan orang tua, orang terdekat? Itu gimana? Siapa yang pertama dari orang tua, bapak, ibu?
5: Mama.
1: Mama. Mama main pemain badminton juga?
5: Enggak.
1: Enggak. Kalau ayah?
5: Enggak.
1: Enggak juga ya. Awal mula ikut ikut itu di mana? Awal mula pertama kali Zafira ini ikut kompetisi gitu, pertandingan. Itu umur berapa ikutnya sih?
5: Umur 8 tahun.
1: Umur 8 tahun ya sudah ikut. Sekarang umurnya berapa? 10 tahun, luar biasa ya. 8 tahun sudah ikut ya. Itu langsung juara atau gimana ceritanya tuh?
5: Enggak.
1: Enggak ya, pengalaman ya. Dari kegagalan hingga juara ya. Semua butuh proses ya, Safira ya. Tidak langsung ikut juara ya. Sampai titik ini kan harus proses, harus banyak latihan juga ya. Banyak latihan sampai prestasi saat ini itu tidak mudah. Berarti setelah ini kan dapat ya istilahnya prestasi lah, juara gitu yang tadi disampaikan Pak Gurunya. Ini luar biasa, bersamaan pertandingan di waktu yang bersamaan tapi bisa mendapatkan juara. Ini luar biasa. Itu tiap hari latihan atau apa sih? Bisa diceritakan biar ini pendengar kita Cik Tuan dan Puan tahu nih. Bisa diceritakan?
5: Setiap hari.
1: Setiap hari, setiap hari latihan ya.
5: Dari jam 4 sampai jam 9 malam.
1: Oh, jadi ketika pulang sekolah, istirahat ya, luangkan waktu untuk latihan ya. Luar biasa. Oke, kita ke gurunya dulu nih. Wakil kepala sekolah Ibu Hasniwati. Ini pastinya ini dukungan dari sekolah itu kepada murid-murid yang berprestasi ini terus didukung. Program-program apa sih bisa diceritakan yang ada di sekolah sehingga seperti adik kita ini berprestasi? Mungkin masih banyak lagi dari sekolah SD Negeri 163 ini yang punya prestasi, dukungan dari sekolah, terus mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan, silakan.
4: Oke. Selain mendukung bagian olahraga, ada anak kami Safira yang sekarang di kelas 5 sudah memenangkan kemarin medali perak ya nak, di tingkat provinsi, membawa OSN ke tingkat provinsi mendapatkan medali perak. Di sekolah kami juga ada yang ini ekskul sepak bola.
1: Ada juga sepak bola.
4: Sepak bola ini juga di kelas 2 masih anak kami. Itu juga sering menjuarai, kemarin terakhir menjuarai U9
1: di Bandung ya.
4: U9 di Bandung.
1: Itu apa? Futsal, sepak bola,
3: Piala Dunia Anak.
1: Piala Dunia Anak luar biasa. Berarti dan, dia salah satu murid yang terpilih gitu ya?
4: Iya.
1: Dari dua orang.
4: Dua orang siswa dari 163.
1: Jadi dia terpilih mengikuti di
4: Bandung.
1: Iya. Terus
4: dan alhamdulillah nanti di November akan diberangkatkan ke Malaysia.
1: Ke Malaysia ya, mewakili Indonesia berarti. Luar biasa ya perwakilan dari SD Negeri 163 ya. Selain badminton juga ada bola kaki juga ya. Sepak bola yang apa? Pertandingan dunia ya.
4: Piala Dunia Anak.
1: Luar biasa Piala Dunia Anak. Kemarin kita baru nonton Piala Dunia ya. Ini ada Piala Dunia Anak yang perwakilannya Cik Tuan dan Puan dari SD Negeri 163 Pekanbaru. Itu ajang seleksinya kayak gimana sih? Boleh diceritakan biar pendengar kita tahu Cik Tuan dan Puan?
4: Itu ajang seleksinya mungkin mengikuti klub-klub.
1: Klub dulu ya, awalnya ya, di klub
4: dari
1: terus.
4: Klub-klub itu kan mereka sering juga ke daerah-daerah. Yang bisa apa, kalau dia perwakilan klubnya kayaknya yang diutus dari Pekanbaru yang diadakan di Bandung bulan kemarin ya, Pak Ragil ya, bulan Juni setelah penerimaan rapor, dan alhamdulillah siswa kami masih terpilih mewakili Indonesia yang bulan November nanti insya Allah akan bertanding atau pertandingan persahabatan mungkin ke Malaysia.
1: Iya, ke Malaysia ya.
4: Iya.
1: Kita break sejenak dulu ya. Encik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Pasti banyak penasaran ya, luar biasa dari SD Negeri 163 ini, banyak sekali anak-anak yang berprestasi itu di dunia olahraga. Dan tetap bersama kami dalam obrolan spesial pendidikan kolaborasi guru dan murid SD Negeri 163 Pekanbaru dalam mencetak atlet berprestasi.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggigitan.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam obrolan pendidikan kolaborasi guru dan murid SD Negeri 163 Pekanbaru dalam mencetak atlet berprestasi. Luar biasa ya. Memang harus ada kolaborasi antara murid, guru, dan juga orang tua yang terpenting. Saya ke Wakil Kepala Sekolah, Bu. Ini kan kolaborasi antara guru, murid, dan yang terpenting orang tua nih, orang tua. Bagaimana sekolah mengarahkan, bagaimana ketika anak itu punya prestasi, harus orang tua ini harus tetap mendukung, guru juga tetap mendukung, dan anak itu bisa semangat. Silakan, Bu.
3: Ya, komunikasi yang paling penting yang utama dulu antara pihak sekolah dengan orang tua, bagaimana anak-anak kita ini dalam segi baik olahraga atau baca Al-Quran, karena di sekolah kami juga ada program PCA, Pekanbaru Cinta Al-Quran, yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, kami memanggil, berdiskusi dengan perwakilan wali murid, ada komite sekolah yang kita libatkan. Jadi untuk membentuk prestasi bagaimana anak ini ke depannya lebih baik lagi, gitu. Jadi program di sekolah kami bukan hanya dari bidang olahraga saja, selain PCA. PCA itu Pekanbaru Cinta Al-Quran, kami sekolah punya program minimal 2 juz siswa. 2 juz, kelas 6 tamat itu insya Allah kami tuntaskan mulai tahun ini. Karena pembiasaan PCA itu kami laksanakan setiap hari Selasa pagi. Sebelum masuk kelas, kami ambil dulu 35 menit untuk membimbing anak kami yang tahfiz, ada yang Al-Quran yang biasa, dan ada yang masih Iqra. Itu berkolaborasi antara guru kelas dan guru-guru bidang studi semuanya, untuk membimbing siswa-siswa kami, terutama yang Iqra dan yang mungkin masih di tahap mengenal huruf atau apa, Iqra 1
2: Berarti di SD Negeri 163 Pekanbaru ini sebelum mengawali pelajaran, itu yang dilakukan ya?
3: Iya, karena pembiasaan itu mulai hari Senin kami pacara biasa, seperti Selasa kami pembiasaan PCA. Kalau di hari Rabu kami 35 menit pembiasaannya literasi dan numerasi. Di hari Kamis kami ada lagu wajib nasional, yang hari Sabtu itu ada Imtak seperti biasa, kalau hari Jumat. Kalau di hari Sabtu kami di sekolah kami ada English Day. Nah, itu program pembiasaan 35 menit sebelum siswa masuk atau murid kami masuk ke kelas.
2: Oke, oke, luar biasa ya. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi terbiasa dengan muridnya ya. Biasa. Apalagi di usia-usia dini ini untuk menghafalnya cepat ya. Beda dengan kayak kita gini ya, Bu Guru ya. Oke, kita ke Pak Guru olahraga Pak Ragi nih. Ini sebagai guru nih, ini pasti kan peran sangat penting, apalagi ini ketika pelajaran olahraga pasti kan sudah melihat nih, oh ini anak ini punya kelebihan bermain badminton, ini sepak bola. Itu melihatnya seperti apa sih?
4: Oke, kalau dilihat dari bakatnya, kebetulan saya ini kan ini apa namanya punya lisensi pelatih. Jadi biasanya kalau
2: lisensi pelatih apa tuh kalau boleh tahu?
4: Saya dulunya atlet voli.
2: Luar biasa.
4: Lisensi pelatih voli.
2: Biasanya
4: kalau pelatih dia bisa melihat bakat anak tuh dari mainnya. Nah, itu main apa saja, pegang bola apa, pegang apa, biasanya kita bisa tahu tuh. Oh, anak ini bagusnya di sini. Anak ini bagusnya di sini, gitu-gitu. Karena feeling pelatih itu dia punya ini, punya feeling pelat, feeling kepada anak. di mana anak tuh bisa maju atau bisa berkembang di olahraga apa. Biasanya kalau di bidang olahraga. Kalau di bidang lainnya kita bisa lihat dari kebiasaan sehari-harinya aja.
2: Iya.
4: Biasanya seperti itu sih.
2: Berarti sebagai guru itu pasti juga bertanya ya. Ada sih di selain di sekolah ikut apa gitu kan, seperti badminton, seperti sepak bola, ada enggak ikut di klub-klub gitu ya?
4: Iya, benar.
2: Mungkin dari sini bisa digali ya muridnya tuh kelebihannya apa. Ini kan punya lisensi voli nih. Ada enggak dari anak-anak di sekolah nih yang berminat untuk voli?
4: Kalau sebenarnya kalau berminat sih ada, cuma kita kan kalau di kebetulan kami kan di sekolah SD ya.
2: Iya.
4: Kalau SD itu lapangannya tidak memadai.
2: Tidak memadai karena ya lingkup ini ya kecil ya.
4: Terus struktur dari program lapangannya, metode latihan
2: iya.
4: bisa kita samakan
2: di
4: sekolah dasar kan. Jadi sebenarnya kalau peminatnya sih ada, cuman kita balik lagi ke anaknya. Kalau anak tuh sekarang terutama yang laki-laki ya, kan lagi senang-senangnya kalau dapat bola nih ya udah main bola.
2: Main bola. Ya apalagi musim Piala Dunia ya.
4: Kalau udah terbiasa megang bola, kita kasih, kita arahkan ke olahraga yang benar-benar memang ada di situ guru yang memang memfasilitasi. Tergantung anaknya sih.
2: Kalau peminatnya
4: ada.
2: Ada ya. Cuma tergantung ya.
4: Iya.
2: Musiman ya, biasa musim-musim juga ya.
4: Iya.
2: Kalau Piala Dunia semuanya mau jadi Messi, Ronaldo ya. Oke, adik kita yang luar biasa yang berprestasi nih. Ini menjadi motivasi untuk murid-murid yang lain juga ya. Apa yang ingin disampaikan Kak? Kakak nih, adik kita nih kepada teman-teman yang lain, adik Zafirah, ada yang ingin disampaikan, semangat untuk teman-teman yang lain, kalau punya kelebihan, ayo terus dilatih, ada enggak yang ingin disampaikan kepada teman-temannya, kepada siapa saja sebagai motivasi? Kalau kakak Zafirah ini kan badminton. Nah, mungkin ada yang berprestasi di olahraga lain ataupun di pelajaran gitu. Motivasinya apa? Semangat latihan, belajar terus. Apa yang ingin disampaikan?
4: Gini, sebenarnya FYI, kakaknya ini badminton juga. Kemarin di O2SN tiga provinsi. Tapi bedanya kakaknya membela Kampar.
2: Gitu ya, beda ya.
4: Adiknya Pekanbaru.
2: Pekanbaru. Jadi usianya sama.
4: Beda, karena
2: beda.
4: Kakaknya sudah SMP.
2: SMP. Jadi masing-masing membelah ini ya. Kota, adiknya Pekanbaru dan kakaknya di Kampar. Berarti keluar satu keluarga hobinya badminton ya. Iya, luar biasa. Kalau dilatih terus tuh bisa langsung Indonesia, mewakili Indonesia ya. Apalagi dari usia dini, apalagi kemarin kan ada seleksi ya.
4: Iya.
2: Seleksi untuk nasional ya, untuk masuk ini ya, Platnas ya. Apa? Iya. Ini ya. Ikut enggak semalam tuh?
5: Ikut.
2: Jarum, ikut. Saingannya banyak ya.
5: Iya.
2: Gimana rasanya? Cerita dong pengalamannya saat ikut tuh. Gimana tahapannya gimana?
5: Seru, terus ketemu banyak teman-teman.
2: Banyak teman-teman yang sering ada jumpa juga, teman-teman yang sering jadi lawan di pertandingan. Ada banyak ya. Apa yang apa kan itu pengalaman yang luar biasa ya, seleksi Jarum tuh. Itu apa yang membuat hati itu pingin ikut begitu semangat?
5: Sebenarnya sih pengen banggain orang tua.
2: Banggain orang tua ya, mendapat prestasi ya. Orang tua, guru-guru kita di sekolah ya. Ketika anak muridnya mendapat prestasi, orang tua dan gurunya jadi ikut senang ya, bangga. Oke, apalagi guru olahraganya yang selalu mendampingi tiap ini ya, mata pelajaran olahraga ya. Oke, ini terakhir untuk para guru-guru, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita Citua dan Puan, kepada generasi-generasi saat ini, mungkin di luar Bu Asniwati, silakan wakil kepala sekolah.
3: Oke. Mungkin sedikit motivasi saja bagi wali murid kami terutama dan anak-anak kami dari SD 163. Tetap semangat, raih prestasi dari segi apapun, bidang apapun, kemampuan apapun yang anak-anak ibu miliki, atau orang tua mungkin masih bisa memberikan motivasi termasuk minat bakat anak-anak kita kemana, begitu. Mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ragil.
2: Pak Ragil silakan.
4: Kalau saya yang pertama, kalau karena sekarang masih dalam keadaan mendampingi Zafira, ini saya sangat apresiasi untuk orang tuanya Zafira. Ini istilahnya orang tuanya Zafira ini luar biasa mendampingi Zafira, mulai dari pendampingan Zafira tanding di mana-mana. Kalau ada Zafiranya ikut turnamen di luar tanpa membawa nama sekolah, membawa nama klub, dia selalu komunikasi sama kami.
2: Komunikasi sama sekolah ya, luar biasa.
4: Itulah luar biasanya orang tuanya Zafira. Yang pertama itu, yang kedua, kalau untuk motivasi kepada anak-anak yang lain, kalau kita belum menemukan bakat, karena di SD ini kita masih susah,
2: masih mencari-cari ya istilahnya ya.
4: Karena anak-anak ini apa yang sekarang lagi rame ikut.
2: Iya.
4: FOMO istilahnya. Kalau kita belum punya ini, belum punya cabang yang benar-benar kita minati, kita cari aja terlebih dahulu gitu. Caranya gimana? Ya udah kita ikuti aja dulu. Di mana kita berbakat, di mana kita berminat, di situ nanti pasti ada jalannya. Terutama ya seperti Zafira ini kan. Itu mungkin itu saja.
2: Oke, terakhir satu kata duluan. Satu kata untuk Citwa dan Puan, satu kata motivasi apa?
4: Satu kata motivasi, semangat.
2: Semangat. Kalau Zafira? Satu kata. Satu kata yang ingin Zafira sampaikan. Kata motivasi. Berjuang atau semangat atau latihan terus?
5: Latihan terus.
2: Latihan terus. Tahil, wakil kepala sekolah, satu kata.
3: Tetap berjuang.
2: Tetap berjuang. Tetap berjuang, tetap belajar. Oke, terima kasih ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 4 RI Pekanbaru. Luar biasa juga sebagai motivasi untuk para guru-guru, untuk sekolah-sekolah semuanya, untuk para orang tua, untuk para murid-murid juga. Kolaborasi antara guru, anak, orang tua itu sangat penting bagaimana agar bisa mencetak generasi-generasi yang berprestasi. Juga kami ucapkan terima kasih Citwa dan Puan yang sudah mengikuti dalam segmen obrolan kita di saat ini dengan topik kolaborasi guru dan murid SD Negeri 163 Pekanbaru dalam mencetak atlet berprestasi. Saya Fardi Umar mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti siaran kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kedua guru yang sudah hadir, dan juga Zafira, murid berprestasi dalam bidang badminton yang sudah hadir bersama kami memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI di udara, programa 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekanbaru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: Silah tadi nikah, Mak?
1: Iyo.

0: Sebagai si jelempuan Anda bersama kami, Pro 4 RPM Baru Suara Budi Aryam, di udara di Bersih FM 95,9 MHz, atau bagi jelempuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.09 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, itu obrolan Teraso MKM hari ini, di hadir siaran Selasa tanggal 28 Juli 2026.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidong Puan. Dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami melalui periksa FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cidong Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Kembali bersama kami di Prom Paraya Pekanbaru, Suara Wali Riau, di acara Obrolan Teras UMKM, ya. Di mana hari ini kita akan membahas tentang pertanian. Dan alhamdulillah narasumber kita yang akan berbincang dengan kita tentang seputar pertanian, yaitu pertanian organik dan urban farming untuk masa depan, bersama ownernya Zahira Argo Mars. Ada Pipi YM. Oke, baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pipi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Apa kabar, Bi? Sehat, Bi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Setahun lebih ya, Bi? Gak ketemu ya?
1: Iya.
0: Gak ketemu saya, ha? Iya. Gak ketemu yang lain boleh. Baik, Pipi tidak sendiri yang akan berbincang di Obrolan Teras UMKM hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Di samping Pipi dengan siapa namanya?
2: Kita Zedri Romanda.
0: Jangan kita.
2: Ah, iya.
0: Saya aja, kalau kita bersama nih.
2: Siapa?
0: Karena saya nggak dipanggilannya apa?
2: Panggilannya Zedri.
0: Zedri ya?
2: Iya.
0: Oke, Zedri. Kemudian di sebelah Zedri dengan siapa?
3: Saya Muhammad Ajir.
0: Muhammad?
3: Ajir.
0: Ajir dipanggil Muhammad.
3: Ajir.
0: Ajir. Oh, Muhammad keberatan. Ya, Ajir. Sama Zedri. Lihatnya ke depan, jangan lihat saya.
3: Siapa?
0: Karena kamera depan. Kita selain siaran dari streaming, kemudian frekuensi FM dan juga hari digital, ada juga YouTube Pro 4 ya. Kita juga disaksikan, bisa disaksikan di YouTube Pro 4. Baik, narasumber kita ini bertiga ini dari ownernya Zahira Argo ya. Kita akan berbincang lebih kurang 50 menit ke depan. Baik. Saya ke ini ownernya dulu nih, untuk Vivi nih, yang ketuanya nih. Ketua sekalian umurnya senior juga dari yang lain ya, Pi ya?
1: Iya.
0: Nah, Pi, ini topik kita hari ini Zahira Agro Mars Solusi, pertanian organik dan urban farming. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, organiknya apa, urban farmingnya apa nih.
1: Okay.
0: Silakan, Pi.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal saya perkenalkan diri dulu, saya Vivi YM, yaitu nama alias ya, Pak, sebenarnya.
0: Alias ya?
1: Alias. Kalau nama ketepi biasanya, kan beda, Pak.
0: Biasanya kalau alias itu ZN, yeah, apa, itu tersangka biasanya.
1: Tersangka, jangan, Pak. Tersangka owner.
0: Ya, owner. Maksudnya tersangka dalam masalah Lalu pertanian.
1: Iya, benar.
0: Terus?
1: Kita ini dulu adalah salah satu UMKM binaan dari Disperindak Provinsi Riau ya, Pak.
0: Benar.
1: Nah, dengan badan usahanya PT Zahira Arka Muharib. Jadi kami berdiri di tahun 2020, zaman COVID ya, Pak.
0: Baru mulai.
1: Baru mulai.
0: Iya, baru mulai itu 2020, iya. Itu bulan 2 itu, pertama itu, ya kan?
1: Mulai. Nah, brand kita itu terdaftar di Juli 2020, Pak. Dan alhamdulillah kita langsung dapatkan vendor besar waktu itu untuk pengadaan penghijauan jalan tol, Pak. Tol Permai. Nah, itu dari kita tuh pupuknya, Pak.
0: Tol Permai itu ya?
1: Iya, sampai
0: kan Aceh. Baru mulai-mulainya tuh.
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Lagi hangat-hangatnya tolnya tuh.
1: Ya.
0: Lagi gratis tuh.
1: Benar.
0: Habis itu bayar.
1: Iya, bayar.
0: Benar. Iya kan?
1: Jadi produk terus kami diluncurkan 2020 itu langsung disambut baik oleh vendor yang mendapatkan pengerjaan hydrosiding ya, penghijauan di jalan tol. Nah, dari itu kami lanjut produksi nih, Pak. Lanjut produksi produk pupuk organik untuk kalangan UMKM ya. Kita masih jualan dalam porsi karungan ya waktu itu. Tonase masih satu vendor itu yang kami layani. Dan akhirnya di 2022 kami terpilih lagi menjadi salah satu UMKM yang ikut dalam program ECP dari Disperindak dan Kementerian Perdagangan.
0: Provinsi Riau.
1: Ya, benar.
0: Kota atau provinsi?
1: Provinsi, Pak.
0: Provinsi ya.
1: Provinsi,
0: wah, luar biasa,
1: benar.
0: Terus.
1: Terpilih salah satu UMKM yang ikut program ECP dari Kementerian Perdagangan. Itu selama satu tahun, Pak, dibimbing untuk ekspor impor. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita udah pengembangan ke pola pengembangan pemasaran di bidang organik itu untuk program urban farming, Pak, khusus pertanian organik perkotaan. Gitu. Nah, sekarang ini kami mau mencoba program urban farming ini, bagaimana masyarakat Kota Pekanbaru ini bisa mencintai tanaman walaupun di pekarangan kecil gitu.
0: Iya, nah, kami tidak membutuhkan pekarangan yang luas ya.
1: Iya, benar Pak.
0: Mungkin dan, di yang plik bed atau juga pot ya.
1: Benar, sangat bisa Pak. Apalagi,
0: tapi sekarang ada juga saya lihat itu yang dari pipa loh Pi.
1: Iya.
0: Iya kan, ya, pipa itu peralon itu loh.
1: Itu terus? Hidroponik Pak.
0: Oh, hidroponik ya.
1: Hidroponik tuh tidak selalu organik. Nah itu bedanya.
0: Oh gitu ya.
1: Karena cairannya itu kan ada kimianya juga.
0: Serupa tapi tidak sama.
1: Serupa,
0: ya.
1: Serupa tapi tidak sama.
0: Iya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, kan banyak juga masyarakat awam yang kalau organik oke lah sudah menjadi kedengaran kita sudah pasaran. Tapi farming ini loh. Ini menjadi catatan ya. Farming ini maksudnya apa nih, Pi?
1: Ya, urban farming itu kan kita berkebun di kalangan masyarakat urban. Ini masyarakat urban itu kan di perkotaan tuh rata-rata masyarakat urban ya, Pak ya?
0: Iya, dari farming desa ke kota ya.
1: Iya, farming itu menggambarkan sebuah komunitas yang mencintai dengan lingkungan tanaman gitu. Yang identik dengan tanaman.
0: Lingkungan
1: gitu.
0: Yang asri lah ya.
1: Ah, benar.
0: Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Karena itu kan baik untuk oksigennya kan,
1: ya,
0: perparu ini juga. Terus Pi?
1: Nah, jika urban farming ini sudah digalakkan di perkotaan, itu dampaknya sangat besar Pak.
0: Untuk sangat Kota Pekanbaru sendiri bagaimana Pi saat ini Pi?
1: Gimana Pak?
0: Sudah Kota Pekanbaru sudah melaksanakan urban farming ini belum?
1: Kalau saya lihat sih belum signifikan ya, saya lihat di Pekanbaru.
0: Tapi sudah mulai ada.
1: Sudah mulai ada, tapi bagi
0: tanda-tandanya.
1: Yang sudah melek dengan tanaman gitu, yang yang memang hobi gitu. Tapi yang khusus menggalakkan urban farming ini saya lihat belum ada. Nah, dan kami menangkap peluang ini.
0: Itu untuk Pekanbaru atau khususnya Riau atau gimana nih, Pi?
1: Pekanbaru sepertinya.
0: Pekanbaru ya, Pi.
1: Riau juga pada umumnya. Jadi kami berusaha untuk
0: tapi kalau di Kepri di Batam sudah mulai Pi.
1: Oh, Batam lihat. Sudah. Jakarta juga Pak. Teman-teman saya. Jadi kita mau mencoba sistem itu di sini, mudah-mudahan masyarakat Pekanbaru bisa menerima polanya. Kami akan coba melalui program Zahir Agromart. Jadi satu kios organik di satu kelurahan Pak. Itu rencananya.
0: Nah, rencananya?
1: Iya, mudah-mudahan didukung.
0: Apakah ini sudah dibincangkan dengan Pemko atau gimana?
1: Belum ya, Pak.
0: Belum.
1: Belum. Belum. Ini saya masih
0: baru kayak lagu gombloh di angan-angan baru.
1: Baru masih
0: digantungin.
1: Udah kami wujudkan satu, Pak.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Di desa kelurahan mana?
1: Kelurahan Pematang Kapau di Kaposari, Pak.
0: Di Kaposari berarti kamper dong.
1: Tangkerang Timur.
0: Di Tangkerang Timur.
1: Iya.
0: Di Jalan Kaposari.
1: Iya, benar.
0: Saya bilang Kapo yang di ini di apa namanya? Di daerah Pasir Putih sana enggak ya?
1: Enggak. Kaposari.
0: Bukit Barisan, Pak. Bukit Barisan ya, saya tahu.
1: Sudah kami uji
0: satu. Daerah Jalan Pinang Merah ya.
1: Iya, benar, Pak.
0: Ya ke sana kan lurus ya lewat sana kemarin. Terus?
1: Jadi konsepnya itu satu kelurahan, satu kios organik. Jadi berharap warga yang sekitaran kios kita itu satu kelurahan enggak pusing-pusing lagi nih cari media tanam, cari bibit tanamannya, cari tanah humusnya, cari pupuknya gitu. Jadi di kita aja. Jadi kita akan sosialisasi di situ melalui aparat desa, kelurahan untuk menggalakkan sistem urban farming di setiap kelurahan gitu loh, Pak.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kami mendapat dukungan.
0: Amin ya. Dan karena kalau sesuatu itu memang sekarang seperti kita ketahui, baik wali kota maupun wakil wali kota mendukung sekali. Memang kita lihat banyak sekali pohon-pohon yang sudah tua diremajakan lagi. Ini bukan baru kan? Sudah mulai ini. Ini ada rencana kapan untuk sharing dengan Pemko sendiri atau dari dinas dihalakanya?
1: Nah, insya Allah dalam tahun ini Pak, menjelang akhir tahun, kita akan coba membuatkan
0: sudah masuk proposal? Atau lagi, setidaknya?
1: Lagi menyusun Pak. Lagi menyusun.
0: Mohon kalau dukungan. Boleh tahu Pi, yang di Kelurahan Kaposari ini, ya kan? Itu dari lurah sendiri gimana tanggapannya tentang Zahir Agromart ini?
1: Oh, sangat apa? Sangat antusias ya? Beliau. Karena memang kami di tengah-tengah perumahan Pak. Tengah-tengah perumahan ada kios yang memang terhubung ke jalan alternatif yang tembus ke jalan sepakat.
0: Jadi
1: warga yang lewat-lewat sana itu kan pasti lihat itu, wah di sini ada jual media tanam organik, ada jual media tanaman.
0: Tanamannya apa aja tuh Pi sekarang Pi yang ada di kios kita itu Pi?
1: Itu bibit tanaman yang masih berbentuk saset Pak.
0: Iya, maksudnya apa aja yang
1: disedia? Tanaman mulai dari tanaman sayuran yang ada yang bisa kita tanam di lingkungan pekarangan itu ya Pak ya, seperti cabai rawit, pakcoy, bayam, kangkung, terong,
0: kangkung darat itu ya Pi ya, kangkung darat yang akar itu ya.
1: Dan juga ada bibit herbal kita Pak, ada bibit herbal.
0: Ada bibit herbal itu apa Pi?
1: Bibit herbal itu seperti
0: obat-obatan gitu ya?
1: Obat-obatan Pak.
0: Di antaranya apa itu Pi?
1: Seperti kan bumbu juga bisa jadi herbal ya Pak, seperti jahe, kunyit, gitu ya. Ada kemangi juga. Nah, jadi nanti herbal itu kita pisahkan itu Pak, media tanam dengan sayur-sayuran.
0: Sama ada kayak daun kelor juga itu herbal.
1: Kelor
0: itu.
1: Ya, ada kita Pak kelor.
0: Tapi bukan pelor ya?
1: Bukan, Pak.
0: Ini luar biasa. Iya. Untuk saat ini Pi, Zaira ini kan di bawah naungan Pipi atau sendiri sebagai ininya pembinanya atau barangkali didukung oleh teman-teman atau adik-adik yang ini.
1: Ada. Kita didukung oleh beberapa orang investor yang di belakang kita itu
0: di belakang layar ya.
1: Ya, belakang layar investor kita itu para senior lah yang dunianya memang di perkebunan gitu.
0: Iya.
1: Rata-rata mereka orang kabupaten sih, Pak.
0: Orang kabupaten ya.
1: Yang memang dunianya udah di perkebunan dan beliau sangat tertarik dengan dua pertanian sehingga mau mendampingi kami untuk mengembangkan sistem pertanian organik ini di Pekanbaru gitu, Pak.
0: Sudah berapa lama ya di Kaposari itu kios kita ini?
1: Baru Pak, baru bulan ya? Ini kita uji coba satu kios satu kelurahan ini.
0: Baru bulan ini ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa terwujud ya Pi ya.
1: Amin.
0: Baik, Pipi sudah memberikan penjelasan tentang apa itu namanya urban farming ya kan, pertanian organik. Nah, saya ke sebelah nih, ke Zawa namanya Zari.
2: Zedri.
0: Zedri ya.
2: Iya, Pak.
0: Bukan zebra cross ya.
2: Oh, enggak.
0: Zedri ya. Zedri, saya panggil apa ini?
2: Gimana, Pak?
0: Saya panggil apa? Zedri atau Henry, gimana panggil akrabnya apa?
2: Biasanya sih teman-teman manggilnya Z aja sih, cukup.
0: Z ya.
2: Iya.
0: Oh ya. Abjad yang paling terakhir ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Tapi bukan untuk yang terakhir berkarya ya.
2: Oh, bukan.
0: Zed, kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya apa?
2: Kalau kita latar belakangnya sarjana hukum sih, Pak.
0: Ini lari dari jalur semua ya. Saya pikir tadi sarjana pertanian apa enggak, hukum.
2: Hukum.
0: Jadi kalau bisa ketertarikannya bergabung dengan Pipi di organik ini ya, sehingga bisa ciptakan bahkan ingin mewujudkan satu kelurahan satu kios ini gimana nih Zed?
2: Oke Pak, sebelumnya kita jelaskan dulu. Sejatinya setiap orang itu mempunyai peluang dan potensi yang besar. Walaupun sejatinya dia itu seorang sarjana hukum atau sarjana selain daripada pertanian. Tapi kita perlu kita luruskan, pertanian itu adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada tumbuhan. Karena yang kita ketahui dari psikologi, di situ ada satu teori psikologi yang menyatakan sense of agency. Jadi kesadaran seseorang manusia ketika dia menyiram tanaman itu akan mendapatkan efek balance kepada dia. Jadi nyatanya kita itu berguna gitu. Kita berguna bukan hanya kepada kitanya saja, tetapi juga kepada tumbuhan. Jadi ketika kita menyiram tumbuhan, tumbuhan mendapatkan air untuk mereka serap. Lalu kita mendapatkan kepuasan akan tumbuhnya tumbuhan tersebut. Nah, jadi itu yang menjadikan latar belakang kenapa sih kita ini harus urban farming, harus menumbuhkan tumbuhan, apalagi di kota Pekanbaru itu.
0: Iya, kota Pekanbaru panas ya.
2: Iya, di atas minyak, di bawah minyak Pak ya.
0: Nah, tengah-tengahnya apa?
2: Tengah-tengahnya ya kita tumbuhan. Harus seperti itu sepertinya Pak.
0: Iya, jadi bukan kita aja yang menyadari itu, di Al-Quran juga ada.
2: Betul, kan? Betul, betul sekali.
0: Di Islam itu satu saja kita membunuh tanaman, itu kepala kita akan disungkurkan dalam neraka loh.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya kan? Satu betul. Tumbuhan saja kita potong yang tidak bersalah, mereka itu punya nyawa.
2: Betul.
0: Punya juga perasaan.
2: Betul sekali.
0: Iya kan?
2: Iya Pak.
0: Cuma gak bisa mengungkapkan aja.
2: Iya.
0: Makanya manusia itu diberi akal. Ya kan? Akal pikiran. Semuanya bisa. Jadi mulai bergabung dengan Pipi tahun berapa, Zed?
2: Kita masih baru. Di tahun ini kita bergabung dengan Bu Vivi.
0: Kok bisa keterkaitannya sama Bu Pipi gimana? Ada barangkali ketika ada ini pameran atau apa, kok bisa ini ketemu?
2: Ya, pertama karena ketertarikan itu kita dijumpakan dengan satu agenda.
0: Satu hobi ya?
2: Iya, satu hobi dan satu agenda. Mm-hmm. Dan itu kita kan bukan hanya ada di bagian dalam pertanian atau farming saja, tapi kita juga mungkin di majelis-majelis taklim ya, ketika itu kita lagi bikin agenda bareng gitu, kajian.
0: Jadi bincang-bincang, ketemulah sesuatu yang satu tujuan, satu keinginan.
2: Betul sekali.
0: Sehingga bisa bergabung ya Pi ya. Kalau satu tujuan, tidak satu keinginan, tidak satu tujuan, sama saja. Satu ke Kaposari, satu ke Pinang Merah, gak nyambung.
2: Iya betul sekali, gak sejalan.
0: Belok yang satu belok ke kanan, belok ke kiri. Baik Zed, terima kasih Zed. Okay. Yang di sebelah Zed, siapa Zed?
3: Saya Muhammad Azir Pak.
0: Muhammad
3: Azir,
0: saya panggil Azir ya. Tadi saya panggil Muhammad, gak mau deh, keberatan. Azir, kau boleh tahu berapa usianya sekarang?
3: Saya sekarang masuk usia 25 tahun Pak.
0: Oh masuk ya baru ya?
3: Baru masuk.
0: Masuk 20 tahun?
3: 25 tahun.
0: 25 tahun ya? Ya Pak. Belum keluar ya?
3: Belum Pak.
0: Baru masuk Pak. Boleh tahu latar belakang pendidikannya apa?
3: Saya juga sarjana hukum juga Pak.
0: Sarjana hukum juga?
3: Sama Pak.
0: Wah. Saya gak perlu tanya lagi.
3: Sama juga.
0: Masalahnya si Z sama si Azir kalau bisa sarjana hukum 2 berarti bisa bergabung dengan PP, berarti satu tujuan, satu keinginan.
2: Betul
0: gitu
2: sekali.
0: Ya.
2: Iya.
0: Dengan senang dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Karena hobi yang satu ini kan gak perlu modal yang banyak nih.
3: Betul.
0: Ya Z ya.
2: Betul.
0: Jadi mulai bergabung dengan PP sama si Z.
3: Sama Pak.
0: Zir.
3: Sama. Barengan kita Pak.
0: Barengan ya.
3: Iya Pak.
0: Tapi tidak serupa tidak sama kan?
3: Serupa tapi tidak sama.
0: Beda waktu.
3: Beda waktu sih Pak.
0: Baik, Z sama Azir. Ini seperti yang sudah disampaikan Pipi tadi, bahwa berkeinginan untuk memberikan satu kios, satu kelurahan. Nah, dari bertiga ini langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh? Apalagi Z kan orang hukum nih, tahu bagaimana SOP-nya ya, sehingga bisa ini terrealisasi dengan pemerintah daerah, apalagi ini kan satu tujuan yang mulia sekali, menghijaukan kota, ya
2: betul,
0: kan?
2: Betul sekali.
0: Apalagi kan kan baru sudah punya ruang hijau.
2: Iya betul.
0: Iya kan? Mm-hmm. Kita tahunya ruang hijau, tapi nggak hijau dia loh. Coba lihat itu. Iya kan?
2: Iya.
0: Iya kan Bi?
4: Iya benar Pak.
0: Ruang tata ruang hijau. Yang ada situ orang jual balon.
4: Iya.
2: Ya warna hijau Pak ya.
0: Oh enggak juga.
2: Oh enggak juga.
0: Kemarin pecah ya, meletus balonku merek kuning hijau. Birunya enggak ada pernah itu. Jadi gimana nih Pi? Bertiga kan sudah bahkan nih sekarang ini sudah mulai bergerak, bahkan sudah mendirikan satu kios. Tanggapan dari masyarakat sendiri sejauh ini gimana tentang urban farming ini?
4: Ya.
0: Mungkin Pi bisa jawab.
4: Karena kita baru buka satu bulan ya Pak,
0: yeah.
4: Kami belum melihat respon yang cukup belum melihat cukup banyak respon dari masyarakat sekitar. Karena memang baru satu bulan, masih uji coba.
0: Yeah.
4: Tapi pada dasarnya dari marketplace online sendiri kami juga sudah infokan, dan itu cukup bagus Pak responnya
0: ya.
4: Ya.
0: Jadi kalau boleh tahu nih Pi, selain kita mendirikan kios, apakah ini pemasarannya juga melalui media elektronik enggak?
4: Nah, kita berdirinya awalnya dari online Pak.
0: Online ya?
4: Iya, betul. Dari online.
0: Kalau boleh tahu di Facebooknya apa, IG-nya apa, atau barangkali juga sekarang lebih ngetren TikTok nih.
4: Iya.
0: Ada nggak?
4: Kita lengkap semua Pak.
0: Lengkap
4: di
0: ya.
4: Di Facebook kita ada Zahira Agro, ada Zahira Green Fertilizer. Di TikTok itu dia ada Zahira Agro juga. Di Shopee juga ada. Di Instagram juga Zahira Green Fertilizer.
0: Itu juga ya.
4: Benar.
0: Jadi kalau boleh tahu yang ditonjolkan ketika di media elektronik itu apa? Sehingga kita bisa menarik konsumen untuk mencintai tumbuh-tumbuhan apa saja nih Pi yang dipromosikan di sana?
4: Yang dipromosikan adalah kebaikan organik untuk alam. Jadi jargon kita itu begini Pak, organik hijaukan bumi Indonesia. Nah itu
0: media online apanya, tagline-nya ya?
4: Ya
0: tagline-nya
4: hijaukan bumi Indonesia. Nah hijau itu tidak akan serta-merta muncul kalau kita tidak memakai full organik Pak. Gitu.
1: Jadi dari organik maka timbullah tanah yang humus. Yang humus itu akan menimbulkan tanaman, akan menumbuhkan tanaman yang hijau. Mm-hmm. Gitu. Jadi awalnya dari itu, Pak. Dari organik dulu.
0: Dari organik dulu ya. Untuk Z, ini kan baru bergabung satu bulan ini sama BP ya. Sudah bisa menguasai nggak bagaimana organik, pupuk organik ini?
2: Kalau menguasai secara 100% pasti belum, Pak ya.
0: Ya, minimal bau-baunya lah.
2: Iya, betul sekali. Tapi setiap proses yang kita lakukan bersama Bu Vivi dan juga teman-teman yang lain, ya, itu pasti ada perkembangannya.
0: Jelas ya, Pak?
3: Ajir, Pak.
0: Ajir, gimana Ajir?
3: Oh, kalau saya masih...
0: Ajir di mana? Kelebihannya di mana ini?
3: Sehingga kalau bisa... saya di bagian produksi, Pak.
0: Produksi ya?
3: Ya, produksi.
0: Nah, Jir, kalau boleh tahu ini kan lebih memahami produksi ya.
3: Siap.
0: Bahan-bahannya apa aja, Jir, sehingga bisa menciptakan pupuk organik yang sehat apa untuk dengan tanaman dan sebagainya, yang tidak membahayakan. Kan kalau kita lihat nih, orang banyak kalau cari apa, kayak sayuran. Kalau dulu orang cari yang bersih, ya kan, Bi? Yang ada apa. Padahal yang bersih itu dikena pestisida dan sebagainya. Ini kan bahaya untuk kesehatan. Yeah. Tapi kalau organik kan ini memang alami ya kan?
1: Alami.
0: Nah, itu Zir gimana ini? Apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memberikan makanan untuk tumbuh-tumbuhan sehingga dia betul-betul sehat, sehingga dikonsumsi itu aman?
3: Sebenarnya, Pak, inti dari organik itu tiga, Pak, sebenarnya. Pertama, kompos. Kedua, kokopit. Ketiga, sekam bakar.
0: Sekam bakar itu kan yang apa, jerami itu ya?
3: Jerami yang sudah dibakar. Itu nggak boleh jadi abu, dia cukup hitam aja. Tiga bahan ini sebenarnya sudah cukup, Pak. Kalau untuk kalau kita tiga bahan ini kita kombinasikan, itu bisa menjadi namanya media tanam. Media tanam ini yang lengkap. Di dalamnya sudah ada pupuk organik, sudah ada kokopit, sudah ada sekam bakar. Nah, yang ini yang bisa kita gunakan untuk menanam yang sehat itu, menanam yang baik itu. Jadi tanaman yang sehat itu dimulai dari pupuk yang sehat. Kalau kita pakai pupuk kimia, pupuk ya, kimia itu, Pak, biasanya
0: kan,
3: itu
0: bukan, kita nggak usah sebut merek ya, pupuk kimia kan kita tahu ya.
3: Iya, pupuk kimia
0: nah,
3: itu,
0: itu kan risikonya luar biasa untuk kesehatan tubuh ya, Pi ya.
1: Iya.
0: Sekarang enggak, tapi nanti.
3: Betul, Pak.
0: Ketika udah 50 ke atas.
1: Siap.
0: Udah lagunya lagu dewa tuh, Pi. Separuh nafas. Ini lagu dewa tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Lagu separuh nafas tuh lagu dewa tuh.
2: Iya.
0: Terus gimana, Zir?
3: Iya, jadi gini, Pak. Kalau untuk pupuk organik ini, dia itu kelebihannya itu untuk jangka panjang. Kalau pupuk organik itu fungsinya memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah lebih bagus, komponen yang ada di dalam juga lebih sehat, unsur haranya juga bagus, aliran airnya juga sehat. Lancar dia. Perbedaannya dengan pupuk kimia, kalau pupuk kimia itu, Pak, dia memang cepat tumbuhnya.
0: Instan ya?
3: Instan.
0: Tapi perlu kita
3: bagus untuk jangka panjang.
0: Perlu kita garis bawah, Pi. Setiap yang instan itu tidak baik.
1: Tidak.
0: Iya kan? Makannya instan, apa semua instan. Sama juga kayak artis jadi instan. Jatuhnya gak enak tuh. Iya kan? Tapi ketika mereka naiknya perlahan, menapak dari bahasa kampungnya Pipi, step by step itu ya. Itu lebih tahan loh. Mengapa artis zaman dulu itu lebih tahan namanya sampai sekarang? Artis sekarang coba 3 bulan, 4 bulan ngetop di TikTok apa, habis itu hilang. Nah itu, jadi seperti yang kata Zahra tadi, memang perlahan-lahan tapi menjanjikan. Yang pertama tadi, selain kita menyayangi tumbuh-tumbuhan, juga tanah kan, mereka butuh tanah yang sehat kan. Jadi untuk pembuatan yang 3 komponen ini, sampai saat ini susah nggak mendapatkannya tuh?
3: Kalau untuk saat ini itu nggak sulit, Pak. Banyak
0: ya?
3: Bahannya banyak di luar.
0: Pekanbaru nggak ada sawah loh.
3: Pekanbaru nggak ada sawah.
1: Dari
3: tangan
1: dari luar, Pak.
3: Iya, Pak.
0: Berarti minta tetangga sebelah.
3: Kita memang ada tempatnya khusus, Pak. Memang ada tempat khusus, memang orang yang menyediakan bahan baku itu, Pak. Jadi kalau untuk yang di Pekanbaru ini yang minim lahan untuk di perumahan, itu saran kami lebih baik kalau menggunakan media tanam yang itu tadi saya sebutkan, Pak. Tidak kok, 3 komponen tadi. Kokopit, sekam bakar, dan kompos itu sudah cukup untuk
1: hara.
3: Untuk haranya cukup. Itu juga memang sudah sangat cukup untuk tanaman rumahan, urban farming.
0: Tiga itu ya?
3: Tiga itu sudah cukup, Pak.
0: Mungkin cara nanti, pembuatannya gimana?
3: Beda-beda nanti formula, tergantung jenisnya lagi, Pak. Kalau untuk media semai, itu komposnya nggak boleh terlalu banyak. Tapi nanti kalau sudah untuk pertumbuhan dari umur 20 sampai beberapa bulan ke depan, nah itu dibanyakkan komposnya, Pak. Nanti kalau seandainya tanamannya itu di terik matahari panas, itu utamakan banyakkan kokopitnya, karena kokopit ini fungsinya itu menahan air.
0: Kokopit ini bahannya apa aja tuh?
3: Kokopit itu, Pak, sabut kelapa. Sabut kelapa yang diparut, yang halus. Itu fungsinya nanti menahan air. Air ditahan, jadi stabil dia. Kunci
0: kayak
3: dari
0: orang
3: tanah.
0: Bikin tanaman anggrek itu ya, Pak ya?
1: Mirip.
0: Nama anggrek kan ada juga tuh yang pakai sabut itu kan?
3: Iya, Pak. Jadi intinya tanaman itu, Pak, tiga. Dia memerlukan makanan. Makanan itulah unsur hara. Dia memerlukan minum. Minum itu air. Inilah sumber kehidupannya. Dan dia juga membutuhkan tanah. Jadi pupuk organik ini memperbaiki struktur tanah. Rumahnya itu diperbaiki. Dan juga unsur haranya ada, melimpah. Pupuk organik ini menyediakan unsur hara yang sehat. Jadi dengan pupuk organik juga nanti airnya lancar nanti. Kuncinya kalau airnya nggak lancar, contohnya kita tanaman yang full tanah, yang nggak sehat, itu nanti tanahnya menggenang, airnya menggenang. Ini nggak sehat juga. Ujung-ujungnya nanti apa efeknya? Buahnya jadi busuk.
0: Oh, buahnya busuk
3: jadi
0: ya? Busuk.
3: Jadi itulah kalau dalam media tanam yang premium itu, kita perlu namanya sekam bakar. Sekam bakar itulah yang nanti melancarkan air. Airnya jadi lancar. Jadi kalau untuk tanah yang tanaman yang sering kena hujan itu, saran kami banyakkan sekam bakarnya. Tapi kalau tanaman yang kepanasan, sering kena terik matahari, itu perbanyak kokopitnya. Itu aja, Pak.
0: Iya. Ini sebenarnya harusnya jurus pertanian nih, Pi. Dia lebih paham pertanian daripada hukum ini. Hukum yang enggak tertulis, hukum apa? Tahu? Hukum karma.
1: Hukum karma. Hukum alam juga, Pak.
2: Hukum alam.
0: Hukum alam itu kan tadi udah pertanian. Hukum alam itu yang dikuasai media kan. Jadi ini untuk Z sama Pipi sama bertiga ini. Ini kan sekarang sebagai motor penggerak bagi menciptakan lingkungan hijau. Nah, ketika konsumen berbelanja di kios kita, apakah juga kita memberikan sedikit pencerahan, beginilah Bu, nanam ini. Sekarang kan lagi digalakan nih untuk tanam cabai nih. Karena cabai mahal. Ya kan, kata orang untuk berbuat dosa itu butuh uang yang banyak ya. Ya kan, untuk berbuat pahala itu nggak perlu pakai uang, gratis.
2: Betul.
0: Ya, sama tuh, cabai yang paling mahal tuh cabai yang namanya paling ngeri. Tahu nggak, Bi? Cabai setan. Nah, itu harganya 100 ribuan loh.
1: Iya, betul.
0: Ini kan yang nomor 2 cabai keriting. Dia keriting itu. Kalau di rebonding berapa gitu.
1: Di kami gratis, Pak.
0: Gratis ya?
1: Cabai setannya gratis.
0: Yo, itu tadi. Ya kan, coba kalau kita ke pasar itu kan cabai yang paling mahal itu cabai setan. Kok saya bilang kok setan lebih mahal, saya bilang. Oh, masalah ngundangnya susah, Pak, kali. Jadi Pi, sampai saat ini Pi, untuk kan sudah 1 bulan yang berdiri nih.
1: Iya
0: kan, untuk Z kemarin si Zir juga memahami, Pipi juga memahami ini. Ini untuk para konsumen yang berbelanja di kios kita nih, ada sedikit arahan nggak untuk mereka? Ini loh, Pak, tanaman ini kan mereka kan, ketika mereka berbelanja di kios kita itu kan berarti kita sudah tahu bahwa mereka ini juga sama hobinya sama Pipi dan kawan-kawan untuk memberikan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal, hijaunya, ya kan? Gimana, Pi?
1: Ya, wajib, Pak. Dari tim saya sendiri itu saya mewajibkan mereka. Itu yang paling utama paling depan buat semua customer maupun calon customer kami maupun udah yang jadi member. Kita ada program member juga, Pak.
0: Ada member juga?
1: Ya. Itu jadi wajib edukasi, Pak, di depan. Kita enggak langsung hard selling, enggak langsung jualan gitu. Kita wajib edukasi.
0: Enggak ujug-ujug jualan lah gitu ya.
1: Enggak, Pak. Kami edukasi itu niatnya gini, Pak. Niatnya hanya untuk memberikan orang ilmu. Nah, di balik itu kita mengharapkan amal jariahnya. Jika orang sudah menerapkan apa yang kita ajarkan, kan ilmu bermanfaat ya, Pak ya. Nah, ini ada ibadah.
0: Kata orang kan hafal kaji itu karena diulang.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Nah, seandainya ilmu sudah kita bagi, bonusnya itu, Pak, kita jualan.
0: Iya. Itu marketnya di sana, ya kan? Tapi itu adalah, kalau boleh saya sedikit garis bawahi, itu adalah tujuan kedua. Memang tujuan utama dari Pipi dan kawan-kawan kan untuk menghijaukan seperti urban farming ini, ya kan?
1: Betul.
0: Karena cinta dengan lingkungan, apalagi sekarang bukan baru kan sudah banyak nih beberapa tempat ruang hijau, tata ruang hijau. Nah, ini memang kalau bisa sharing dengan DHK dan sebagainya, ini satu langkah yang baik sekali nih, Pi.
1: Iya, betul kan.
0: Sehingga kenyamanan Batam aja yang tandus saja sekarang udah luar biasa ya, tuh. Jalannya bagus, semua-semua bagus. Kita bukan muji ya, mm-mm, tapi ketika kita sana, kita sesuatu yang baik itu perlu untuk dicontoh, ya kan? Bagaimana bisa kita terapkan di kota kita?
1: Yeah.
0: Nah, ini sampai saat ini dari Pemkot sendiri, Pipi belum ada bincang-bincang?
1: Sebetulnya saya sudah pernah ngajukan proposal, Pak, ke mm-hmm, salah satu komunitas yang itu sebenarnya komunitas binaan dari Pak Wako sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi sampai sekarang saya belum mendapat tanggapan karena memang waktu itu memang lagi pembentukan pengurus kayaknya, Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi untuk tahun ini kami mungkin akan mengajukan secara mandiri saja sebagai salah satu UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang tujuan utamanya adalah menggerakkan gerakan urban farming di Pekanbaru. Mudah-mudahan kami bisa.
0: Ini kemarin tuh salah satu anggotanya di bawah binaan Pak Wako atau Wak Wako?
1: Pak Wako, Pak.
0: Pak Wako, berarti PBR. Bukan. Si Agung Nugroho
1: saya. Ya, Pak Agung ya.
0: Pak Agung. Yang itu kan ketuanya si Handoko.
1: Iya benar, Pak.
0: Iya kan? Benar. Ya, saya tahu semua karena saya megang semua.
1: Oh iya, Bapak ya.
0: Ini ya. Di Parkindo juga ada Mbak Lesari. Ah. Ya kan, dan terbarkasa si Fitri.
1: Iya.
0: Ya kan? Siapa ya lagi? Berarti si Handoko kan?
1: Iya.
0: Iya, mungkin Handoko belum menyampaikan.
1: Waktu itu kita belum terlalu intens sih di proposalnya, Pak, karena memang waktu itu lebih fokusnya ke UMKM kecil yang bidang kuliner, Pak.
0: Gitu.
1: Masih fokus di kuliner.
0: Masih fokus di kuliner ya.
1: Betul.
0: Tapi yang saat ini yang lebih fokus untuk urban farming ini belum kan?
1: Belum, Pak.
0: Jadi mungkin bisa dicoba nih, Pi.
1: Iya.
0: Karena Pak Wali memang hobi tanaman dan sebagainya.
1: Iya.
0: Ya memang kita lihat sekarang bagaimana beliau betul-betul menginginkan Pekanbaru itu tidak berkuah lagi.
1: Iya,
0: benar. Iya.
2: Betul.
0: Ini kan dulu kan logonya itu kota bertuah. Mm-mm. Ketika hujan berkuah dia.
1: Berkuah
0: dia. banjir kemana-mana. Apalagi jalan Arifin Ahmad kan sekarang sudah lagi betul. Ini wali kota kita memang luar biasa, Pak Agung ya kan.
1: Iya.
0: Mungkin si Pak Handokonya mungkin belum sempat bincang-bincang dengan beliau.
1: Iya.
0: Atau juga dengan Pak Markarius juga. Mereka juga punya itu binaan lo,
1: yeah,
0: UMKM. Ya kan, kalau Pak Wawa itu dari Lentera Berkarsa. Kalau Perkindo itu Bang Ansari. Ada kemudian juga kalau yang dari Pelalawan ada namanya Bertresena. Kebetulan untuk UMKM seluruh Riau saya yang pegang untuk hak siarannya. Hak siaran saya yang pegang.
1: Yeah. Barangkali RRI mungkin bisa bantuin kita untuk mendampingi proposal kita ke Pak Wako.
2: Semoga aja.
1: Semoga yeah aja ya, Pak.
0: Kalau untuk menyampaikan boleh lah, ya kan? Karena RRI itu kan netral, dia medianya, yeah, ya
1: betul
0: kan?
1: Medianya rakyat ya, Pak ya.
0: Iya, rumahnya rakyat.
1: Betul.
0: Jadi apapun, semuanya. Jadi dengan adanya Pipi dan kawan-kawan di sini, ini salah satu karena UMKM itu adalah salah satu nawacitanya Pak Presiden.
1: Yeah.
0: Bagaimana mengangkat ekonomi rumah tangga itu menjadi lebih baik lagi.
1: Yeah.
0: Jadi tergantungan itu, ya kan? Karena seperti yang saya katakan tadi, seluruh UMKM itu saya yang pegang. Ini karena Bang Pardi ya yang pegang kan?
1: Iya.
0: Yeah. Makasih bilang sama. Yeah. Tahun berapa bergabung sama Pak Andoko di PPR?
1: Tahu dari sebelum Pak Wako
0: terpilih ya?
1: Terpilih.
0: Oh gitu. Ya udah nanti saya teleponin. Saya telepon Handokonya nanti. Baik, Cirebon, jangan kemana-mana. Kita break sejenak. Kalau ngobrol sama Pipi dan kawan-kawan masalah pertanian luar biasa. Karena nggak habis-habisnya.
1: Benar.
0: Karena saya juga pencinta ini tanaman. Di rumah saya sudah tanam ada lengkeng, ada jambu kristal, ada mangga, ya kan? Tapi dengan menambah pengetahuan di sini kan lebih bagus lagi dengan pupuk organik.
1: Yeah. Yeah.
0: Selama ini kan saya agak salah kaprah sedikit. Hmm. Pengen instan, ya kasih yang itu aja.
1: Yeah.
0: Tapi jangan disebutkan, nanti promosi deh. Okay. Baik, jangan kemana-mana, Cirebon, tetap bersama kami di obrolan Terus UMKM hari ini, Selasa 28 Juli 2026.
5: Main kelereng. Oh, ayo. di bawah pohon, dingin tidak panas, atau sedang menanam pohon saja.
6: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
5: Oke, asyik.
7: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
12: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
13: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
14: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Selamat malam, Mas.
16: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
15: Iya Mas, gak keberatan toh?
16: Oh iya ndak toh, malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
15: Emang lagi ngapain toh Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
16: Itu loh Dek, ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
15: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
17: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
18: Kalau Bulan bisa ngomong.
15: Oh ya?
19: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
20: Ditanam di halaman rumah lah, Dek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
19: Halaman rumah? Memang bisa, Kak.
20: Ya ampun, Adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, Dengan begitu, kita bisa terhindar dari bencana alam.
19: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
20: Boleh dong.
4: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cik Dompuan, Anda masih bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Mercu FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Dompuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital ataupun yang tengah menyaksikan siaran kami melalui YouTube Pro 4 RR Pekanbaru. Baik, masih bersama Pipi dan kawan-kawan, ada Zizet juga dia, yang semangat ya.
2: Semangat Pak, selalu semangat.
0: Memang kita sampaikan tadi bahwa ketiga teman-teman ini sebagai ownernya ini, Pipi ya, latar belakangnya berbeda tapi tujuan yang sama. Yang satu hukum, dua-dua hukum ya, tapi bukan hukum karma.
2: Bukan.
0: Baik, Pi, kita sudah berbincang bagaimana pupuk organik, bagaimana itu urban farming. Nah, ini banyak juga yang tanya nih, Bu Pipi, untuk pupuk organik sendiri ini bagaimana nih? Berapa hitungnya per kilo, per karung, atau bagaimana sistem pembeliannya?
1: Oke. Untuk pupuk organik sendiri, kita ada berbacam kemasan ya Pak ya. Mm-hmm. Dari kemasan paling kecil itu ada kemasan 2 kg, itu harganya itu 10 ribu Pak.
0: Mm-hmm. 2 kg.
1: Ya. Yang paling
0: pupuk organik ya.
1: Iya, pupuk organik.
0: Seperti yang disampaikan siapa saya tadi itu bahannya sendiri seperti tadi sekam apa itu ya.
1: Itu media tanam.
0: Media tanam ya.
1: Ah, beda.
0: Heeh. Terus
1: kalau yang kemasan besar ada kita 25 kilo itu harganya 75 sampai 100 ribu tergantung pengambilan dari customer gitu.
0: Itu langsung ke kios kita atau barangkali kalau misalnya ada yang bilang ini Bu Pipi kami ada di arah rumah ya Pak, itu diantar atau apa, gimana itu
1: Pak? Dalam Kota Pekanbaru free ongkir Pak, kita antar.
0: Kalau untuk dalam Kota Pekanbaru free ongkir ya?
1: Iya, betul.
0: Kecuali lewat Kota Pekanbaru?
1: Kalau di luar Kota Pekanbaru itu kita hitung jarak.
0: Iya, misalnya kayak Pandau, ya kan? Betul. Kayak Kubang gitu ya, kan?
1: Iya, benar Pak.
0: Terus yang besar tadi berapa harganya Pak?
1: Yang besar 25 kg itu harga 75 sampai 100 ribu Pak.
0: Itu? Itu untuk pupuk apa aja bisa ya?
1: Kalau pupuk organik itu semua tanaman Pak.
0: Semua tanaman ya? Tidak ada spesialis apa gitu ya?
1: Tidak, karena tanah itu pada dasarnya memang untuk sustainable perkebunan, pertanian itu Pak memang wajib ada organik Pak. Apapun tanamannya.
0: Iya, yeah. Kalau kita bukan cerita sombong sedikit, bukan ya. Tapi kalau kita ke negara tetangga kita sebelah, itu memang tanah organik semua. Mereka bahkan dibikin bulat-bulat kayak bola gitu. Jadi bukan tanah lagi tapi sudah dibentuk mereka itu. Tapi pohonnya memang pohon asli semua. Tidak ada pohon itu. Nah, kalau untuk 2 kilo sendiri per kilo berapa tadi? 2 kilo ya?
1: 2 kilogram 10 ribu Pak.
0: 10 ribu ya. Jadi kalau 50 masih lumayan, lebih 25 kilo ya Pi.
1: Iya.
0: Iya kan? Pre ongkir lagi.
1: Pre ongkir lagi.
0: Tapi kalau yang 10 kilo enggak ya?
1: Kalau yang dia minimal pembelian satu karung kalau untuk free ongkir, satu karung yang isi 25.
0: Itu catatannya ya?
1: Iya, itu catatannya.
0: Catatannya free ongkir itu kalau belinya satu karung
1: satu
0: besar.
1: Karung besar minimal.
0: Iya. Untuk Z sama si apa? Ya, ini untuk tadi kan sudah disampaikan bahan-bahan pembuatan pupuk organik tidak ada masalah sampai saat ini ya. Kita masih datangkan dari provinsi tetangga. Untuk daerah Pekanbaru sendiri kan cuma yang ada daerah Limbungan itu sawahnya pun nggak gitu apa ya kan. Daerah saya juga ini. Ini yang saat ini yang dibutuhkan yang paling agak sedikit bahan bakunya apa yang agak sulit? Zed, mungkin siapa yang bisa jawab?
3: Oh, saya Pak. Jadi bahan baku yang paling penting itu kompos. Kompos ini yang paling penting Pak. Kalau kompos ini kita masih banyak stoknya, tapi kalau yang agak penting tapi mahal itu kokopit.
0: Kokopit
3: ini
0: apa itu?
3: Sabut kelapa tadi itu Pak.
0: Sabut kelapa ya?
3: Iya, tapi ini kalau untuk membuat media tanam yang premium itu Pak, itu yang tadi kami bilang. Tiga itu tadi bahan pokoknya, kokopit, sekam sama kompos. Yang agak sulit itu tadi kokopit.

0: Itu kalau boleh tahu penjelasannya sedikit nih Azir sama Z, itu 1 kilo itu bisa berapa tanaman?
1: Kalau untuk tanaman cabai, 1 kilo itu kita ambil 1 genggam Pak, per genggam ukurannya. 1 genggam itu untuk 1 tanaman cabai. Tapi nanti kalau seandainya itu untuk tanaman seperti halnya sawit ataupun pinang, pinang itu kita rekomendasikannya 1 kilo setengah atau 2 kilo Pak, nanti ditabur. Dan juga kalau untuk sawit itu 2 kilo lebih. Itu pun kami sarankan kalau untuk pemupukan nanti itu di sore Pak, karena sore ini terhindar dari matahari. Jangan di saat kemarau ya. Kuncinya kalau mau memupuk itu jangan saat panas, jangan saat kemarau kalau untuk pupuk padat. Tapi seandainya saat ini kemarau misalnya panas, itu kami rekomendasikan pupuk organik cair. Karena cair ini lebih gampang diserap oleh tanah, lebih gampang diserap
0: harganya
1: oleh
0: air. Harganya Zir sama kalau cair sama apa itu?
1: Kalau pupuk organik cair kita ada ukuran 250 ml itu Pak, itu harganya 5 ribuan Pak.
0: Lebih murah?
1: Lebih murah Pak.
2: Kecil botolnya.
1: Kecil botolnya Pak. Tapi itu lebih murah.
0: Itu kan yang pupuk cair itu Pi, perbandingannya ditambah air lagi atau gimana? Atau itu aja?
2: Benar, ditambah air lagi Pak. 1:10 deh Pak.
0: 1:10. 1 liter itu?
2: Ya, 1 liter pupuk organik cair itu airnya 10 liter Pak.
0: 10 liter ya?
2: Iya.
0: Oh, berarti 2 ember tuh.
2: Iya.
0: Ya kan? 1 ember itu kan biasanya 10 kilo ya, Zir ya?
1: Iya Pak.
0: Itu bisa untuk tanaman apa, misalnya seperti tanaman cabai apa-apa itu, bagus nggak Zir kalau itu?
1: Semuanya bagus, bisa Pak.
2: Sangat bagus.
1: Bisa untuk semuanya. Iya. Cabai bisa, tomat bisa, terong bisa, sampai ke sawit pun pinang bisa kita Pak.
0: Iya.
1: Karena memang namanya bahan organik ini bagus Pak, sehat untuk tanah, bagus untuk tanah. Kan tanaman yang sehat itu Pak dimulai dari tanah yang sehat.
0: Iya benar betul, ya. Sama kita kan. Tapi saya bilang moto itu nggak bisa dipakai lagi kan. Iya kan? Di badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya kan? Nah, tapi itu yang apa? Badannya sehat tapi jiwanya enggak sehat tuh. Enggak perlu disebut ya. Jadi orang yang badannya sehat itu belum tentu jiwanya sehat, tapi kalau tumbuhan itu jelas.
1: Jelas.
0: Ya kan? Karena jadi untuk saat ini di kios kita yang tersedia tuh pupuk apa aja sekarang ini? Yang
2: ada cair. Pupuk organik padat, ada pupuk organik cair, ada media tanam, ada satuan dari kokopit, sekam bakar, ada pupuk hayati Pak. Nah, the bestnya itu pupuk hayati.
0: Hayati nama orang itu?
2: Pupuk hayati ini beda dengan pupuk organik cair Pak. Ini sama-sama cair.
0: Iya.
2: Botolnya yang putih itu Pak.
0: Saya bilang kita harus dihayati. Gitu.
2: Hayati ya itu kan? Hidup.
0: Jadi mahalnya gimana Pi?
2: Pupuk hayati itu bedanya dengan pupuk organik cair. Di pupuk hayati itu ada mikroba Pak.
0: Oh mikroba.
2: Kami menyebutnya itu sebagai pasukan humus. Nah seperti Bapak membeli minuman yang bermerek awalan Y itu Pak, yang bagus untuk usus. Nah itu kan mikroba baik tuh. Nah di tanaman juga ada mikroba baiknya Pak. Jadi adanya tuh di pupuk hayati.
0: Di pupuk hayati itu ya.
2: Dan pembuatannya pun juga lumayan kompleks Pak, rumit. Karena dia butuh laboratorium yang steril. Untuk memelihara si mikroba tadi koloninya.
0: Iya.
2: Sehingga dia botolnya harus kedap Pak, seperti itu yang putih itu.
0: Ya orang banyak juga enggak tahu mikroba itu apa ya kan. Tapi itu kan fermentasi tuh.
2: Enggak Pak, mikroba itu dia bukan fermentasi, tapi
0: akibat dari fermentasi enggak?
2: Iya, betul. Ya, makanannya kan? Pak.
0: Iya. Contohnya tapai.
2: Ya,
0: tapi itu kan dari apa kan? Dari ragi difermentasikan ya. Mikrobanya bagus tuh. Tapi bagi yang sakit mah jangan. Jadi itu agak mahal ya, Pi?
2: Agak mahal, Pak.
0: Berapa itu, Pi?
2: Itu satu botol setengah liter itu 85.000, Pak.
0: 85.000 bisa dicampur dengan berapa air?
2: 220 liter air, satu drum, Pak, airnya.
0: Satu drum ya?
2: Iya, benar.
0: Itu untuk tanaman cabai dan sebagainya itu lebih semuanya, bagus ya.
2: Semuanya.
0: Kan ada lagi juga ada kayak kelengkelan itu booster itu. Iya kan?
2: Iya.
0: Padahal namanya itu ya, Pi.
2: Iya.
0: Cuma biar agak gigit ya bikin booster.
2: Booster itu. Untuk sawit itu sangat bagus, Pak, untuk tanaman sawit.
0: Buahnya besar-besar ya, Pi?
2: Tanahnya itu lebih gembur, Pak.
0: Baik.
2: Lebih gembur.
0: Ini mungkin ada waktu kita undang lagi Pi ini untuk membahas ini. Ini kan luar biasa ini. Karena kita tinggal 2 menit terakhir nih, Pi.
2: Iya.
0: Baik, dari Pipi dulu nih ke depannya harapan dari sebagai owner Zira Argo ini.
2: Agro.
0: Apa harapan dan keinginan

0: hanya sehingga betul-betul bisa terlaksana urban farming ini.
1: Ya, dan harapan dari saya sebagai pelaku bisnis di bidang pertanian berharap kita bisa disambut baik oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan ide-ide dan program-program kami yang sangat memang berefek sekali dengan kehidupan masyarakat. Mm-hmm. Apalagi dengan program pemerintah sekarang dengan ketahanan pangan, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi urban farming ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan.
0: Karena saat ini ke Menteri Pertanian kita memang menggalakkan pertanian,
1: yeah,
0: swasembada beras dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Ini untuk padi sendiri cukup bagus juga, Pi.
1: Sangat, Pak.
0: Sangat bagus, sangat, ya.
1: Yeah.
0: Kalau makanan ini luar biasa nih, ya.
1: Yeah. Apalagi pupuk hayati kita itu jurnal itu kemarin. Kita risetnya dengan tanaman padi, Pak.
0: Nah,
1: risetnya 3 tahun itu, Pak.
0: 3 tahun ya?
1: Nah.
0: Memang hasilnya luar biasa, Pi, ya. Terus, Pi?
1: Ya, harapannya semoga tahun depan program kita bisa didukung oleh Pemko dan pemerintah provinsi.
0: Iya. Nah, ini kan suatu yang tujuan yang mulia sekali, ya. Bagaimana menghijaukan kota Pekanbaru sendiri. Ya. Kemudian, Z, apa ini tambahannya? Apa harapannya ini ke depannya?
2: Kalau harapannya khususnya untuk kita dan kita semuanya yang ada di Kota Pekanbaru, bertani itu tidak harus pakai lahan, tapi bisa dari rumah kita sendiri. Nah, jadi cukup untuk menanam 5 bibit cabai di depan rumah itu sudah menyelamatkan ketahanan pangan yang sekarang sedang digaung-gaungkan.
0: Iya, ya, benar. Jadi kita bertani, pertanian itu tidak perlu membutuhkan lahan yang lebar apa.
2: Iya,
0: tapi bagaimana kini seperti yang disampaikan Pipi tadi, ya, dengan black bag dan apa-apa. Zir?
3: Kalau untuk saya, Pak, saya berharap sih agar orang-orang mulai menanam, Pak. Karena besar sekali manfaatnya menanam.
0: Menanam apalagi, kebaikan.
3: Ya, menanam kebaikan juga. Apalagi menanam di rumahan atau bahasanya urban farming. Banyak efek baiknya. Salah satunya, Pak, nanti ada namanya pemilahan sampah. Sampah itulah yang kita nanti, sampah organik itulah yang kita jadikan bahan pemupukan lagi.
0: Iya.
3: Jadi sangat banyak manfaatnya, Pak.
0: Kan ada sampah plastik, sampah ini.
3: Sampah yang busuk itu yang organik itu, Pak. Kadang kenapa jadi sampah busuk? Karena nggak ada pemilahan sampah. Itu yang sampah dicampur-campur, ditumpuk-tumpuk, bau. Nah, itulah yang terjadi saat ini.
0: Makanya sayang seperti sekali. Kita ketahui, untuk penguraian plastik itu sendiri butuh waktu 100 tahun.
3: Pencemaran lingkungan juga, Pak. Sangat banyak.
0: Untuk penguraiannya itu lebih 100 tahun loh.
3: Jadi
0: kita belum kemana-mana ini, dia belum juga.
3: Iya.
0: Kan, Zir?
3: Iya, Pak.
0: Jadi berharap itu, ya. Semoga masyarakat ke depan
3: mencintai
0: tanaman bermula dari yang lebih kecil, yang lebih dekat, antara memilah sampah. Ya kan? Sampah rumah tangga, sampah plastik dan sebagainya, Pak, ya. Yang tidak perlu dipilah sampah masyarakat. Kalau sampah masyarakat itu Pi, ke lembaga. Ya kan? Baik, Pipi, kemudian Azir, Z, terima kasih kebersamaannya sudah mengobrol dengan saya di obrolan terhadap SMKM, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya memberikan sesuatu yang keinginan yang sangat mulia, bisa memberikan urban farming untuk Kota Pekanbaru, dan ini mudah-mudahan didukung oleh Pemko sendiri. Ya, Pi, ya. Baik, saya Rimansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di obrolan terhadap SMKM. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

Terima kasih Cinema Buana bersama kami para empat dari Pekan Baru Suara Budi Harja. Yudara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cinema Buana mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemanakan seruan azan. Tanda masuknya waktu sholat farzur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 28 Juli 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
7: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
8: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
7: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
8: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
7: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
8: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
7: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Hey Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras, kita kebanjiran.
5: Bu, duduk bukan berarti hujan, Bu.
4: Kenyataannya, Pak, banjir!
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai. Jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu di

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Mufan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cina Mufan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Saat di pukul 13.03 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mana hari ini Selasa 28 Juli 2006, kita akan mengikuti siaran perjalanan Perempuan Jakarta bersama RRI Padang dengan topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pabang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414 atau di 0811-6609-240.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At, ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Hatmarwan.
3: Pak Warman. Iya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya dia tim apa namanya? Yang
3: tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar budaya.
3: Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan naikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria artian apakah umurnya apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang tahu, mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya, jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TACB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain gitu, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya, Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Penguatan kepribadian bangsa ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke.
3: Okay. Nah, ya, itu jadi, dia. Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi?
3: Bagi
2: daerah tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini.
2: Sumatera Barat ya,
3: ini okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu adalah lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal ya.
3: Kearifan lokal. Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya dari awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday.
2: Iya kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Diri, ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang
2: yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa, ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Iya. Yeah.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India memang pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya.
3: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Ya. Nah, baik saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompak, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompak Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompak bisa menghubungi Perompak Padang ataupun Perompak Jakarta. Di Perompak Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Linda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kotanya atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Disuruhkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Ya
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi pemerintah jadi pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Jawaban siap. Untuk sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke, okay, kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812-414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti oke, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di apa namanya pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya, apa namanya Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh silakan, Bang Jo.
1: Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu nih ya.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu.
4: Iya. Dengan Bang udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
4: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu. Selamat
4: datang Pak Marsal ya. Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Iya,
4: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigurya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Lihat ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter yang tidak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan khusus di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedeng Klok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Okay. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, okay, berarti kalau
3: jadi ada boleh. 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Baik. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Baik. Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan, kita pasti akan melihat nggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah gadang ini, Pak ya?
3: Ya,
2: rumah gadang.
3: Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya.
3: Kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini, Pak,
2: pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
2: Iya.
3: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya.
2: Ya.
3: Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya.
3: Ya.
2: Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi
2: Pak,
3: memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang 1+1 itu mesti 2. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini di jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Oke, baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung, apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talapau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, saat sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu. Iya. Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya. Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya,
2: apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya?
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang, di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya, biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Kan ada kafe-kafe.

0: tahu tadi.
1: Ya,
0: apa yang dibanggakan? Di sana meninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
0: Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
1: Iya, pustaka Bu Hamka ada.
0: Ya, nah kemarin ini ada sebuah bangunan, bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Meninjau.
0: Ke Meninjau.
1: Okay,
0: nah, ini otomatis kan akan menaikkan pertama jati diri masyarakat Meninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
1: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
2: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
0: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
0: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Baik Pak, dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
0: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Ini ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Po pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya.

0: Prite jam 14.
1: Abang Pak, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawo.

Matalua Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Fanayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi perempuan baru saja kita mendengarkan siaran berjaringan perempuan Jakarta bersama RRI Padang di program Suara Budaya Nusantara. Saya pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cina Puan. Selanjutnya kita melangkah nanti ke program acara Sana Budaya, di mana kita hari ini akan berbincang dengan narasumber kita, Datuk Saiful Anwar, yang akan membahas nanti tentang patriotisme orang Melayu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perempuan baru Suara Budaya Nusa Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
2: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Di figur anak kecil.
3: Iya, Dek.
4: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang.

Terima kasih Tuan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dan Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Tuan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 14.12 menit waktu Indonesia Barat, baik Tuan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya siang hari ini. Di siaran Selasa tanggal 28 Juli 2006, yaitu acara Hasanah Budaya, di mana hari ini kita akan membahas tentang patriotisme orang Melayu bersama narasumber kita, Dato' Saiful Anwar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Cik dan Puan. Kembali kita bersama di acara program Sanah Budaya. Hari ini kita akan berbincang tentang patriotisme orang Melayu. Alhamdulillah narasumber kita Datuk Saiful Anwar, beliau sudah hadir di studio. Untuk itu mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Tok?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Saya nak jumpa orang satu kampung, kita nak cakap Melayu saja.
1: Iyalah.
0: Kebetulan kita khasanah budaya. Baik, Datuk Saiful Anwar MPD, ya Tok eh?
1: Iya.
0: Ini di flyer tak ada. Payah cari MPD tu. Sebagai penyelaras bidang pendidikan Tek Alam Riau, itu ya?
1: Iya.
0: Nah, dalam sanah budaya ini kita akan sore ini bincang-bincang tentang patriotisme orang Melayu. Nanti kita akan membahas apa saja tentang sejarah dan filosofi patriotisme orang Melayu. Nah, dalam ini tentu saja tuh dalam pandangan adat kita bagaimana sejatinya orang Melayu mendefinisikan kata patriotisme ini. Apakah nilai selalu berakar pada konsep membela marwah dan kelautan tanah air? Mungkin bisa Datuk jelaskan gimana nih?
1: Iya, patriotisme dalam kemelayuan itu sebenarnya cek.
0: Ya, oke.
1: Oke.
0: Terus
1: patriotisme dalam kemelayuan itu sebenarnya kita arahkan maknanya pada bagaimana orang Melayu itu cinta terhadap bangsa, negara, tanah airnya. Atau kita bisa arahkan maknanya kepada bagaimana orang Melayu itu berjuang untuk mendaulatkan atau menegakkan kedaulatan negara, bangsa atau tanah airnya. Jadi kira-kira begitu kita memaknai patriotisme. Tapi saya sebenarnya ingin bercerita soal patriotisme orang Melayu dari masa ke masa sebenarnya. Jadi pada zaman dahulu itu 1512 kalau kita ceritakan misalnya orang Melayu inilah orang yang pertama memerangi penjajah waktu itu di Malaka ya.
0: Di Malaka itu ya.
1: Jadi Malaka waktu itu jatuh 1511 dikuasai oleh Portugis. Kemudian 1512 berencanalah orang-orang Melayu berhimpun dia di Bengkalis. Orang-orang dari daratan Riau berhimpun di Bengkalis dan kemudian orang-orang dari kepulauan dari Kepri berhimpun di di Batam di Tanjung Pinang yang waktu itu dikomandai oleh Hang Nadim dari Kepri dan kemudian Narasinga dari daratan Riau menyerang Portugis di Malaka waktu itu tahun 1512.
0: 1512 ya, Dok?
1: Iya.
0: Tapi 1511 tadi baru bangsa Portugis baru masuk ke
1: Malaka.
0: Ke Malaka ya, Dok.
1: Nah, perperangan itu memang lama terjadi sehingga orang-orang Melayu yang ada di dalam Melaka itu kebulur, kalau bahasa kitanya kebulur begitu ya.
0: Kebulur
1: atau kelaparan.
0: Iya.
1: Sehingga mundurlah pasukan Hang Nadim dan kemudian mundur juga pasukan dari Narasinga untuk membiarkan pasukan makanan masuk ke Malaka. Nah itu kan bentuk patriotisme perperangan melawan penjajah. Bahwasanya siapapun orang Melayu di kawasan tanah Melayu ini akan tidak nyaman hidupnya ketika ada saudara mereka yang terjajah. Nah, orang Riau waktu itu, orang Riau dan Kepulauan Riau waktu itu merasa tidak nyaman ketika saudara mereka di Malaka di dijajah oleh bangsa Portugis waktu
0: bangsa
1: itu.
0: Portugis ya itu ya.
1: Ya. Nah, ini kan bentuk patriotisme masa lampau yang kita bisa bicarakan lebih luas misalnya bukan hanya persoalan perperangan menegakkan kedaulatan tapi ternyata berperang juga melawan rasa egois. Jadi mereka, mengapa mereka mundur dari Malaka itu karena ingin menyelamatkan saudara mereka. Tadi awalnya kan mereka memang ingin menyelamatkan dari penjajahan. Ternyata ketika mereka memerangi, mengepung Malaka, terjadi kelaparan yang dahsyat di sana sehingga mereka mundur tuh. Artinya dua hal itu juga bentuk patriotisme sebenarnya.
0: Yeah.
1: Menyerang Portugis dan kemudian mundur itu juga patriotisme. Mengapa mereka mundur itu karena ingin menyelamatkan bangsa Melayu yang terkurung di kota Melaka waktu
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi boleh kata cakap mundur bukan berarti kalah ya.
1: Betul.
0: Mundur jadi, selangkah tapi untuk menyelamatkan saudara-saudara yang bersandar tadi.
1: Jadi itu di masa awal ya kalau kita berbicara soal patriotisme orang Melayu di masa-masa awal.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian masa-masa kerajaan setelah itu misalnya ada masa kerajaan Riau Lingga, ada masa kerajaan Johor Riau, ada masa kerajaan Lingga, Siak Srindrapura dan seterusnya itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk bagaimana orang Melayu tetap mengibarkan bendera kedaulatan mereka meskipun sudah pecah ketika diserang oleh Malaka itu. Mereka tetap mengibarkan bendera-bendera kemelayuan, mendirikan kerajaan-kerajaan yang memang kerajaan-kerajaan itu kita baca dan tercatat itu sebagai kerajaan-kerajaan imperium kan.
0: Betul.
1: Termasuk misalnya Siak Sri Indrapura yang imperiumnya luas itu, kemudian ada Riau Lingga misalnya, Lingga gitu ya. Dua beberapa periode itu ada yang Riau Lingga, ada yang Lingga Riau, ada yang Lingga Riau Johor gitu ya. Nah, itu kan
0: ada bentuk ada beberapa bagi ya kan.
1: Iya, beberapa bagi, beberapa periode, beberapa masa yang orang Melayu tetap mempertahankan kedaulatan mereka, memperjuangkan tanah leluhur mereka, tanah tumpah darah mereka untuk tetap merdeka dari penjajahan-penjajahan Belanda waktu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu periode-periode setelahnya. Lalu misalnya kalau kita melihat bagaimana patriotisme orang Melayu ketika Indonesia merdeka waktu itu. Nah, kalau kita bisa baca misalnya ada 13 juta gulden sumbangan Sultan Syarif Kasim misalnya begitu ya. Membangun awal.
0: Itu sejarah yang tak bisa dilupakan.
1: Ya betul.
0: Jadi salah satu suku yang betul-betul mendanai kemerdekaan Republik Indonesia itu salah satu adalah bangsa Riau.
1: Bangsa Melayu.
0: Bangsa Melayu.
1: Ya, ya kan, umumnya bangsa Melayu.
0: Iya. Kan, ya. Karena perannya luar biasa.
1: Betul, betul.
0: Untuk mendukung dengan sukarela menyerahkan tahta beliau.
1: Betul.
0: Untuk bergabung dengan Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia.
0: Ditambah lagi memberikan dana yang luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau sekarang tuh berapa triliun tuh?
1: Mungkin lebih 1,2 mungkin.
0: Iya.
1: Nah, maksud saya jangan ditanyakan bagaimana patriotisme itu sebenarnya kepada bangsa Melayu, kira-kira begitu ya. Karena kita bisa lihat jejak-jejak perjuangan patriotisme itu di masa sebelum Indonesia ada, bahkan di awal Indonesia merdeka juga orang Melayu berperan penting dalam membangun kemerdekaan di awal-awal itu. Mungkin kita bisa mengingat bahwasanya ada BNI 46 yang dahulunya
0: mungkin
1: itu
0: sedikit pendengar kita berikan sedikit pencerahan tuh.
1: Iya,
0: apa sebenarnya dari mana Bank BNI 46 itu? Iya kan?
1: Iya.
0: Kan sekarang ini kan Bank Rakyat Indonesia nih.
1: Betul.
0: Oh, negara Indonesia. Dulunya itu sejarah itu mungkin Datuk yang paham dengan ini mungkin sedikit memberikan pencerahan lah kepada yang muda-muda. Iya kan? Dari mana asalnya Bank BNI 46 tuh?
1: Iya. Kita bisa telusuri sejarahnya bahwasanya memang sebahagian dari harta sumbangan Sultan Syarif Kasim itu juga dipergunakan untuk membangun bank waktu itu ya. Bank pertama Republik Indonesia waktu itu Bank BNI 46 katanya.
0: Nah, itu tahun berapa tuh?
1: Tahun 46.
0: Tahun 46 itu.
1: Itu waktu awal penyerahan harta kekayaan ya kepada bangsa Indonesia waktu itu. Nah, artinya peran penting patriotisme itu bentuk daripada aksi nyata orang Melayu untuk membangun negara ini. Kalau kita misalnya bisa bisa wujudkan secara nyata patriotisme itu ya semacam itulah kira-kira bentuk-bentuk yang terjadi pada masa lampau itu. Nah, hari ini kalau kita berbicara patriotisme hari ini, nah kita akan berbicara soal bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang yang lebih kita anggap sebagai patriot, misalnya begitu. Contohnya ketika bangsa Indonesia hari ini misalnya berada dalam kondisi yang carut marut atau apalah namanya begitu, orang-orang terpecah belah, ada yang pendukung ini pendukung itu misalnya. Nah itu saya pikir kebudayaan Melayu, ya terutama kebudayaan Melayu, dapat merekatkan sebenarnya hal-hal yang retak semacam itu. Jadi patriotisme hari ini adalah bagaimana kita mengupayakan atau mengamalkan kebudayaan sehingga nilai-nilai terpelihara, sehingga kita hidup dalam kondisi yang yang saling menghargai, saling menasehati, saling menunjuk ajar, saling memberikan laluan, saling mengapresiasi dan segala macamnya. Jadi bentuk daripada kebudayaan hari ini, terutama kebudayaan Melayu, kalau kita mengamalkannya setulus hati, memang mengamalkannya itu dengan keikhlasan hati, maka itu kata, bentuklah bentuk patriotisme.
0: Kata budak sekarang, tak separuh hati.
1: Jangan sampai separuh hati.
0: Kalau kerja itu betul-betul penuh hati.
1: Betul.
0: Jangan separuh hati, ya tak?
1: Jadi itulah bentuk patriotisme yang hari ini kita katakan sebagai sebagai jalannya generasi muda lah untuk menempatkan diri dia sebagai seorang patriot. Saya pikir itu alur dari pembicaraan kita hari ini. Dari periode ke periode memang bentuk patriotisme itu beragam dan berbeda bentuknya. Iya.
0: Jadi tidak bisa kita melihat hanya satu sisi saja tuh.
1: Betul.
0: Ya kan? Dari sudut pandang mana kita anggap sebagai patriotisme ini.
1: Iya.
0: Tapi itu perlu kita ketahui juga bahwa Riau memiliki rekam jejak pahlawan hebat seperti Sulawesi II, yang menyerahkan mahkota dan kekayaannya demi Republik Indonesia ini. Nah, menurut Dato' bagaimana melihat bentuk pengorbanan ekstrim ini tuh sebagai puncak patriotisme orang Melayu tuh?
1: Ya, kalau kita mendengar cerita misalnya tentang Sultan Syarif Kasim yang menyerahkan tahta dan kemudian menyerahkan 13 juta gulden harta kekayaannya itu hari ini, ya kalau ini kan kita bicarakan hari ini,
0: bentuk pengorbanan yang luar biasa tuh. Seorang sultan mempunyai daerah kekuasaan.
1: Betul.
0: Tapi dengan senang hati
1: menyerahkan itu
0: kepada Republik Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ini satu pengorbanan, bentuk pengorbanan yang ekstrim itu.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Nah, ini jadi kalau kita bicarakan hari ini hal yang semacam itu, sebenarnya bagi anak-anak zaman sekarang ya, seakan-akan itu suatu hal yang disebut mitos sajalah gitu kan.
0: Yeah.
1: Manalah ada orang yang semacam itu, kira-kira begitu ya. Tapi ya begitulah.
0: Kadang-kadang ada juga cowok-cowok yang dia sebut gini, itu kan zaman bapak.
1: Betul. Nah, itu zaman dulu
0: gitu. Zaman kan? Dulu. Zaman sekarang tak ada zaman digital, ya kan?
1: Nah, artinya memang berbeda sudut pandang hari ini dengan masa lampau memandang patriotisme itu sebenarnya. Kalau zaman dulu ya berhabis-habisan mereka begitu ya.
0: Berkorban.
1: Kalau disebut sekarang pupus sudah semuanya itu ya, diserahkan ke Republik ini. Nah itulah bentuk patriotisme bagi orang-orang masa lampau itu. Dan kalau kita berbicara Tuanku Tambusai misalnya yang berkorban, bagaimana dia meninggalkan kampung halaman untuk memperjuangkan bagaimana tegaknya syariat waktu itu misalnya di perbukitan Bukit Barisan itu misalnya.
0: Yeah.
1: Nah itu juga bentuk patriotisme. Dan orang-orang zaman dahulu itu mungkin lebih memilih untuk hidup lebih tenang, tinggal di kampung halaman, bisa makan, bisa bercengkrama dengan keluarga, bertemu dengan kaum kerabat dan segala macamnya. Tapi Tuanku Tembusai kan memilih untuk pergi dari kampung untuk memperjuangkan hak-hak kedaulatan. Nah ini kan juga bentuk patriotisme. Nah maksud saya kalau kita berbicara patriotisme hari ini memang agak tidak berkesesuaian dengan pandangan hari ini tentang patriotisme masa lampau itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi bukan hanya berkorban nyawa aja sebenarnya, berkorban harta, berkorban perasaan, berkorban ya macam-macam.
0: Semua itu korban. Dikorbankan nah. Demi negara.
1: Betul.
0: Ya kan, Dok?
1: Iya.
0: Itu yang namanya seorang patriotisme. Dok, belakangan ini Lam Riau ya, saya dengar gencar mengawal aspirasi perjuangan hak-hak daerah.
1: Ya.
0: Nah, menurut Datuk, mengapa gerakan menjaga marwah ekonomi, budaya dan identitas lokal ini wajib dipandang sebagai bentuk kontribusi patriotik bagi keutuhan NKRI, bukan sebuah pembangkang?
1: Ya, negara ini mesti harus melihat bahwasanya memang negara ini didirikan dari perbedaan sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Bukan kesatuan.
0: Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika.
1: Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika dan segala macam.
0: Ikan.
1: Tapi kan hari ini negara melihat mesti harus satu misalnya. Jadi perbedaan itu dianggap sebagai pembangkangan dan segala macamnya. Padahal perbedaan itu sunnatullah misalnya begini. Kita memang Tuhan saja sudah mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Tapi kita tidak percaya hal itu, bahwasanya kita ini memang berbeda-beda. Nah, maksud saya
0: sebenarnya kata dalam agama berbeda itu indah.
1: Iya, maksud saya Lam Riau berupaya untuk membela hak-hak masyarakat adat itu. Ya memang kewajiban kita bersama sebenarnya membela itu, bukan menunjukkan inilah bentuk sikap patriotisme, bukan.
0: Mm-mm.
1: Nah, sebenarnya ketika orang memandang bahwasanya Lam hari ini yang patriotisme, ya memang sifatnya pembelaan itu ya memang dianggap sebagai patriotisme, memang begitu.
0: Yeah.
1: Tapi ya tidak begitulah kira-kira. Ya, memang kewajiban tanggung jawab Lam Riau untuk memperjuangkan hak-hak hak-hak masyarakat adat atau hak-hak adat itu memang sudah ada di dalam ADART-nya Lam Riau.
0: Mm-hmm.
1: Kira-kira program-program pekerjaan Lam Riau itu memang mengarah pada bagaimana membela hak-hak masyarakat adat dan kemudian bagaimana pula memberikan laluan terhadap pewarisan
0: tanah wilayah. Termasuk tanah wilayah itu.
1: Iya.
0: Tanah wilayah itu memang punya masyarakat begitu.
1: Betul.
0: Nah, ini perlu didudukan, jangan sampai menjadi rancu kan, Tuh.
1: Betul.
0: Mana tanah adat, mana apa. Ini perlu nih. Nah, Tuh Anwar ya. Dalam konteks perjuangan tokoh Lam Riau juga sedang ini sedengar memperjuangkan ulama pejuang seperti Syekh Abdul Wahab, Syekh Rokan. Nah, ini sebagai menjadi pahlawan nasional. Apa nilai patriotisme khas dari beliau yang perlu diteladani oleh generasi hari ini, Toh?
1: Oh, iya.
0: Seperti Datuk sampaikan tadi, kan generasi sekarang ini sudah menganggap itu biasa.
1: Iya.
0: Tapi kita mungkin sedikit sebagai Datuk yang lebih tahu sejarahnya ini. Nah, sebagai memperjuangkan ulama pejuang seperti Syekh Abdul Wahab ini yang dari Rokan ini sebagai pahlawan nasional, apa nilai patriotisme ini khas dari beliau yang perlu kita teladani saat ini, Toh?
1: Ya, kebetulan saya juga ikut menulis naskah akademik Syekh Abdul Wahab.
0: Iya, Rokan. Maka saya bertanya kepada yang menguasainya. Karena selama ini kan di masyarakat kita banyak juga bertanya, ya siapa ketua Tuan Busai, siapa Sewahab ini apa? Karena buat kita sekarang agak miris tuh melihat
1: Betul.
0: Generasi muda sekarang, mereka sudah banyak merupakan pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan ini.
1: Iya.
0: Kalau ketika tanya mereka, mereka tidak akan
1: Betul.
0: Tahu.
1: Betul.
0: Karena sejarah itu dalam pelajaran sejarah itu tak ada. Nah, ini kan sangat miris nih, Tok.
1: Betul.
0: Nah, Datuk sebagai ini gimana, Tok?
1: Ya, Syekh Abdul Wahab Rokan ini bukan hanya pejuang agama ya sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Dia juga sebagai penasehat sultan-sultan di Sumatera Timur.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang memarahi sultan itu, yang berani itu hanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya patriotisme dia itu, dia pernah diberi oleh Belanda itu penghargaan.
0: Mm-mm.
1: Tapi dia kembalikan penghargaan itu.
0: Dikembalikan
1: penghargaan itu.
0: Sebagai apa dia tuh?
1: Dia dianggap sebagai pendidik, tokoh pendidik waktu itu ya. tokoh yang memperjuangkan pendidikan,
0: tokoh yang berpengaruh,
1: ya, itu tokoh ya, yang berpengaruh di Langkat waktu itu. Dia kembalikan penghargaan itu melalui Sultan Langkat. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Rohkan, saya kembalikan penghargaan dari Belanda ini karena saya tidak memerlukan penghargaan dari orang asing, dari bangsa asing.
0: Yeah.
1: Saya hanya memerlukan penghargaan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia hanya satu aja berharap, penghargaan itu dari Allah saja. Dari manusia saya tak perlu.
0: Katanya. Dari nawaitunya lillahi.
1: Lillahi ta'ala. Kan?
0: Lillahi ta'ala.
1: Jadi dia, apalagi dari Belanda, dia anggap itu sebagai sesuatu yang tidak harus ada dan tidak harus terjadi dalam pengalaman hidup dia. Kan?
0: Mm-hmm.
1: Jadi patriotisme, saya melihat bahwasanya, kalau orang zaman sekarang kalau diberi penghargaan oleh asing itu kebanggaannya luar biasa.
0: Penghargaan dari luar negeri.
1: Betul, betul, dari luar negeri, dari apapun itu bentuk penghargaan, meskipun
0: yang penghargaan itu lokalitas, berbau dari luar itu dianggap luar biasa.
1: Luar biasa gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi bagi Syekh Abdul Wahab Rohkan itu tidak ada apa-apanya. Jadi bagi dia
0: perjuangan dia hanya lillahi ta'ala.
1: Hanya lillahi ta'ala. Jadi dia memperjuangkan agama. Kita ketahui bahwasanya dia salah satu tokoh tarekat Naksabandiyah misalnya, yang mengembangkan tarekat Naksabandiyah dan punya banyak murid di seluruh penjuru negeri Melayu ini. Dia menolak bantu-bantuan yang sifatnya misalnya ada bantuan ekonomi dan segala macam. Dia menolak. Dia mendirikan usaha sendiri di Basilam, di tempat dia bermastautin itu, sehingga ekonomi di kawasan itu bergerak, dan tidak ada satu orang yang boleh kelaparan di dalam Basilam itu kan. Dengan cara dia sendiri, ada yang memang santrinya, murid-muridnya yang bertanam padi, yang menanam jagung dan segala macam.
0: Ya,
1: di swasembada itu sebenarnya yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang itu sudah dilaksanakan
0: jauh-jauh
1: oleh
0: Syekh Abdul
1: Wahab Rohkan gitu. Jadi ya kalau kita melihat memang sudut pandang hari ini itu sesuatu yang berbeda, berbanding terbalik misalnya. Saya sebut tadi misalnya kalau diberi penghargaan itu ya orang berbangga, tapi bagi Rohkan tidak.
0: Tidak apa-apanya.
1: Ya, tidak ada apa-apanya. Artinya patriotisme Syekh Abdul Wahab Rohkan ini ya bentuknya itu adalah harga diri. Dia tidak ingin diberi oleh penjajah atau oleh bangsa-bangsa asing yang mengintimidasi, menjajah, menyusahkan bangsanya sendiri. Nah, penolakan itu saya anggap sesuatu yang memang sangat-sangat berharga ya bagi bangsa ini, kira-kira begitu.
0: Yeah.
1: Karena dari penolakan itulah bangsa Melayu atau orang-orang di Sumatera Timur itu dipandang tidak semena-mena oleh Belanda waktu itu. Jadi bentuknya memang beragam sebenarnya. Kalau kita berbicara soal patriotisme, ya banyak lagi yang lain misalnya. Kalau kita sebut misalnya ada marhum Pekan, bentuk perjuangannya lain lagi, misalnya begitu kan. Ada Syekh Burhanuddin Dikuntu misalnya, lain lagi bentuk
0: perjuangannya. Jadi banyak tokoh Riau, Melayu Riau itu yang luar biasa itu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita lihat dari ini, Cok, orang kan banyak mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu atau bahasa pendidikan dan benteng masa depan ini, di mana bahasa Indonesia itu lahir dari akar bahasa Melayu Riau.
1: Iya. Yeah.
0: Mana ini dikatakan oleh Dr. Haji Ainul Amris ya, pernah mengatakan bahwa patriotisme bahasa Melayu adalah menghayati makna, sejarah dan pengorbanan di dalamnya. Bagaimana Lam Riau memastikan anak muda Riau bangga dan merasa patriotis saat menggunakan bahasa ibunya sendiri.
1: Ya.
0: Kan sekarang kita dulu sudah diterapkan nih di bandara pakai bahasa Melayu.
1: Betul.
0: Ini Lam Riau sendiri gimana ini, Dok?
1: Ya, saya pikir begini ya, kalau kita ke belakang dulu lah kita.
0: Flashback kembali
1: dulu,
0: ke belakang.
1: Dulu Belanda itu membangun sekolah. Dan di sekolah itu pengantar pembelajarannya menggunakan bahasa Belanda. Waktu itu tak laku tuh, tak mau orang Melayu sekolah di sana. Ya, ketika Belanda mengubah bahasa pengantar di sekolah itu menjadikan bahasa Melayu. Nah, orang-orang banyak sekolah waktu itu ke sekolah yang didirikan oleh Belanda. Itu bentuk perlawanan sebenarnya. Begitulah orang Melayu mempertahankan bahasanya. Kita bisa lihat misalnya Amerika Latin tuh, Amerika Latin yang dijajah Spanyol. Hari ini Amerika Latin kehilangan bahasanya sendiri kan. Jadi orang Amerika Latin itu kebanyakan Argentina, Meksiko dan segala macamnya menggunakan bahasa Spanyol hari ini. Tidak lagi mengenal bahasa ibu mereka. Tapi berbeda hal dengan orang Melayu. Orang Melayu tetap mempertahankan bahasanya meskipun dalam jajahan Belanda pada masa itu. Nah, hari ini misalnya ada jurusan di Unila itu jurusan bahasa Melayu. Nah, artinya ada kebanggaan kita di Riau ini bahwasanya bahasa Melayu ini adalah bahasa yang patut untuk kita wariskan kepada generasi mendatang untuk dipelajari dan untuk diajarkan oleh generasi mendatang kepada anak cucu mereka nanti. Nah, dari sudut pandang itu sebenarnya kalau kita bisa berbicara soal patriotisme untuk memperjuangkan bahasa ini tetap lestari. Nah, itu bentuk patriotisme sebenarnya. Kalau sudah ada yang mempelajari bahasanya, sudah ada jurusannya, kemudian sudah ada apalagi sekarang ada muatan lokal budaya Melayu Riau yang mempelajari tentang kebudayaan. Nah, kalau seandainya masyarakat bersemangat mempelajari hal-hal yang demikian, nah itu bentuk patriotisme terhadap bangsa Melayu sebenarnya kalau kita berbicara soal itu ya.
0: Konteksnya nah, kalau
1: konteksnya
0: begitu ya.
1: Jadi Lam Riau terlibat dalam hal yang semacam itu. Jadi budaya Melayu Riau itu juga inisiasi dari Lam Riau yang berupaya memperjuangkan bagaimana budaya Melayu Riau diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian bagaimana di bandara, di ruang-ruang publik itu ada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan dan segala macamnya. Jadi itu didorong oleh Lam Riau untuk bagaimana supaya orang-orang merasa senang berbahasa Melayu di tanah Melayu ini. Jadi kalau kita berbicara misalnya bahasa Melayu itu bahasa apa? Bahasa yang semacam apa? Nah, bahasa yang kita pakai hari ini, bahasa Indonesia ini ya bahasa Melayu lah, kira-kira begitu ya.
0: Seperti yang tadi kita sudah ketahui bahwa dasarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu.
1: Melayu, betul. Jadi zaman dahulu itu kalau orang menggunakan A itu disebut bahasa kota kan, bahasa istana. Tapi kalau sudah menggunakan O, menggunakan E itu bahasa Melayu harian lah.
0: Harian. Gitu. Jadi kalau kita milahkan Kepri dengan apa, itu beda pakai E.
1: Iya, O ya dengan kan? E misalnya.
0: Tapi kalau Bengkalis pakai O.
1: Iya, pakai O.
0: Siap pakai O itu juga.
1: Pakai O juga.
0: Iya.
1: Tapi ketika dia menulis surat-menyurat, menggunakan bahasa yang menggunakan dialek A. Kemana, mengapa, begitu ya.
0: Ujungnya E.
1: E, ya.
0: Mika. Betul. Mika nak kemana.
1: Betul.
0: Kalau kayak tadi saya kan pakai U ujungnya
1: Miko
0: semua.
1: Mika nak
0: kemana. Mika, ya kan Mika nak kemana. Jadi ada itu bahasa keseharian sama bahasa
1: Melayu formal, sendiri. Bahasa Melayu tinggi itu.
0: Cik Nebuan, kita cukup menarik berbincang dengan Datuk Supo Anwar MPD selaku penyelaras bidang pendidikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Lam Riau. Dia ini memang pakarnya dan juga menulis serta penelitian kebudayaan Melayu. Dirancang untuk mengenali sensi karya ekspresi tentang tata ruang adat dan pelestarian asana budaya Melayu. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali berbincang dengan Datuk dengan ada beberapa hal yang mungkin kita akan gali, akan kita ketahui dari narasumber kita, Datuk Supo Anwar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Perempuan Ewan Baru, Suara Budaya Riau.
2: Liburan kali ini kemana ya?
3: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
4: Kamu ini, Ki, yang tahunnya hura-hura terus.
3: Lah, terus kemana dong?
2: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
5: bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
4: Apa? Ke museum?
6: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
5: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
6: Iya juga ya.
7: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
8: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
7: Halaman rumah? Memang bisa, kak?
8: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
7: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
8: Boleh dong.
4: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapalah abang nih? Main nyelonong aja?
9: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
4: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
9: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
4: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunnya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya. Wah, banyak banget belanjaannya, Kak. Mau ngadain pesta ya? Weh, mau ngadain pesta kok gak undang-undang sih?
2: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih ha, sampah.
0: Sampah? Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
2: Kakak buang lah.
0: Mau dibuang, tapi kok gak dipisah-pisahkan?
2: Dipisah macam mana maksud engkau nih?
0: Ya dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
2: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
0: Ya emang udah begitu caranya, Kak.
2: Kalau aku tak nak misahkan macam mana?
0: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
2: Kau nilah, terpaksalah aku bongkar lagi nih ha. Engkau bantulah ya.
0: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Terima kasih Cik dan tuan-puan masih bersama kami di Asanah Budaya Perempuan Pekanbaru hari ini Selasa 28 Juli 2006 bersama narasumber kita Datuk Saiful Anwar tentang kita membahas tentang patriotisme orang Melayu. Masih semangat itu?
1: Masih.
0: Kalau kita cerita perjuangan ini memang tak habis-habis tuh ya.
1: Betul.
0: Nilai semangat kita untuk mendengarkan bagaimana perjuangan dari para pahlawan kita yang begitu gigih memperjuangkan mengorbankan harta, darah, nyawa, semua dikorbankan.
1: Betul.
0: Yang saat ini kita nikmati. Nah, tuh kalau kita bicara masalah Sultan Syarif Kasim II nih tuh. Nah, bentuk dari patriotisme tertinggi yang tercatat dalam sejarah Indonesia adalah salah satu yang dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim II yang menyerahkan mahkota. Kabupaten, istana, serta menyumbang modal 13 juta golden atau setara triliunan lah.
1: Iya.
0: Nah, untuk pembentukan atau bernama Republik Indonesia ini, mengapa seorang sultan yang hidupnya sudah makmur bersedia mengorbankan segala demi sebuah kemerdekaan bersama? Nilai keikhlasan apa yang bisa kita petik dari beliau ini tuh?
1: Iya. Kalau kita berbicara Sultan Syarif Kasim ini memang tak ada habisnya lah.
0: Yeah.
1: Kalau kita berbicara soal patriotisme dia atau pengorbanan dan segala macamnya. Cuma kalau kita membahas apa yang bisa kita petik dari beliau ini, ya mungkin saya akan mengatakan bahwasanya hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup adalah untuk orang ramai.
0: Nah, untuk kebersamaan.
1: Jadi itu yang mungkin ada di dalam benak Sultan Syarif Kasim sehingga dia menghibahkan seluruh kekayaannya. Mungkin kekayaan tidak seberapa ya, tetapi tahtanya juga dihibahkan dia.
0: Satu pengorbanan yang luar biasa.
1: Pengorbanan yang luar biasa memang.
0: Keikhlasannya itu ya, Tok.
1: Iya.
0: Bahkan seorang sultan yang menguasai suatu daerah,
1: betul.
0: Punya rakyat, punya semua.
1: Betul.
0: Yang tidak ada lah perlu diragukan.
1: Ya.
0: Tapi begitu mendengar ada kemerdekaan, dia menyerahkan.
1: Betul.
0: Nah, ini satu bentuk yang luar biasa pengorbanan itu.
1: Ya. Ya, kalau kita berbicara kedaulatan memang Sia itu ya berdaulat.
0: Mm-mm.
1: Jadi negara sebenarnya waktu itu ya. Jadi kalaupun tidak bergabung dengan Indonesia ya dia tetap negara juga, tetap ke kerajaan juga. Tapi dia memilih untuk bergabung karena memang seluruh lapisan masyarakat daerah dan segala macamnya itu di negara Republik Indonesia waktu itu memang berencana untuk bersatu itu. Nah, tadi kita di awal kan mengatakan memang kita ini sudah berbeda-beda dari awal, tapi memang waktu itu ada upaya untuk bersatu. Nah, Sultan Syarif Kasim ingin dia terlibat dalam kesatuan yang dicita-citakan itu.
0: Seperti yang kita ketahui nih, Tok, kayak Sumpah Pemuda.
1: Betul.
0: 1928 itu. Berbahasa satu, berbahasa Indonesia, berbangsa satu,
1: berbangsa Indonesia.
0: Nah, mungkin itu dari itulah sehingga Sultan Syarif Kasim II punya keinginan untuk bersatu.
1: Ya. Dia beliau juga orang
0: berangkat
1: terdidik.
0: Dari itu mungkin itu.
1: Dia juga orang terdidik kan. Jadi dia memahami bagaimana politik ketika itu, bagaimana situasi dunia waktu itu. Dan jika dia mementingkan pribadinya, sebenarnya pribadinya sudah selesai itu. Tidak ada lagi yang mau dicari kan. Tahta dia punya, harta dia banyak
0: gitu. Apa yang mau dipikirkan?
1: Betul,
0: lagi.
1: Betul. Jadi yang dia cari itu sebenarnya bukan itu sebenarnya.
0: Kemudian juga kalau kita melihat sejarah Kerajaan Siak, bukan soal kerajaan yang tidak makmur.
1: Betul.
0: Melimpah ruah hasilnya itu. Ya. Tuh, ini sebelum kita sudah berada di penghujung program Masanah Budaya. Memang kalau kita bercerita tentang patriotisme orang Melayu tak habis-habisnya, apalagi sebagai kita yang dilahirkan di sini.
1: Betul.
0: Di tanah Melayu ini.
1: Di tanah Melayu.
0: Ya kan, Dok? Nah, menghubungkan sejarah masa lalu tuh dengan kondisi Riau hari ini. Dalam buku Dato yang membahas hutan, tanah dan kedaulatan marwah. Apakah gerakan menjaga tanah ulayat merawat kelestarian alam dan menuntut hak ekonomi daerah itu bisa kita katakan sebagai bentuk petarisme gaya baru nih dok.
1: Iya, bisa saja. Ya, memang, iya kan? Memang itu hak ya, itu hak.
0: Dulu sama sekarang berbeda caranya.
1: Betul.
0: Nah ini menurut pandangan datuk gimana?
1: Jadi saya berpandangan bahwasanya hari ini kita wajib memperjuangkan tanah ulayat, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan segala macamnya. Tapi berbeda dengan cara masa lampau. Hari ini kita berjuang melalui konstitusi, melalui peraturan-peraturan yang sudah ada, melalui hukum begitu ya. Berbeda dengan hal dulu dengan cara berperang dan segala macamnya. Hari ini tidak lagi. Kita mesti harus berupaya untuk terlibat dalam perdebatan hukum, terlibat dalam bentuk-bentuk konstitusi dan segala macamnya. Kita mesti harus memakai itu sebagai alat perjuangan patriotisme hari ini untuk menyelamatkan masyarakat adat, menyelamatkan tanah ulayat dan segala macamnya. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak perjuangkan itu, maka kita termasuk orang-orang yang zalim sebenarnya.
0: Iya.
1: Membiarkan hak kita di dikebiri oleh
0: bahasa anak muda sekarang, pembiaran.
1: Pembiaran, kan? Pembiaran.
0: Padahal kita tahu itu hak kita.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Nah, itu bentuk kezaliman sebenarnya. Jadi ya minimal hari ini generasi muda mesti harus sadar bahwasanya kita diwajibkan untuk memperjuangkan hak itu.
0: Yeah.
1: Termasuklah hak-hak yang kita
0: jadi
1: sebut sebagai,
0: kita harus bisa membedakan mana hak, mana kewajiban.
1: Betul.
0: Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik.
1: Betul.
0: Mematuhi aturan yang ada.
1: Betul.
0: Tapi sebagai hak kita itu bagaimana tanah kita, ya kan itu.
1: Yeah, betul.
0: Jadi sebagai penyelaras bidang pendidikan di Lam Riau, bagaimana kurikulum sekolah ataupun pelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau ini untuk meramu cerita kepahlawanan Sultan Siak, kemudian pahlawan Riau lainnya agar anak-anak zaman sekarang ini tuh kalau kita lihat ya kan zaman sekarang bangga ya, percaya diri dan terpanggil untuk ikut membangun daerahnya.
1: Betul.
0: Ini kan perlu di bagaimana muatan lokal itu sejarah-sejarah pahlawan yang sudah mendirikan kerajaan Riau itu.
1: Ya, di dalam buku itu memang banyak hal yang dibahas termasuk kepahlawanan, termasuk patriotisme dan segala macamnya itu. Memang tujuannya untuk membangkitkan semangat generasi muda supaya generasi muda ini tahu dia akar kebudayaannya, tahu dia asal usul dia.

0: dan Riau. Jadi kita ini provinsi yang keempat yang mendapatkan pengakuan Dapodik itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu
1: ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Itu berkat perjuangan.
0: Berkat perjuangan. Memang dah lama
1: itu. Boleh dikatakan patriotisme.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ya,
1: jadi untuk, bukan angkat senjata saja,
0: betul,
1: kan
0: itu. Betul, betul. Ya. Jadi hari ini generasi muda sudah mulai berbangga diri bahwasanya aku ini orang Melayu, kira-kira iya, begitu ya.
1: Dia sudah, saya ini Melayu lah.
0: Sudah berani mereka mengatakan iya, kalau dirinya itu orang Melayu. Hmm. Kalau dulu kan
1: agak sedikit minder
0: minder kan ya, kalau dia
1: tak percaya itu,
0: tak percaya diri.
1: Tapi setelah kita rasakan otonomi daerah itu berlaku, baru ya, saya ini orang Melayu.
0: Betul.
1: Mika jangan macam-macam.
0: Jangan macam-macam.
1: Ini tanah Melayu nih.
0: Betul, betul.
1: Dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.
0: Betul.
1: Ya kan? Baik, Dato' Anwar luar biasa. Cinambuan. Dato' Sepuh Anwar yang MPD ini selaku penyelaras bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Riau, memiliki luar biasa. Juga seorang penulis, peneliti kebudayaan Melayu Riau, di mana dirancang untuk menggali ya esensi yang aspirasi tata ruang adat. Dan ini tentu saja Datuk sebagai yang ada di Lam Riau
0: ya,
1: ini memang betul harus mengawal untuk muatan lokal itu tuh.
0: Betul.
1: Supaya betul, regenerasi itu jangan sampai hilang. Bagaimana sejarah Riau itu,
0: betul,
1: pahlawan-pahlawan yang baru kita bahas tentang patriotisme orang Melayu.
0: Betul.
1: Jadi kalau zaman dulu, orang-orang tua kita dulu, datuk-datuk kita dulu berperang. Tapi kita ini yang muda-muda, mari kita isi
0: ya,
1: bagaimana bisa
0: mengamalkan.
1: Mengamalkan bumi lancang kuning ini betul-betul belayar malam.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Jadi bukan sembarangan. Kita punya pahlawan yang luar biasa. Ada Hang Tua, Hang Nandim, Hang Jebat dan sebagainya. Ini yang perlu kita tanam supaya ya, generasi muda sekarang tidak lupa dengan sejarahnya.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah. Terima kasih Dato' Anwar.
0: Baik.
1: Saya senang bisa bincang-bincang dengan orang kita. Ya apalagi Dato' generasi muda.
0: Betul.
1: Ya kan? Sebagai tokoh ya di Lam Riau, apalagi menjabat saya ini titelnya luar biasa MPD, kita. Ini yang bikin player tak bikin MPD ini.
0: Memang tak pernah dibuat gelar.
1: Tapi lama itu tuh.
0: Betul.
1: Itu sebentuk patriotisme juga tuh.
0: Betul.
1: Patriot, kita berjuang.
0: Berjuang.
1: Untuk menggelar itu, untuk memberikan sesuatu pencerahan atau memberi edukasi kepada masyarakat,
0: betul,
1: terutama anak-anak muda sekarang, supaya mereka tahu itu pahlawan mana. Kemudian apa yang Datuk perjuangkan, pahlawan Datuk apa tadi, tokoh kita ini, bisa menjadi tokoh.
0: Amin. Ya? Siap berlakukan.
1: Iya, ini salah satu perjuangan anak suku Melayu Riau. Terima kasih Datuk. Mungkin sedikit sebelum kita closing, apa harapan Datuk ke depan ini untuk anak generasi muda kita itu?
0: Ya. Saya berharap generasi muda bersungguh-sungguh menjadi orang Melayu. Hari ini kita melihat generasi muda itu cenderung lebih bersungguh-sungguh menjadi orang lain, seperti orang Korea, Jepang dan segala macam. Dan saya berharap kedepannya kita bersungguh-sungguh atau berbangga menggunakan atribut Melayu, menggunakan bahasa Melayu, dan hal-hal yang misalnya makanan Melayu, permainan Melayu dan segala macamnya itu kita berbangga untuk mengamalkan, menjadikan itu aktivitas keseharian kita, sehingga budaya yang kita pelihara, yang dipelihara oleh orang tua-tua kita itu tetap terpelihara juga lah di masa kita hari ini.
1: Selain tidak lekang di panas.
0: Betul, ya. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.
1: Iya. Ya memang ini memang betul-betul harus regenerasi tuh.
0: Betul.
1: Apalagi Datuk tokoh muda ya. Kalau kami dia tua-tua. Tinggal unjuri time. Terima kasih Datuk.
0: Baik, baik.
1: Mudah-mudahan minggu depan kita berbual lagi tentang bagaimana bangsa Melayu itu sendiri. Ya tadi kita lupa buka sisi telepon.
0: Iya.
1: Saking asik bagaimana sejarah Kerajaan Melayu itu sendiri itu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih itu. Mudah-mudahan sehat selalu. Cina Buan.

0: kiranya Asana Budaya hari ini saya juga sampai di sini. Saya seluruh kerabat dan petugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 0811 760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: mengudara programa 4 berseri. Berseri nama Pekanbaru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cirampuan para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Erman Mansur di acara Dangdut Yuk hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Baik, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bersama nanti di acara Dangdut Yuk. Dan tentu seperti biasa, satu nomor bagus sudah kami siapkan sebagai salam pembuka di acara Dangdut Yuk hari ini. Leo Vokal dari On Sutra. Inilah lagunya Bola.

0: Bola. Luar biasa. Baik, satu nomor bagus. Mal jumpa kita di acara Dangdut Jok hari ini bersama Ona Sutra, Bola. Dan sudah yang tersambung ya. Oke, operator kita hari ini Bung Arun. Halo, Dangdut Jok.
1: Dangdut 4 RI selalu.
0: Masih belum terkalahkan, masih cua AM yang pertama. Belum ada yang terkalahkan. Enggak. Gimana
1: banyak
0: sehat?
1: Kebetulan ya tadi nomor ini sibuk terus.
0: Ya, sehat men.
1: Terlepas ya masuk aku lagu lah sana.
0: Oke, okay. Apa lagukah hari ini?
1: Nakola Kak Eri.
0: Apa lagu ya?
1: Nama penyiarnya Kak Nas, jadi kan bawa-bawa pula nama.
0: Apa lagu men hari ini men?
1: Lagunya Mahal.
0: Mahal? Ya. Yakin Mahal?
1: Mahal.
0: Iyalah. Oke. Okay. Langsung siap.
1: Itu karena udah rencana lagu lain ya, Ren.
0: Langsung sudah disiapkan Mahal, men.
1: Mahal.
0: Udah. Untuk siapa, men?
1: Salam-salam untuk materi dan operator ya. Yang lagi tugas semoga sehat selalu, panjang umur rezeki. Untuk Mas Kaijo sama siapa? Mama Pami. Tika, Elvi, Bunda Surtini, Bang Sinson, yeah. Kak Iyus, Cujawai dengan Cibuyung di Pancer. Untuk Nena Aspa, Kak Ros, untuk semua-semua lah. Kakak-kak Gardeng di Siak dan bisa dengan 24 tapi belum begitu puas.
0: Iya.
1: Dengan streaming aja Pak Gardeng.
0: Iya, yeah, enggak, Siak udah bisa main.
1: Iya, udah katanya.
0: Iya, enggak perlu pakai streaming lagi.
1: Bang Angga di Kulim ya. Semoga dengarkan kita.
0: Okay.
1: Untuk Arjuna, untuk Bang Adi, Bang Rudi, dan semua-semua lah Mas Eri.
0: Oke, okay, men.
1: Yang dengarkan Pro 4 tanpa terkecuali Bapak.
0: Jadi Bapak. Sekarang Siak sudah bisa pakai AM 95,9.
1: Oh iya?
0: Ya, udah tembus.
1: Itu aja dulu Mas Eri.
0: Oke, men.
1: Tunggu lagunya Mahal.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Am yang pertama di belakang Cua Am langsung ke rumah Rumbai. Halo, Dangdut yo.
2: Rumbai selalu di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam. Lewat Rumbai sampai Perawang.
2: Lewat tol.
0: Iya, lewat tol, enggak lewat jalan petisir dia nih. Langsung potong nih, ya kan? Sehat, Vin?
2: Sehat, Bang Eri sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Udah makan, Bang Eri?
0: Hah?
2: Udah makan?
0: Makan tadi siang sudah, sore belum. Ya, oke. Sehat keluarga semua ya, Vin?
2: Sehat.
0: Oke, Vin. Apa lagunya, Vin?
2: Saskia Gotik.
0: Apa tuh?
2: Ayo Turu.
0: Loh, ngapain? Sore-sore. Ayo Turu. Oh, gitu kan? Oke, langsung siapin.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Salamnya buat semua pendengar perempat. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga ya.
0: Tapi penyiarnya jangan tidur. Nanti air turun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis kok. Ayo tuh. Ayo turu. Ya, halo. Dangdut yuk.
3: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbakku?
3: Alhamdulillah sehat. Luar biasa.
0: Itu si Pina belum apa-apa nggak? Ayo turu. Ngapain?
3: Iya ya, belum malam ya. Turu-turu.
0: Iya, wong masih sore kok itu.
3: Sore yo.
0: Iya kan Mbak. Oke.
3: Mas, minta lagu dari Sandrina.
0: Apa tuh Mbak?
3: Goyang dua jari.
0: Goyang dua jari ya?
3: Ada nggak Mas?
0: Ada. Apa sih yang nggak ada? Kalau operatornya Mbak hari ini, ya kan? Ada Mbak, goyang dua jari.
3: Oh ya, salam ya Mas. Buat Ocu Amin Ambo, Ocu Buyung, Ocu Jawai. Buat Mbak Pina sama Bunda Aini, Mama Pahmi, Bu Emma, siap selalu Bu Emma.
0: Terus?
3: Bu Surtini, Bu Dharma, siapa lagi ya? Mbak. Mbak Ika, Bu Yus, Bu Atika, Bu Minar, Papa Simpson, Pak Mali, siap selalu, Arjuna Lucy. buat Mas, buat Mbak Yani, serta anak-anak sama cucu, semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih doanya ya, Mbak. Doa yang tulus dari Mbakku.
3: Terus. Makasih Mas, ditunggu lagunya. Hatur nuhun.
0: Goyang dua jari ya. Oke, Mbak. Baik, Mbak Ros, sabaran Mbak. Ya, ada lagi? Silakan. Ada ya? Oke. Dangdut yuk.
4: Selalu di hati.
0: Apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Apa kabar Mas?
0: Ya, alhamdulillah sehat. Oke.
4: Ini
0: iya, nggak disitu tahu, udah tahu.
4: Dari Arika.
0: Iya.
4: Mana tahu, nggak tahu.
0: Oh, dikasih tahu juga. Ya udah, ayo pendengar ini ibu dari Arengka ya, gitu. Ya. Bu Mainar di Arengka. Oke, apa lagunya hari ini?
4: Bawalah aku kasih.
0: Bawalah aku kasih siapa?
4: Imam Arifin.
0: Bawalah aku kasih, kemana mau dibawa?
4: Di Arengka aja.
0: Ke rumah potong Cipta Karya.
4: Iya, nggak usah jauh-jauh.
0: Iya, Cipta Karya nggak jauh-jauh, Cipta Karya ke rumah potong.
4: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Sudah siap? Untuk siapa lagunya?
4: Ada Mas.
0: Ada. Untuk siapa?
4: Salam ya buat Bu Rosadi, Bu Surtini, Bu Dharma, Bu Yus, Bu Emma, Bu Penny, Bu Daini.
0: Terus?
4: Bu Buyung, Bu Dawai, Pak Suson, Pak Dib, Pak Jerry, Pak In, Pak Mali,
0: ya.
4: Pak Pika.
0: Terus? Apa lagi?
4: Apa lagi ya?
0: Banyak dong. Ada Pak Deyanto, ada Pak D yang di 13 Kota Kampar, ya kan? Ada Ong Ailis.
4: Dan semua lah Mas.
0: Iya.
4: Semoga Mas Heri lintas rezekinya.
0: Amin. Iya.
4: Semoga banyak ulangnya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serah dulu rumah di Arengka. Ini lagunya dari Maggie Z, Mahal.

Baik, Tiram Buan, sampai pukul 15.37 pada waktu Indonesia Barat. Baik, selamat sore untuk keluarga saya yang lagi gotong royong nih di Penamar Ujung. Apa kabar untuk Om Ailis ya, kemudian Mehmet, dan juga apa kabar untuk keluarga saya di sana yang lagi bertukang nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan Tiram Buan, nanti kembali kita teruskan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, ya kan? Kemudian juga untuk Tarmizi bagaimana nih? Oh, nggak, ini sebagai penonton terbaik aja. Baik, Mbak Ros, ini lagunya.

0: Baik untuk Mbak Rus, boleh juga untuk Ong Hailis, Mehmet dan Termizi ya. Semangat, lagunya udah dua jari nih. Masang keramik. Baik, di 236 sudah ada ya. Oke, halo, dangdut yuk.
1: Dangdut RRI Kompas selalu di hati.
0: Bu Emma.
1: Terlambat.
0: Tidak, kan lumayan.
1: Tidak, tadi ini Mas Heri, pertama Ibu siap apa jam 3 lewat itu kan Ibu hidupkan kan. Rupanya enggak ada siarannya di radio Ibu do Mas Heri suaranya.
0: Terus? Sekarang?
1: Sudah mulai baru Ibu udah masukkan lah suamin ngirim-ngirim. Apalagi terlambatan lagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat Mas Heri, beserta keluarga.
0: Alhamdulillah. Oke, apa lagunya Ibu hari ini?
1: Ya, yang terolak lagi ya. Dari apalah Mas Heri?
0: Apa tuh,
1: dari
0: Bu?
1: Muksina Latas, akhir tuh? Penantian.
0: Berakhir penantian, jangan akhir penantian diubah-ubah. Boleh. Oke, okay, siap. Mas Heri. Siap kata operator.
1: Operator Mas Heri siapa sekarang?
0: Hari ini Alwis.
1: Iyalah, terima kasih ya.
0: Ya.
1: Ya, salamnya untuk semua yang lagi menitor aja ya Mas Heri. Semoga semuanya selalu bahagia selalu. Salam persahabatan, salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai.
0: Apa lagunya tadi Bu? Lagunya dari Moksin kan?
1: Akhir dari Moksin Alatas.
0: Iya Bu, oke.
1: Nah, ya spesialnya untuk Ibu Ros tadi ya. Insya Allah Ibu Ros masih mendengar. Dan insya Allah juga doa-doa Ibu Ros untuk Ibu Emma dijawab oleh Allah SWT. Dan juga dikembalikan kepada Ibu Ros. Semoga Ibu Ros sehat juga serta keluarga.
0: Iya.
1: Dan bahagia juga terus keluarga. Dan untuk Mas Heri dan operator, insya Allah saya selalu bahagia selalu.
0: Iya.
1: Serta rezekinya. Aktivitasnya lancar dan pulang nanti kalau diizinkan Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih doanya ya.
1: Sama-sama Mas Heri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma ada lagi kah? Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut Rumbai, selamat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Sir langsung menuju Perawang, nyebrang. Tapi kalah, Bunda ini kalah sama Pina final.
2: Hari ini kalah.
0: Kalah. Ya, biasa Bunda ini baru pindah kan, ini enggak langsung potong mau pindah lewat tol. Oke, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Mas Heri sehat keluarga kan?
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Lagu untuk siapa hari ini?
2: Lagunya dari siapa lah Mas Heri? Dari Maggie.
0: Maggie Z sudah ya. Tadi Maggie Z sudah lagunya.
2: Masuk S.
0: Oke, okay. Apa judulnya?
2: Judulnya Jangan Kau Tuduh Aku.
0: Hah? Kejam loh. Bunda ini lagu yang serem-serem aja. Apa jadi jam bunuh aku?
2: Jawab operatornya Mas Heri.
0: Always.
2: Jangan Kau Tuduh Aku ya.
0: Iya. Tuduh aja.
2: Salam sarangnya Mas Heri.
0: Anak siapa?
2: Selamat sekali untuk Mas Heri ya. Sehat selalu keluarga. Dipanjangkan umur. Memutahkan rezekinya. Dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Amin. Salam untuk semua yang masuk tadi. Suami Nambo. Untuk Ina. Untuk siapa tadi Bu Emma ya. Untuk Bu Minar. Pak Maling, Pak Simson Aljuna, untuk Mama Sumat Pak Diarman, untuk Mama Parmi, untuk Mak Cius, untuk apa? Roh tadi ya, untuk siapa lagi untuk suami Nambo ya. Untuk Pak De apa Cari Yanto?
0: Pak Yanto.
2: Untuk siapa Bu? Bu apa Bu Atika ya? Bu Lama ini untuk Bu Sur, untuk semuanya lah, untuk Mbak Pajah ya nggak tinggal juga untuk semuanya lah, semua tanpa kecuali semua sehat selalu semuanya. Spesial untuk anak-anak cucu semua sehat selalu semuanya. Makasih Mas Heri.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jituan 6 Puan, saat di pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Menanti pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita break sejenak, nanti kita kemandangkan suara azan. Tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pambaran, daerah yang sewaktu raja. Sudah yang terakhir? Oke. Halo, dangdut yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Ya, dengannya Dayat di Desa Belantaya.
0: Dayat, di mana Yat?
3: Di Desa Belantaya.
0: Oh, parit berapa Yat?
3: ini daerah apa mas? Masih desanya, bukan di daerah sebelahnya.
0: Oh, masih desanya. Dayat udah lama gak ikutan kemana Yat?
3: Sibuk mas.
0: Sibuk? Bantu orang rumah, bantu pacar. Yat, sehat Yat. Oke, apa lagu Yat hari ini Yat?
3: Dari
0: siapa Yat? Apa judulnya? Oke.
3: Ada mas?
0: Hah?
3: Ada.
0: Ada, dicari. Terus untuk siapa Yat?
3: Mas Heri kan?
0: Iya, betul Yat.
3: Siapa yang udah masuk?
0: Hah?
3: Siapa yang udah masuk?
0: Oh, udah banyak ya. Tadi barusan tuh udah ini tuh dan apa ya? Siapa ya?
3: Kayaknya buat Bang Budesta, Cuk Amin.
0: Heeh.
3: Mama Fahmi.
0: Iya.
3: Kayaknya buat semuanya aja, Mas.
0: Baik ya. Salam untuk keluarga ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Heeh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk keluarga di sana. Baik, tibasannya kami kemandangkan surah azan tanah masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya.
4: Allahu Akbar.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Isi paket.
4: Tunggu, Mas.
5: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
6: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang menentukan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Baik, Cirebon, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Cibar. Sudah tersambung lagi ya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi my brother.
1: Assalamualaikum operator.
0: Operator langsung senyum. Orang kampung.
1: Siapa operator kita itu?
0: Si Alwis. Dia bilang orang kampung emas nih mas. Iya lah. Tahu dia bang. Orang dari sekampung kan.
1: Kampung kalau ada jalan satu kampung dia senyap
0: ya. Iya kan. Orang Pantai Ketam ini kan.
1: Pantai Ketam. Mbak apa tuh? Bunda Alis tuh.
0: Iya tetangga kita bang.
1: Oh tetangga kita. Tengku. Iya.
0: Tengku tak balik-balik. Kemana budak tu bang?
1: Bang Heri,
0: ayah,
1: semalam dia, si Tengku masuk tuh.
0: Oh, semalam masuk dia, Bang?
1: Waktu Bang Heri, tidak salah, di Tanjung Pinang, tidak salah. Masuk dia dengan siapa penyiar satu lagi tuh?
0: Si Pardi.
1: Pardi Umar, masuk dia. Suara dia macam kena jepit, ketam aja. Dia tak nyalami aku lagi, karena suara dia dah pecah apa, kena serak dia.
0: Iya kan?
1: Itu aku bilang. Aku bilang, apa pula budak itu selatan.
0: Jangannya salah makan ikan ya bang. Ya kan?
1: Ikan apa dimakan deh? Ikan apa tuh?
0: Tembakul.
1: Apa tuh?
0: Yang ikan bakul bang.
1: ikan
0: bakul. Bang, apa lagi kita bang? Ada masalah
1: lagu
0: bang?
1: Dia bikin aja lah dari situ yang sedap tuh. Dari tadi sedap-sedap lagu bang Irin ini. Sama operator tuh pandai operator milih tuh.
0: Nama Irin ini. Tahu deh. Saya pergi sholat dia tahu deh bang lagu
1: ini. Tahu deh.
0: Boleh bang.
1: Kasih lagu yang pilih sedang. Aja salah satu. Mana cepat lah ya. Salamnya lalu.
0: Salamnya
1: Bang Beri dengan keluarga. Saya selalu murah rezeki dia. Sukses dalam pekerjaan. Begitu ya operator kita ya. Saya selalu juga ya. Semangat operator.
0: Asal dia masuk suara abang dia bilang. Orang kampung. Bilang,
1: iya kan. iyalah. Yang penting saya selalu ya. Orang kampung kalau ketemu apa ya nih.
0: Iya. Tak habis cerita ya bang. Apalagi tengok jembatan kuning kita bang. Tak balik.
1: Kita bawa dia dekat-dekat kampung kita baru tahu dia.
0: Iya, apa kata orang? Apa nama mbak yang lebih kenter bang nengok sunset matahari tutup apa kata benam? Sunset di mana lu? Di balai lah kami bang.
1: Salamnya. Semalam mbak si Pipina di Perawang ini masuk dia.
0: Udah bang.
1: Cepat dia.
0: Nomor satu dia bang.
1: Bunda ini di Perawang juga. Itu udah masuk makcik satu tuh.
0: Udah.
1: Perawang cepat ya.
0: Tinggal abang aja lagi.
1: Belakangan nampak nih.
0: Nanti dibilang saldo tak cukup. Mungkin tak bisa lewat tol.
1: Iya. Tika di Siak Ulu, Tika di Kampar. Tengkoran saat Tanjung Balai Kerimo saya selalu ya. Hilang serak tu. Makan apa? Buah pedada.
0: Iya.
1: Dia tak tahu buah pedada.
0: Iya. Tahu lah bang, masa tahu dia tahu.
1: Asam-asam setelak dia tu.
0: Macam-macam tak tahu aja dia bang kan.
1: Orang pulau.
0: Padahal dia nomor satu. Sorry bang.
1: Dia tu Cu Amin Cu Amin, Cu Buyung, Putra Pelia, Pak Dianto dan Nurinya.
0: Yeah.
1: Pak Rida di Sulawesi ya, selalu dia ada Pak Diman ya.
0: Semalam abang dikirim dia bang, mau Bu Pak Rida.
1: Apa kata dia?
0: Iya, bang Pak Simpson dah masuk. Sudah, bang. Saya sudah jam 6 sini Bang Heri. Oh, maghrib lagi ya. Iya, kata dia gitu.
1: Baju-baju kata dia. Baju-baju kan.
0: Kita semua bersaudara, ya kan? Kita
1: semua bersaudara.
0: Iya.
1: Ada itu si Surtini ya, Surtini Nen Aska,
0: Raja Pantun.
1: Siapa?
0: Raja Pantun, Ratu Pantun ya bang.
1: Oh Surtini, Raja Pantun nih, betul. Lawan dia Cu Amin tuh.
0: Iya.
1: Sama lah, satu kali satu sama aja bulan
0: tuh. Kalau kita dua kali dua bang, itu satu kali dua.
1: Iya. Ada itu Suryani di Jalan Paus ya. Bu Minar juga ya, selalu dia. Bu Ros di Rumbai itu ketinggalan pula satu tuh.
0: Janganlah.
1: Nanti kena cegat awak dekat Rumbai itu baru tahu deh.
0: Saudara saya bang, kata bang.
1: Saudara.
0: Saudara.
1: Saudara
0: mara. Saudara mara nih bang.
1: Udah petang nih bang Heri. Oke. Hati-hati bang Heri.
0: Baik bang.
1: Pulangnya.
0: Sehat selalu bang.
1: Makasih banyak. Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jumpa satu kampung, hey bo. Ayo dah. Kalau jumpa orang satu kampung, tak habis-habis cerita. Yang belakang mah mendongkol, tangkring-tangkring dia. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk di Pro 4 bersama Mak Eri.
0: Mak Cius, kami baru bual-bual sama orang kampung kami. Mak Cius masuk pula. Apa kabar? Apa kabar?
2: Kabar baik nih.
0: Sehat Mak Cius.
2: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Ada lagu Seandai Aku Ketemu Tuhan. Mak Cius nak ketemu Tuhan?
2: Ingatlah
0: baru siap solatnya. Okey, sehat.
2: Aku terlambat masuk baru solat, baru siap.
0: Ha, kena ingat tu lah. Jangan salah.
2: Ya,
0: itu
2: ajalah salam buat Ibu Dharma ya. Ibu Surtini.
0: Kang Lesiwan jangan lupa.
2: Ibu Adriansa, Pina di Perawang. Cu Amin, Cu Jawai. Pak Umar.
0: Iya, Ali Umar.
2: Siapa lagi? Semua-semuanya aja lari. Istimewanya yang... buat Eri yang sedang bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Keluarga di Rawa Gambut
2: akhirnya. Oh ya, sama praternya Tuhan. Lasiman juga, Yadi. Makasih Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cius, keluarga saya di Jalan Makmur. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan ini satu nomor bagus dari Lewaldi, Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Deba Simpson bersama keluarga di Muara Pajar, sehat selalu. Dan juga teman-teman saya. Oh iya, keluarga saya di Rawa Gambut, kelupaan. Untuk Alan Simon, apa kabar sama Mbak di sana ya, pokoknya saya dan juga Yadi sekembar juga. Pokoknya salam sehat selalu untuk keluarga di Rawa Gambut.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Jadi walaupun para penggemar musik dangdut, tempat terasa kita harus berpisah dulu ya. Sore hari ini di acara Dangdut Yuk edisi siaran Selasa 28 Juli 2006. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok di waktu yang sama pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Baik, saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk hari ini Selasa 28 Juli 2006. Mohon diri, terima kasih atas kebersamaannya. Seperti biasa, sebelum pamit kami mohon maaf salah kata, salah ucap. Setelah lagu yang semua kami kabulkan, insyaallah besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cinambuan. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana Pemprov Pekanbaru segera mengaspal jalan teratai. Ratusan pedagang diminta segera pindah ke dalam pasar Cinambuan, di mana tim justisi pemerintah Kota Pekanbaru memberikan peringatan terakhir kepada pedagang di jalan teratai Kecamatan Selapelan Selasa hari ini, di mana ratusan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan teratai diminta pindah seiring akan dilakukan perbaikan pada ruas jalan tersebut. Pemkot bakal melakukan pengaspalan ataupun overlay pada jalan alternatif tersebut. Kepala Disperindak Kota Pekanbaru Yohanes melalui Kepala Bidang Pasar Itang Trasana mengatakan bahwa pemberitahuan ini agar pedagang tidak lagi berjualan di ruas jalan tersebut, di mana pihaknya sudah mengadakan sosialisasi sejauh hari. Kita minta agar para pedagang tidak lagi jualan di jalan ini. Atas sejumlah tempat lokasi bagi pedagang, ada gedung area pasar di sentral pasar Pelapa, pasar Ginis, pasar 50, dan juga pasar terdekat lainnya. Dia mengatakan ada sekitar 450 pedagang yang jualan di bahu jalan teratai selama ini. Mayoritas pedagang itu sudah mau pindah dan mengosongkan lapak mereka. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayan. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis. Mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort the Cock. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tidak Mumpun Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Persia FM 95,9 MHz atau bagi Tidak Mumpun yang mendengarkan serang kami sehari melalui RRI Digital pukul 17 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik Tidak Mumpun, semoga hari Anda berserah bersama keluarga setelah disibukkan tadi dengan berbagai aktivitas seharian di tempat bekerja. Rekan lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan kurang dengan Anda ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita masih berbincang nanti di tentang wisata yang ada di Kabupaten Inhil. Baik, Cirempuan bersama saya Herman Sunak masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Dari Andri Arif dan Dian Syah, Patah Hati. Mengantar kita pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Baik, jadi teman-teman, kita masih berbincang tentang wisata yang ada di Kabupaten Inhil ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang air terjun 86 dan air terjun Tumbulan Rusa. Berikut ini ada tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika kita berada di Inhil, namanya Bukit Berbunga. Nah, bukit setelah itu ada Bukit Berbunga, objek wisata dengan keindahan alam yang mampu menyihir mata setiap pengunjung kalau datang ke sana. Ya, dari atas bukit dengan ketinggian 150 ndpl, kini kita bisa melihat keindahan alam berupa barisan pegunungan dengan hamparan pepohonan hijau yang rindang. Di mana lokasinya yang berada di ketinggian juga membuat bukit ini memiliki suasana sejuk dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Kemudian ada lagi namanya tempat wisata event wisata Manungka. Nah, di Inhil, Cinambuan juga terkenal dengan suatu event yang bernama wisata Manungka yang merupakan ritual budaya suku Duano. Para peserta di daerah acara ini akan bersama-sama mencari kerang di padang lumpur dengan menggunakan sebilah papan yang terbuat dari pohon besar yang sudah tua. Dimana jika dilihat secara sekilas, Cinambuan, kegiatan Manungka ini seperti halnya berselancar di padang lumpur. Baik, Cinambuan, nanti kita bahas lagi dengan tempat wisata lainnya, tetap bersama kami di wisata lokal.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
1: Ih, kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Yeay, finally kita traveling. Healing, healing.
4: Yuhu. Akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
3: Rin. Ih, gak gitu juga kali, Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin. Jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
4: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
3: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Tuh benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
3: Ah, jageboh, gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya maaf, Pak.
6: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
6: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
6: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
6: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
5: Ya.
6: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
6: tolong
5: Ma.
6: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
6: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
6: Loh, memang kenyataannya, kok.
7: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
0: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih sudah mampu Anda bersama kami, Pro 4 RPM Baru Suara Budaya Riau, di udara bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cirebon yang mendengarkan siaran kami melalui area digital. Saat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya berkabar dengan program 1, guna menyiarkan nanti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran, terjemahannya, kemudian dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Dan sekaligus, saya Herman Mansur, yang bertugas di tempat siang dan sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti di tempat malam, rekan saya Bintang Lely Sartika akan menemani Cirebon ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada ya, di edisi hari Selasa 28 Juli 2026 dari Riau Malam bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, masih di lagu-lagu Islami tentunya, jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib nanti pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Keutamaan Membaca Solawat bersama Ustadz Abdurrahman Harhab, SPDI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati ukhra: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan membaca solawat. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang solawat, solawat adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang terletak di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan i'tibarnya bahwasanya solawat adalah salah satu amalan yang sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah solawat ini sebagai amalan di dalam kehidupan kita. Karena dengan solawat, insya Allah suatu saat nanti itulah akan menjadi asbab kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat, insyaallah di yaumil akhir nanti itulah yang akan menjadi asbab kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa bisa kita sebutkan amalan solawat itu adalah amalan yang istimewa? Karena solawat adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan yang lainnya kita kerjakan supaya berterima di sisi Allah, maka kita harus memenuhi syarat rukun.
Akan tetapi solawat ini berbeda dengan solawat ataupun amalan yang lainnya, karena solawat itu tak memiliki syarat rukun waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita bersolawat, insya Allah solawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Rasulullah dan berterima di sisinya Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, La taja'alu qabari 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salataka tabaluguni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bacalah solawat padaku, sesungguhnya bacaan solawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, mulai dari sekarang basahilah lisan kita ini dengan memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu banyak. Mana solawat yang kita sanggupi, mana solawat yang kita hafal, maka itulah bacakan. Tak hafal kita yang panjang, maka bacakan dan kirimkan saja solawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kalau kita rutin bersolawat, kita rajin bersolawat kepada beliau, yakinilah semasa hidup kita itu akan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Orang-orang yang rajin bersolawat semasa hidupnya, insya Allah hidupnya tadi Allah berkahi. Maka oleh sebab itu, kalau ingin hidup kita Allah berkahi, Allah mudahkan rezeki kita, perbanyaklah membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak bisa kita bersolawat kepada beliau setiap hari, minimal bacakan dan kirimkan solawat kepada Nabi sekali sepekan. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini terletak di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Nabi sampaikan, Aksiru minas solawati alayyah mi yaumil jumu'ah wa laylatil jumu'ah. Bacakanlah dan kirimkanlah solawat kepadaku di malam Jumat. Kalau tak sempat kita membacakan dan mengirimkan solawat kepada Nabi di malam Jumat, maka bacakan dan kirimkan solawat kepada beliau di hari Jumat. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan hadis ini selama dia hidup di dunia, maka insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama 60 tahun. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita memperbanyak membaca dan mengirimkan solawat kepada Nabi. Ingat, hidup kita berkah, hidup kita mulia dengan asbab memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca solawat kepada beliau, insya Allah Allah berkahi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata beliau? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya. Orang-orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang mana ketika dibacakan solawat di sisinya, lalu dia tak mau membalasnya. Maka oleh sebab itu, muliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istimewakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul keutamaan membaca solawat bersama Ustadz Abdurrahman Harahap SPDI. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 1-3 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan solat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik Enci, Tuan dan Puan dari Sudirman 440, kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru yang menyapa Anda untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan kita akan terus merangkaikan kebersamaan menjelang malam hari ini dengan ragam lagu-lagu yang terus akan menghangatkan suasana di kesempatan ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dan diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan rangkaikan kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu Islami.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa untuk

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, saudara. Kontingen Kota Pekanbaru meraih juara umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi Riau tahun 2026 untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, menyebutkan bahwa di O2SN ini kontingen Pekanbaru berhasil meraih 7 medali emas, 7 perak dan 1 perunggu. Jadi total medalinya ada 12 yang diraih kontingen Kota Pekanbaru pada O2SN tingkat Provinsi Riau tahun 2026. Juara umum yang diraih di O2SN tingkat Provinsi Riau ini merupakan bukti potensi luar biasa yang dimiliki generasi penerus di Kota Pekanbaru. Dengan meraih juara umum, Cituan Puan Kota Pekanbaru akan mewakili Provinsi Riau pada O2SN tingkat nasional. Dan Dinas Pendidikan tentu berkomitmen terus mengawal persiapan atlet O2SN ini ke tingkat nasional supaya nanti mampu mengharumkan nama Riau dan Kota Pekanbaru di tingkat nasional. Untuk itu, Dinas Pendidikan akan bersinergi, berkolaborasi bagaimana bersama-sama dengan pencap olahraga tersebut untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Demikian kami sampaikan kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya, masih yang malam hari ini bersama saya Bintang Leli Sartika yang akan mengawal dan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara, tentu tidak ketinggalan lah dengan informasi-informasi ragam informasi budaya. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita di Tepak malam ini saudara, saya ingin mengajak Anda berkunjung ke daerah Palembang lewat rasa kulinernya. Pasti tidak ada yang belum pernah mencoba yang namanya empek-empek ya. Pasti kalau kita ke kota Palembang wajib harus menikmati makanan khas satu ini. Dan di Palembang itu sangat mudah menemukan empek-empek ini ya, Cik Tunan Puan. Dan kita pasti juga sudah tahu rasanya gurih, pedas, asam. Dan tentunya ini juga sudah hadir di kota Pekanbaru. Tapi walau berbagai daerah lain di Sumatera seperti Jambi dan Bengkulu juga ternyata memproduksi empek-empek ini. Tapi kalau dari Palembang pasti akan ada beda rasanya. Ada yang khas gitu saudara ya. Dan tentunya kudapan ini selalu disajikan dengan yang namanya kuah cuko. Bahkan lagunya ada ya. Jadi ada perpaduan rasa manis, asam sekaligus dengan pedas. Jadi di daerah Palembang sana, empek-empek ini ada yang dijadikan sebagai celimpungan namanya ya. Ada tekwan, lenggang model lagi bahkan, ada juga laksan. Nah, kalau celimpungan dan laksan ini disajikan dalam kuah yang memiliki kandungan santan. Sementara itu, tekwan dan model, namanya model ya, bukan ini ya. Tekwan dan model dihidangkan dengan kuah yang di dalamnya berisi irisan bengkuang, kelapa kepala udang, jamur kuping, dan ditaburi seledri, daun bawang, bawang goreng, serta bumbu-bumbu lainnya. Jadi walau termasuk dalam jenis kudapan dan biasa disajikan di berbagai restoran sebagai menu pembuka, saudari, tapi empek-empek Palembang ini memiliki kandungan protein, lemak dari ikan, dan karbohidrat dari tepung. Nah, seperti apa sejarahnya saudara dan seperti apa keistimewaannya, kita akan bahas terus ya untuk ragam irama Nusantara malam ini.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: FM, suara budaya Riau.

Iya, itulah dia kecapi makan kero ya, Ci. Kecapi makan kebo, Ci, Tuan dan Puan ya. Kita masih nikmati lagu-lagu dari daerah Palembang sambil kita masih menjelajah rasa lewat empek-empek Palembang, Ci, Tuan dan Puan. Dan ternyata pada awalnya memang empek ini dibuat dari ikan belida ya. Ini sejenis ikan langka yang mendiami Sungai Musi, Saudara. Namun karena keberadaannya yang saat ini semakin langka, empek-empek ini kini dibuat menggunakan ikan sungai lainnya seperti ikan sepat siam, kemudian ikan putak dan ikan gabus. Selain itu ikan tenggiri dan ikan kakap merah juga sering digunakan sebagai bahan baku dari empek-empek. Akan tetapi, Saudara, ikan laut ini memiliki aroma yang lebih amis dibandingkan ikan dari sungai. Jadi dari berbagai jenis ikan sungai dan ikan laut, ikan tenggiri, gabus, dan belida merupakan jenis-jenis ikan yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan cita rasa pempek yang lezat. Jadi kalau ikannya berbeda itu mempengaruhi rasa ya, Saudara. Dan dibalik kelezatannya, ternyata kuliner asal Palembang ini ada sejarah yang panjang loh. Dilansir dari berbagai sumber, pembuatan pempek ini diperkirakan sudah dimulai pada tahun 684 Masehi ya, pada masa kedatuan Sriwijaya. Bahkan mengutip sebuah laman dari analisis prasasti Talang Tuo, peninggalan kerajaan Sriwijaya, bahwa ditemukan ternyata, Cik Turan Puan, bahwa ini berkaitan dengan prasasti salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya ya, yang ditulis dengan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Jadi sekitar 606 Saka atau 684 Masehi gitulah ya. Jadi di dalam itu ada jenis-jenis tanaman, jenis bambu, pinang, kelapa aren, dan sagu. Nah, lalu dikutip dari laman Tribun News Palembang, diduga kuat bahwa salah satu prasasti Talang Tuo ini berisi tentang aren dan sagu. Jadi keduanya ini merupakan bahan dasar pembuatan pempek dan cuko yang ternyata sudah banyak ditanam pada masa itu, Saudara. Sehingga ada hubungannya dengan pempek sebagai kuliner khas Palembang. Dan pempek sendiri pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kelesan yang berarti ditekan-tekan ya. Karena memang pembuatannya memang menggunakan pirian atau mangkok yang di tengahnya berlubang dan juga ditekan-tekan.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
5: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
6: penobatan
5: dunia.
6: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
7: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
8: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Saat ini sudah masuk pukul 19:40 masuknya waktu sholat fardu isya untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan kumandang azan isya untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Dan setelah kita tadi dengarkan kumandang azan untuk malam hari ini, mudah-mudahan Anda semuanya kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu sudah melaksanakan sholat Jumatnya, ibadah wajib ya Cik Turun Puan. Dan mendahulukan ibadah itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Nah, dan sebelum kita menutup ragam irama Nusantara, saudara, ada hal yang perlu kita ketahui tentang kelebihan dari empek-empek ini, Cik Turun Puan, karena dulu itu bukan disebut dengan empek-empek ya, tapi kelesan. Dan ini awalnya dijual oleh orang Tionghoa yang biasa dipanggil dengan ape atau empe. Nah, itulah awal sejarahnya. Kelesan lebih dikenal dengan sebutan empe-empe yang berasal dari panggilan ape atau empe ya. Walau kini empe-empe bisa didapatkan dengan mudah di berbagai restoran, tapi siapapun bisa membuatnya sendiri di rumah ya untuk disantap bersama, karena sudah banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa kita lihat di media sosial atau internet gitu ya. Dan kelezatan empe-empe yang memiliki sejarah panjang sejak zaman Sriwijaya ini kini sedang diperjuangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada UNESCO agar masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Jadi proses yang harus dilalui memang masih panjang, sama seperti sejarah di balik kelezatannya. Itulah dia kenikmatan empek-empek Palembang yang sudah pernah kita rasakan, saudara ya. Dan kita ulas kembali malam hari ini mengingat bahwa makanan-makanan tradisional itu masih tetap hidup sampai saat ini. Demikian ragam irama kita, ragam irama Nusantara kita malam ini untuk bersua kembali di ragam irama Nusantara berikutnya. Tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Selamat malam Cik Tuan dan Puan yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Tepak Malam edisi Selasa 28 Juli 2026 saat ini ya. Semoga malam ini menjadi istirahat yang menenangkan untuk kita semuanya, karena memang dengan menenangkan hati dan pikiran kita nanti akan bisa lebih menciptakan kualitas istirahat yang lebih baik, karena besok itu banyak tanggung jawab yang harus kita siapkan dan harus kita kerjakan, saudara. Jadi setiap harinya kita tetap bersyukur, ikhlas dengan apa yang terjadi sepanjang hari ini. Pasti beragam ya, banyak sekali hal-hal yang kita hadapi sepanjang hari ini, dan saya percaya kita bisa melewatinya hari ini, berarti tantangan besok juga masih bisa kita lewati juga, saudara ya. Masih banyak ragam program-program informasi dan lagu-lagu hiburan yang akan kami persembahkan untuk menemani kegiatan, aktivitas dan suasana santai malam hari ini ya. Musik Dendang Ranah Minang nanti akan menemani Anda malam hari ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan drama radio ya. Untuk malam hari ini kita akan mendengarkan kembali satu drama, yaitu drama dari, susah saya memilihnya ya. Iya, saya akan pilihkan drama radio yang mungkin sudah pernah Anda simak ya. Tapi tidak ada salahnya kita mendengarkan kembali agar kita tahu bahwa dalam setiap daerah itu ada legenda-legenda yang merupakan cerita yang membawa, apa namanya, memberikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk malam hari ini saya ajak Anda untuk menyimak legenda Sampuraga Anak Sidurhaka.
2: Legenda Sampuraga adalah salah satu cerita rakyat dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Legenda ini terkait dengan objek wisata Kolam Sampuraga yang berlokasi di Desa

0: Asosiasi Rambes Kecamatan Penyapungan Barat. Cerita rakyat, legenda Sampuraga ini berkisah tentang seorang anak durhaka yang mendapat kutukan dari ibunya. Bagaimana kisah selengkapnya, saudara? Kita simak legenda Sampuraga.
1: Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang pemuda bernama Sampuraga. Pemuda itu dikenal sangat rajin dan tekun. Karena tidak memiliki lahan sendiri, Sampuraga bekerja sebagai petani penggarap di sebuah ladang milik orang lain. Sampuraga hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal ketika Sampuraga masih kecil. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot. Siang itu, hari sangat terik. Seperti biasanya, pemilik ladang datang membawakan makan siang untuk Sampuraga.
2: Sampuraga, aku lihat kamu ini anak yang sangat rajin. Selain itu, kamu punya ketekunan dalam bekerja. Kalau boleh aku sarankan, kamu sebaiknya merantau ke daerah yang penduduknya hidup makmur. Apalagi usiamu saat ini masih sangat muda.
3: Tapi apakah Tuan tahu daerah mana yang penduduknya hidup makmur?
2: Tidak jauh dari sini ada daerah yang bernama Mandailing. Para penduduknya memiliki sawah dan ladang yang subur. Mereka juga bisa mendapatkan emas dengan cara mendulang di sungai. Selain subur, daerah itu juga dikenal kaya akan emas.
1: Sepulangnya dari bekerja, Sampuraga segera berbicara dengan ibunya.
3: Ibu, aku mendengar ada sebuah daerah yang penduduknya sangat makmur. Daerah tersebut bernama Mandailing. Setiap penduduknya memiliki sawah dan ladang. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan dengan cara mendulang emas di sungai. Tanah mereka selain subur juga mengandung emas yang melimpah.
4: Terus, apa rencanamu?
3: Ibu, aku bermaksud untuk merantau ke daerah tersebut. Siapa tahu nasib kita akan menjadi lebih baik. Apakah ibu mengizinkan?
4: Baiklah, Sampuraga. Demi masa depanmu, ibu mengizinkan. Meskipun ibu khawatir, tidak akan bisa bertemu lagi karena ibu sudah sangat tua.
1: Beberapa hari kemudian, Sampuraga pun berangkat menuju Mandailing. Ibu Sampuraga melepas kepergian anak satu-satunya dengan hati yang cemas. Setelah berjalan seharian penuh, Sampuraga akhirnya bertemu dengan daerah yang penuh dengan sawah nan hijau dan sungainya yang mengalirkan air jernih. Ketika sedang mengagumi sawah-sawah nan hijau itu, tiba-tiba Sampuraga dikejutkan oleh suara yang memanggilnya.
5: Hei anak muda, siapa engkau dan apa yang kamu lakukan di sini?
1: Sampuraga pun menyebutkan nama dan asal desanya. Dia juga menyebutkan alasannya datang ke tempat itu.
5: Baiklah, kau ikut aku sekarang. Akan kutunjukkan negeri Mandailing. Kamu sekarang berada di pinggiran Mandailing. Belum sampai ke pusat negerinya.
3: Terima kasih, Tuan.
1: Sampailah mereka di negeri Mandailing.
5: Nah, inilah negeri Mandailing. Bagaimana menurutmu?
3: Sungguh negeri besar nan ramai. Baru kali ini saya melihat negeri yang demikian besarnya.
1: Hingga akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah yang besar dan mewah.
5: Kau lihatlah rumah ini. Bagaimana menurutmu?
3: Sungguh rumah yang sangat besar, indah dan mewah. Rumah siapa ini, Tuan?
5: Ini adalah rumah.
6: Wah, benarkah? Luar biasa. Pasti Tuan adalah seorang saudagar yang kaya raya.
5: Ah, biasa saja. Aku ini hanya pedagang kecil-kecilan dan memiliki beberapa petak sawah. Tempat kita berjumpa adalah sawahku. Kebetulan saja aku sedang ingin melihat hasil kerja para pembantuku. Nah, sekarang masuklah ke rumahku. Tentunya kau lapar dan haus. Aku punya makanan. Semoga kamu menyukainya.
3: Iya, Tuan. Terima kasih.
1: Orang yang ditemui Sampuraga di pinggir sawah itu ternyata seorang saudagar yang kaya raya. Sampuraga juga sangat heran. Meskipun kaya raya, saudagar itu ternyata sangat baik dan bahkan memberinya makan.
5: Nah, Sampuraga, bukankah kamu datang ke negeri ini untuk mencari pekerjaan?
3: Iya, Tuan. Saya ingin bekerja untuk membahagiakan ibu saya di kampung.
5: Kamu sungguh anak yang berbakti. Bagaimana kalau kamu bekerja di tempatku ini?
3: Wah, benarkah, Tuan?
5: Tentu saja. Jika kamu rajin dan bisa dipercaya, aku tidak akan segan-segan menaikkan gajimu.
1: Mulai hari itu, Sampuraga bekerja di rumah saudagar. Dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh saudagar, mulai dari membersihkan rumah hingga mencangkul sawah. Sampuraga bekerja sangat rajin dan tekun.
5: Sampuraga, antarkan beberapa barang ini ke pedagang langganan di pasar. Jangan lupa, kamu minta uangnya sekalian.
3: Baik, Tuan. Tuan, ini ada kiriman barang dari Tuan Saudagar.
7: Oh iya, terima kasih. Ini sekalian aku titip uangnya. Sampaikan kepada Tuan Saudagar ya.
3: Iya, Tuan. Akan saya sampaikan.
5: Sampuraga, apakah barang itu sudah kamu kirimkan?
3: Sudah, Tuan. Ini uang yang diberikan oleh pedagang di pasar.
5: Baiklah, terima kasih.
3: Iya, sama-sama, Tuan.
5: Anak itu sepertinya bisa dipercaya.
1: Keesokan harinya, saudagar itu menyuruh Sampuraga mengantarkan dagangan ke pasar. Sampuraga ternyata memang bisa dipercaya. Sehingga sejak hari itu, Sampuraga memiliki tugas mengantarkan barang dagangan ke pasar.
5: Sampuraga, kamu benar-benar pemuda yang rajin dan tekun. Selain itu, kamu juga bisa dipercaya. Nah, bagaimana kalau aku memberimu sejumlah uang untuk modal berdagang?
1: Sampuraga tidak melewatkan kesempatan itu. Dia pun menerima bantuan modal dari saudagar yang digunakannya untuk berdagang di pasar. Usaha Sampuraga berkembang pesat. Keuletannya dalam berdagang membuatnya mampu mengembangkan dirinya menjadi pedagang besar. Dalam beberapa tahun saja, Sampuraga sudah mampu memiliki rumah besar meskipun tidak sebesar milik saudagar.
5: Sampuraga, sungguh, hasil kerja kerasmu tidak sia-sia. Sekarang kamu sudah memiliki rumah yang sangat bagus.
3: Ini semua berkat bantuan dan bimbingan dari Tuan.
5: Nah, ada hal penting yang akan aku sampaikan. Anakku hanya satu dan seorang perempuan. Bagaimana jika aku nikahkan kamu dengan anakku?
1: Sampuraga pun menyetujui menikah dengan anak gadis saudagar. Hari pernikahan segera ditentukan. Beberapa hari menjelang pernikahan, kesibukan terlihat di rumah saudagar. Rumah itu dihias sedemikian rupa untuk acara pesta pernikahan putrinya dengan Sampuraga. Berita tentang pernikahan itu tersebar luas, bahkan sampai ke kampung halaman Sampuraga. Pemilik ladang yang pernah menjadi majikan Sampuraga itu pun memberitahu ibu Sampuraga.
2: Nenek, apakah engkau sudah dihubungi oleh Sampuraga? Bukankah dia akan menikah dengan anak saudagar di Mandailing?
4: Benarkah? Aku bahkan tidak tahu sama sekali. Lagi pula, apakah benar yang kamu maksud itu Sampuraga anakku?
2: Tentu saja, Nek. Perempuan yang akan dinikahi Sampuraga itu adalah putri dari saudagar kaya raya dan terkenal, sehingga hampir semua orang mengetahuinya.
1: Selepas kepergian si pemilik ladang, ibu Sampuraga termangu seolah tidak percaya.
4: Kalau benar Sampuraga yang menikah, tentunya dia sudah mengabariku. Tapi, apakah dia sudah lupa pada ibunya? Sebaiknya, besok aku datang saja ke Mandailing untuk memastikan.
1: Hari pernikahan Sampuraga dengan putri saudagar pun tiba. Pesta pernikahan digelar dengan besar-besaran dan sangat mewah. Hampir semua pejabat dan para saudagar mendapatkan undangan. Sementara itu, ibu Sampuraga yang datang dari kampung telah sampai di Mandailing. Dia terlihat sangat letih setelah berjalan jauh. Dia pun bertanya kepada orang tempat pernikahan Sampuraga. Akhirnya, ibu Sampuraga menemukan rumah tempat pesta pernikahan. Dia melihat dengan seksama untuk memastikan apakah benar itu Sampuraga anaknya.
4: Sampuraga, kenapa tidak memberitahu ibu kalau engkau menikah?
1: Semua yang hadir pun terkejut ketika melihat seorang perempuan tua memanggil Sampuraga.
8: Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati. Pengawal, bawa perempuan tua itu pergi dari sini.
1: Alangkah terkejutnya ibu Sampuraga mendengar perkataan anaknya. Dia benar-benar tidak menyangka.
9: Nah, perempuan tua, kamu tinggal di sini saja. Jangan kembali ke pesta pernikahan Tuan Saudagar. Kalau masih keras kepala, kami tidak segan berbuat kasar padamu.
1: Dalam kesendirian di tempat yang sepi itu, Ibu Sampuraga hanya bisa menangis melihat anaknya telah mengingkarinya. Di tengah kesedihannya yang memuncak, Ibu Sampuraga pun berdoa.
4: Ya Tuhan, kenapa anakku bisa menjadi durhaka? Berilah pelajaran kepadanya, karena telah durhaka kepada ibunya.
1: Tidak lama setelah Ibu Sampuraga berdoa, terjadi gempa yang dahsyat di tempat pesta pernikahan. Semua yang hadir di pesta pernikahan itu panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak ada yang selamat dari gempa tersebut. Bahkan, tempat pesta itu benar-benar hancur dilanda gempa dan berubah menjadi kolam yang airnya panas. Kolam tersebut kemudian dikenal dengan nama Kolam Sampuraga sebagai pelajaran bagi semua orang agar tidak durhaka kepada ibunya. Sedangkan Ibu Sampuraga yang sedih dan kecewa dengan sikap anaknya memilih pulang ke kampungnya dan melanjutkan sisa hidupnya di sana.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum Pak RT.
5: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
4: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
5: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
4: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
5: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
4: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
5: Iya, sama-sama Pak Aga.
4: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum Pak RT.
5: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
4: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
5: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
4: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
5: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
4: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
5: Iya, sama-sama Pak Aga.
4: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: CCTV terbaik

Dua lagu pembuka untuk apresiasi budaya Minang kita malam hari ini, Cik Tua dan Puan ya. Waduh, dengan nuansa yang sedih, tapi jangan terikut sedih lah ya. Jangan terikut suasana lagunya gitu, tapi nikmatilah lagunya bahwa hari ini kita mencintai budaya kita lewat lagu-lagunya Cik Tua dan Puan. Di apresiasi budaya Minang, saya mengajak Anda untuk mengenal randai yang merupakan kesenian tradisional Minangkabau. Ternyata randai itu bukan dari daerah. Kalau randai kan ada di Riau ya, itu lebih suku Sakai gitu Cik Tua dan Puan. Ternyata Minangkabau itu juga memiliki kesenian randai. Walaupun sebenarnya banyak gitu ya kan. Dan kesenian randai ini sudah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang sejak abad ke-20 dan lebih banyak berkembang di wilayah Dare, saudara, yaitu wilayah bagian tengah Sumatera Barat yang menjadi pusat perkembangan kebudayaan Minangkabau ya. Kami lansir dari website Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, randai ini dalam sejarah Minangkabau ternyata cukup panjang, saudara, karena memang konon kabarnya randai ini sempat dimainkan oleh masyarakat Pariangan Tanah Datar saat masyarakat tersebut berhasil menangkap rusa yang keluar dari laut. Dan randai ini merupakan tarian kelompok orang, sekelompok orang maksudnya, yang berkeliling membentuk lingkaran dan menari sambil bernyanyi dan bertepuk tangan, dan juga yang utama menampilkan sebuah cerita. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa randai ini merupakan seni teater Minangkabau, saudara, karena di dalamnya ada dialog, ada cerita yang disampaikan ya. Dan mengutip dari website Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, saudara, randai adalah sebuah karya unik masyarakat Sumatera Barat sejak beberapa abad lalu yang menggabungkan unsur seni, bela diri silat, drama, tari, musik, dan sastra, saudara. Dan randai dalam masyarakat Minangkabau ini adalah kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang. Jadi dalam artian berkelompok ya, atau beregu, di mana dalam kesenian randai ini ada cerita yang dibawakan seperti cerita Cindua Mato, Malin Deman, Anggun Nan Tongga, dan cerita rakyat lainnya. Jadi cerita yang dibawakan saat randai ini biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat, saudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kita masih di apresiasi budaya daerah Minangkabau, saudara. Kita masih membahas tentang kesenian randai. Ternyata kesenian randai ini bukan hanya sekedar dimainkan saja ya, saudara. Dia punya fungsi dan tujuan, saudara. Dan memang untuk menghibur masyarakat yang diadakan pada saat pesta rakyat atau pada hari raya Idul Fitri pada masanya ya. Dan dalam kesenian randai ini dipimpin oleh satu orang yang biasa disebut tukang goreh, yang mana bertugas selain ikut serta bergerak dalam lingkaran legaran namanya. Tukang goreh ini juga memiliki tugas yang sangat penting, yakni mengeluarkan teriakan khas ya. Misalnya nih, hepati. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan dalam setiap gerakan. Hal ini agar randai yang dimainkan terlihat serempak dan menarik serta indah di mata penonton ya, saudara. Dan biasanya dalam satu grup randai itu memiliki tukang goreh lebih dari satu. Nah, tujuannya untuk mengantisipasi jika tukang goreh utama kelelahan atau kemungkinan buruk lainnya. Karena untuk menuntaskan satu cerita randai saja itu ternyata bisa menghabiskan 1 hingga 5 jam bahkan lebih, saudara. Itulah dia salah satu kesenian tradisional dari masyarakat Minangkabau, randai begitu, Cik Tuan dan Puan ya. Demikian untuk apresiasi budaya Minangkabau. Sekarang kita nikmati lagu-lagunya ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau masih menghadirkan suguhan lagu-lagu Dendang Ranah Minang untuk malam hari ini, saudara. Ada yang mau mendengarkan lagu-lagu kesayangan? Silakan 0761236006, barangkali ada lagu-lagu Minang yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Dan semoga malam ini menjadi malam yang spesial untuk Anda, karena memang ada ya, mungkin yang merayakan ulang tahun barangkali. Nah ya, selamat ulang tahun lah kami bilang dulu ya malam ini untuk Anda semuanya, Cik Tua dan Puan, yang mana tanggal 28 Juli sama kita kan, jadi bulan spesial gitu dan hari spesial untuk Anda. Sambil menikmati lagu-lagu Dendang Ranah Minang malam ini, saudara, kami juga mengingatkan Anda, apalagi khusus yang sedang dalam perjalanan, untuk tetap berhati-hati, apalagi di suasana malam ya. Jangan teralihkan pandangannya sehingga apa namanya, perjalanan jadi ada gangguan gitu kan. Perjalanan menyenangkan, suasana santai malam juga menyenangkan. Dari Sudirman 440, kami masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari lagu-lagu Dendang Ranah Minang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang, atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Turan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru kita di malam ini ya, masih diragam lagu-lagu, bukan masih, tapi memang masih diragam lagu-lagu, diragam lagu-lagu daerah ya. Kita akan beralih ke lagu-lagu daerah, dan kami informasikan juga saudara, barangkali besok ada perjalanan menuju ke suatu tempat yang harus menggunakan atau harus naik pesawat ya Cik Turun Puan. Ada perubahan jam operasional sementara dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim, saudara. Ini terkait dengan dilakukannya pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Nah, jadi perubahan jam operasional bandara ini sudah mulai berlaku dari tadi pagi ya, Selasa 28 Juli hingga 11 Agustus 2026. Catat ya, saudara, berlaku mulai hari ini sampai tanggal 11 Agustus 2026. Nah, pada tanggal 28 dan 30 Juli serta tanggal 6 dan 11 Agustus 2026 itu, jam operasional bandara akan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat, saudara. Jadi General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ahmad meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menyebutkan bahwa perubahan jam operasional ini dilakukan sehubungan dengan adanya pekerjaan test pit dan file CBR. Jadi test pit dan file CBR ini dilakukan untuk menguji kekuatan tanah yang bertujuan meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan di bandara, saudara ya. Dan pelaksanaan pekerjaan ini juga sudah dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder termasuk maskapai penerbangan untuk mengantisipasi penerbangan yang terdampak. Jadi ditegaskan juga bahwa perubahan ini bersifat sementara. Jadi setelah periode yang telah disampaikan dalam sosialisasi, jam operasional bandara akan kembali normal mulai pukul 6 pagi ya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam. Nah, seperti biasa gitu. Jadi ini hanya berlaku mulai hari ini sampai tanggal 11 Agustus 2026, saudara. Baik, untuk menemani malam ini kita beralih ke ragam lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghiasi kebersamaan kita malam hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wow!

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai asas budaya Melayu adalah yang dikatakan kerja keras, artinya bekerja dengan semangat yang tinggi. Orang tua-tua mengatakan apabila hidup hendak selamat, bekerja rajin supaya dengan segala kekuatan yang ada, bekerja rajin dengan semangat. Kalau hidup hendak sejahtera, janganlah malu untuk bekerja. Oleh sebab itu, maka orang tua-tua Melayu mengatakan siapapun juga, dia harus mampu bekerja, membangkitkan semangat kerjanya serta memanfaatkan peluang apapun juga untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup dia, keperluan hidup rumah tangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Jadi, orang-orang Melayu sangat mengutamakan, sangat memuji, membanggakan dan menggalakkan agar setiap anggota masyarakat itu adalah menjadi orang-orang yang mampu bekerja, mampu menciptakan peluang kerja dan mampu memanfaatkan pekerjaan itu untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dia sendiri. Dan adalah sangat disayangkan apabila ada anggota masyarakat yang bersifat pemalas, yang bersifat perajuk, lemah semangat segala macam kan. Dikatakan kalau hidup hendak selamat, kuatkan diri, teguhkan semangat. Mana semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, memanting tulang, bertungkus lumus dalam mencapai cita-cita harapan untuk kesejahteraan hidup dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Bekerja di dalam budaya Melayu adalah untuk keselamatan, kesejahteraan hidup dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak akhirnya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan satu aib dan malu apabila ada orang Melayu yang malas bekerja, segan bekerja, tak ada semangat untuk bekerja. Sebab sifat yang seperti itu mencerminkan sifat orang yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Karena itulah tuan-tuan mengatakan, apabila hidup hendak terpandang, bekerja keras, janganlah bimbang. Apabila hidup hendak terpuji, bekerja keras sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
4: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Citua dan Puan, tidak terasa ya jarum jam yang terus bergerak, kita sudah hampir di penghujung acara, tapi belum menutup siaran ya. Kami mau ucapkan terima kasih dulu untuk Anda yang masih terus dan telah meluangkan waktu menemani

saling menghargai dan menebarkan kebaikan. Karena hal-hal sederhana yang kita lakukan hari ini dapat menjadi warisan berharga untuk masa depan. Sebelum saya pamit undur diri malam ini, saudara, masih ada rangkaian lagu-lagu yang hangat untuk menutup siaran Tepak Malam hari ini. Dari Sudirman 440, saya mengucapkan selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa. Burung merbah terbang melayang, hinggap sebentar di dahan sena. Selamat istirahat, selamat malam untuk semuanya yang tersayang. Semoga esok lebih indah dari semula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya, sambil belajar teknik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tidak ada manusia yang ini hidupnya sengsara. Tanpa disurvei pun, kita bisa memastikan bahwa kebahagiaan adalah keinginan setiap pribadi di dalam segala aktivitasnya. Ya, bahagia adalah sebuah kata yang dirindukan dan sangat ingin terwujud pada kehidupan setiap pribadi. Ada beberapa tipe manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Yang pertama adalah, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak mau berusaha untuk mencapainya. Ia cukup merasa nikmat dengan membayangkannya. Yang kedua, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Ia tempuh menurut keyakinannya saja, tanpa mau menambah ilmunya. Yang ketiga adalah, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu bagaimana cara mencapainya, tapi ia tidak mau mengikutinya. Ia lawan kebenaran yang selalu menggedor di dalam hatinya. Dan yang keempat ialah, dia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu pula bagaimana cara mencapainya. Dan kemudian ia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjalankannya. Inilah orang yang merencanakan kebahagiaan yang ingin diraih. Ia pelajari ilmunya dan dia raih dengan penuh keyakinan.

Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sroki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara. Tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

tertundanya kematian. Satu ketika, Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku, engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya." "Wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Semoga ada semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cetuan dan Puan, hari ini Rabu 29 Juli 2026. Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 2.11 waktu Indonesia Barat. Maksudnya dalam rangkaian Tepa Pagi. Tentunya kita akan bersama dalam program-program menarik Cetuan dan Puan. Dan seperti biasa nanti kita akan bergabung bersama dengan program Masatu mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan dengarkan ceramah dari Al-Ustadz beserta pengajian ayat suci Al-Quran tentunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir. RRI Pro
4: 1. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Pagi, dan mohon maaf pendengar, Ustadz yang seharusnya mengisi Mutiara Pagi pada hari ini di si Rabu 29 Juli 2026 tidak dapat bergabung bersama kami, maka dari itu kami akan putarkan rekaman Mutiara Pagi dengan judul topik Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang akan dibawakan oleh atau disampaikan oleh Haji Ustadz Haji Hartono MPD. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
5: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa? Jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis. Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain, itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina iza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa iza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi, kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar asar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
7: Amin.
6: Saya kira demikian.
7: Baik.
6: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik pendengar, tadi kita telah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini ya, di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Pagi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ungu dengan Penghuni Surga Sejatimu, spesial untuk Anda.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama dari jalur sutra maritim. Riau Pesisir bisa jadi gerbang maritim Indonesia lewat konsep MACE. Cetuan dan Puan, wilayah pesisir Provinsi Riau bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru jika menerapkan konsep Maritim Economy Integrated Zone. Hal ini karena wilayah pesisir berada di jalur sutra maritim dan yang menghubungkan Asia Timur dengan Indonesia bagian barat, Jawa hingga Indonesia Timur. Hal tersebut disampaikan pengurus Kamar Dagang Indonesia Pusat Mahmuzin Taher di hadapan kepala daerah, pejabat, dan juga ratusan tokoh dan perwakilan masyarakat Riau bagian pesisir dalam forum silaturahmi dan musyawarah perwakilan masyarakat Provinsi Riau wilayah maksud kami bagian pesisir di salah satu hotel Dumai pada Minggu 26 Juli 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan jika MACE ini diterapkan, maka ekonomi di Selat Melaka bisa disedot. Karena saat ini ada 14.000 kapal setiap bulan melintasi Selat Melaka. Saat ini, meskipun ada 14.000 kapal yang melintas, namun yang Riau dapatkan masih buihnya saja atau abrasi, Cik Tuan dan Puan.

Kita ke kabar berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis 4 tahun kepada John Wilman Butar-Butar, pegawai Bank BRI Unit Pinggir Kabupaten Bengkalis. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas kredit usaha rakyat dan kredit umum pedesaan atau KUPEDES yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp838.658.000, ya tuan dan puan. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai oleh Yovistian dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa 28 Juli 2026. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Cituan dan Puan yang beraktivitas hari ini, mungkin berangkat ke kantor atau ke sekolah, menjadi guru atau mengantar anak, semangat. Semoga pagi Cituan dan Puan lancar, dan masyarakat Kota Pekanbaru tidak begitu berarti lah ya, karena kan kita setiap hari melewatinya Cituan dan Puan. Hati-hati di jalan untuk Cituan dan Puan yang sudah beraktivitas di luar. Jangan lupa gunakan pengaman berkendara. Untuk yang menggunakan sepeda motor, jangan lupa kenakan helm. Untuk yang menggunakan mobil, jangan lupa kenakan sabuk pengaman. Dan jangan lupa untuk bawa surat-surat kendaraan Anda, Cituan dan Puan. Baik Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya pagi hari ini, pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita pertama akan ke Kuantan Singgigi. Pernah dengar Lukah Gilo Kuantan Singgigi, Cituan dan Puan? Antara seni, tradisi, dan juga kepercayaan ya. Nah, kalau misalnya kita dengar Lukah Gilo ini nih, akan terbayang ada pertunjukan kesurupanan-kesurupanan. Baik Cituan dan Puan, sebenarnya Lukah Gilo ini adalah pertunjukan seni tradisional dari masyarakat Kuantan Singgigi yang menggunakan lukah, yaitu alat penangkap ikan berbentuk tabung yang dianyam dari rotan atau bambu, Cituan dan Puan. Tapi apakah benar Lukah Gilo ini adalah pertunjukan mistis atau ia merupakan warisan budaya yang serat makna? Nah, dalam bahasa Melayu, gilo itu berarti gila atau bergerak tidak terkendali. Nah, jadi karena itu pertunjukan ini dinamakan Lukah Gilo, sebab lukah yang dimainkan itu tampak bergerak ke berbagai arah secara liar, Cituan dan Puan, sehingga sulit dikendalikan oleh pemainnya. Atraksi ini biasanya ditampilkan pada festival budaya, penyambutan tamu, perayaan hari jadi daerah, hingga event pariwisata sebagai salah satu ikon budaya Kuantan Singgigi untuk menarik pengunjung, Cituan dan Puan. Tidak ada catatan tertulis yang memastikan kapan Lukah Gilo ini pertama kali muncul, tapi tradisi ini diperkirakan telah hidup di tengah masyarakat Kuan Sing sejak ratusan tahun yang lalu, Cituan dan Puan. Tidak hanya di Kuan Sing, bahkan ke daerah-daerah di sekitarnya, termasuk seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir yang dekat ya. Itu juga pertunjukan Lukah Gilo sama-sama dilakukan oleh masyarakat untuk acara-acara hiburan tertentu, Cituan dan Puan. Pada masa lampau, masyarakat yang hidup di sepanjang sungai Kuantan sangat bergantung pada hasil sungai. Lukah itu menjadi alat utama untuk menangkap ikan. Nah, dari alat sederhana inilah kemudian berkembang sebuah pertunjukan rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, Cituan dan Puan. Seiring waktu, Lukah Gilo itu tidak lagi dipandang sebagai penangkap ikan semata, tetapi juga ekspresi seni tradisional yang memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Melayu rantau Kuantan, Cituan dan Puan. Nah, bagaimana pertunjukan Lukah Gilo dilakukan? Itu biasanya dimulai dengan beberapa orang memegang sebuah lukah. Setelah prosesi pembuka dilakukan, pemain mulai menggerakkan lukah mengikuti irama musik tradisional. Tak lama kemudian lukah tampak bergerak ke kanan, ke kiri, berputar, bahkan meloncat, sehingga para pemain harus bekerja sama untuk mengendalikannya, Cituan dan Puan. Tidak jarang juga penonton dibuat kagum karena gerakan lukah terlihat begitu dinamis dan sulit diprediksi. Kemudian nanti musik pengiring seperti gendang, gong, dan juga alat musik tradisional Melayu lainnya membuat suasana pertunjukan semakin hidup dan juga semakin menarik, Cituan dan Puan. Nanti kita akan sambung lagi mengenai Lukah Gilo. Jangan kemana-mana.
1: Propat FM, suara budaya Ri.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Cituan dan Puan masih dengan Beranda Budaya. Pembahasan Lukah Gilo kita lanjutkan kembali, Cituan dan Puan. Biasanya pertunjukan ini dimulai dengan beberapa orang memegang sebuah lukah, kemudian nanti lukah tampak bergerak ke kanan, ke kiri, berputar, bahkan meloncat, Cituan dan Puan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi Lukah Gilo ini memang sering dikaitkan dengan unsur kepercayaan yang berkembang di masyarakat pada masa lalu. Karena dalam tradisi lama, pertunjukan ini kadang disertai pembacaan mantra oleh seorang pawang sebagai bagian dari ritual budaya, Cetuan dan Puan. Tapi dalam perkembangannya saat ini, Lukah Gilo lebih diposisikan sebagai warisan seni pertunjukan tradisional yang punya nilai sejarah dan budaya. Banyak kelompok seni menampilkan Lukah Gilo sebagai bagian dari festival budaya tanpa menonjolkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai agama, Cetuan dan Puan. Jadi dengan demikian, masyarakat dapat menikmati Lukah Gilo sebagai bagian dari identitas budaya Kuan Sing, sekaligus menghargai sejarah yang melatar belakanginya. Nah, di balik atraksinya yang memukau, Lukah Gilo ini menyimpan berbagai nilai kehidupan, Cituan dan Puan. Yang pertama tentunya mengajarkan pentingnya kekompakan, karena lukah ini tidak dapat dikendalikan oleh satu orang saja. Jadi semua pemain itu harus bekerja sama agar pertunjukan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua melambangkan bahwa kehidupan penuh dengan tantangan yang terkadang sulit diprediksi, namun dengan kebersamaan dan ketenangan, setiap persoalan dapat dihadapi, Cituan dan Puan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, selanjutnya ya, menunjukkan kecerdasan masyarakat Melayu dalam mengubah alat sederhana itu bisa menjadi sebuah karya seni yang punya nilai budaya tinggi, Cituan dan Puan. Sekarang, Lukah Gilo jadi salah satu atraksi budaya yang paling sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan pariwisata di Riau, termasuk pada festival Pacu Jalur dan juga acara kebudayaan lainnya di Kuan Sing, Cituan dan Puan. Melalui pertunjukan ini, wisatawan tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga mengenal sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat Kuantan Singingi. Selain itu juga, pertunjukan budaya seperti Lukah Gilo ini juga memberikan manfaat ekonomi tentunya bagi para seniman, pelaku UMKM, pengrajin, dan masyarakat yang terlibat di dalamnya, Cetan dan Puan. Memahami Lukah Gilo itu berarti memahami bahwa masyarakat Melayu Kuan Sing memadukan seni, tradisi, dan nilai kehidupan dalam sebuah pertunjukan yang unik, Cetuan dan Puan. Budaya ialah akar jati diri, semakin kuat akar dipelihara, tentu semakin kokoh pula pohon kehidupan berdiri.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi di Treskrim Suspolda Riau menggeledah kantor Dinas PUPR Rohil pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang